0: pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Yeah. Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlo Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selat masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan kembali lagi dalam rangkaian Palembang pagi ini, pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang membentuk tim khusus untuk mengantisipasi banjir dan juga genangan saat musim penghujan. Tim dari Dinas PUPR Palembang itu akan disiagakan di sejumlah titik yang selama ini rawan tergenang. Ratu Dewa mengatakan tim tersebut akan bersiaga setiap hari saat musim hujan nanti. Jadi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tim tersebut akan bersiaga. Petugas nantinya dapat langsung melakukan penyedotan menggunakan pompa untuk mempercepat penanganan genangan. Menurutnya, selain Dinas PUPR, pemerintah Kota Palembang juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Hal itu pendengar dilakukan untuk mencegah genangan air, mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya di ruas jalan utama. Ratu Dewa sebelumnya telah meninjau sejumlah lokasi yang menjadi titik rawan banjir. Jadi pemerintah Kota Palembang kini memfokuskan penanganan melalui pemetaan serta pemeriksaan ulang atau check and recheck terhadap lokasi-lokasi tersebut. Sejumlah ruas jalan protokol yang menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang, diantaranya ada kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan Arifai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kambang Iwa SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga kawasan Dharma Agung. Dewa menyebut terdapat sejumlah kendala teknis yang ditemukan di lapangan, di antaranya kondisi jalan nasional yang mengalami amblas, cross drain yang terputus hingga penyempitan saluran drainase. Jadi untuk penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Palembang akan menyiagakan pompa portable di sejumlah titik krusial. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, kita akan bahas juga mengenai banjir, antisipasi banjir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam dialog interaktif Palembang Menyapa tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bahas mengenai ancaman banjir di Kota Palembang, antisipasi dan mitigasi saat musim hujan. Dan tentunya kami ajak Anda untuk bergabung ya dalam dialog interaktif nanti di 0711-369977 ataupun bisa melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi ya, kita barusan dengarkan juga ada lagu dari Mulan Jamila, Boneka Barbie nih, yang membawa kita tepat pada pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan kembali, nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Palembang Menyapa. Jadi Anda bisa bergabung ya, kita hari ini bahas mengenai ancaman banjir di kota Palembang, antisipasi dan mitigasi saat musim hujan. Walaupun sekarang ya masih musim kemarau, tentu saja nanti di awal November BMKG mengatakan bahwa Sumatera Selatan dan Palembang ini masuk dalam musim penghujan. Jadi tentunya kita juga akan mengantisipasi nih ancaman banjir yang biasanya sering terjadi juga di beberapa titik rawan di kota Palembang. Kita akan bahas lebih lanjut nanti bersama dengan narasumber kita, ada Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan, ada Galang Suganda, dan juga ada Ivan Widodo selaku Direktur LBH Palembang. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Anda juga bisa saksikan ya melalui kanal YouTube kami, nanti kita akan live streaming di Pro 1 RRI Palembang di YouTube Pro 1. Anda juga bisa meninggalkan komentar ataupun tanggapan melalui live chatnya nanti ya. Nanti kita akan bacakan juga saat sesi dialog kita nanti. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
1: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyalakan, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu ya bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi tolong jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
0: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 25 September 2026. Pendengar, meskipun saat ini kondisi cuaca di kota Palembang masih didominasi oleh musim kemarau, namun ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir tetap membayang-bayangi kota kita tercinta. Menurut prediksi BMKG, awal musim hujan diperkirakan mulai melanda wilayah Palembang pada awal November mendatang. Dan merespon hal tersebut, langkah cepat telah dilakukan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang membentuk tim khusus antisipasi banjir. Pembentukan tim khusus ini menjadi langkah awal untuk mengawal koordinasi pembersihan drainase hingga penyiapan infrastruktur pendukung sebelum puncak hujan tiba. Namun tentu timbul pertanyaan di masyarakat, apakah langkah antisipasi ini sudah cukup efektif dan tepat sasaran dari sudut pandang lingkungan maupun pemenuhan hak-hak publik warga kota? Dan untuk membahasnya secara mendalam, hari ini dalam tema ancaman banjir di Kota Palembang, antisipasi dan mitigasi saat musim hujan. Dan telah tersambung bersama kita narasumber kita pagi hari ini, ada Galang Suganda, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan. Selamat pagi Mas Galang. Galang.
3: Pagi Mbak Ega.
2: Pagi, apa kabar nih Mas Galang?
3: Alhamdulillah ya, sudah sedikit sehat itu.
2: Oh, sudah sedikit sehat.
3: Sebelumnya
2: sakit ya, nih.
3: Sebelumnya sakit Mbak, pilek, batuk, sempat demam juga ya akibat kabut asap ini.
2: Oh iya, akibat kabut asap ya. Sehat selalu ya Mas Galang ya.
3: Oke, siap Mbak.
2: Dan Mas Galang nanti tidak sendirian pendengar, nanti juga kita akan tersambung dengan Direktur LBH Palembang, ada Bapak Ivan Widodo. Saat ini kita masih mencoba tersambung ya dengan narasumber kita. Dan kami ajak Anda pendengar untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini melalui line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog kita pagi hari ini kami tampilkan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mas Galang, kita langsung mulai aja ya Mas ya.
3: Boleh.
2: Baik. Mas Galang, pemerintah Kota Palembang melalui Wali Kota Ratu Dewa bersiap membentuk tim khusus ya untuk mengantisipasi banjir jelang musim hujan yang dikabarkan awal November nanti nih musim hujan. Bagaimana nih tanggapan Walhi mengenai langkah awal pemerintah kota ini? Apakah ini bentuk mitigasi konkret atau memang hanya sekedar langkah rutin tahunan aja nih Mas?
3: Oke, selamat pagi kawan-kawan RRI ya. Yang pertama kami merespon bahwa banjir ini bencana ekologis gitu Mbak ya, karena ada kaitannya dengan aktivitas manusia gitu, karena banjir sendiri adalah persoalan tata ruang, tata kelola lingkungan dan kapasitas kota dalam mempertahankan air atau ruang air gitu ya, karena kami meyakini bahwa hujan ini sebenarnya merupakan pemicu saja gitu Mbak. Tapi tingkat keparahan banjir ini sangat dipengaruhi bagaimana kota mengelola sungainya, rawanya, drainasenya, bahkan hari ini lahan-lahan ruang terbuka hijau gitu ya, bagaimana konteks sekarang itu juga butuh kita telisik gitu ya. Terus juga ya kita tahu Palembang secara ekologis ya sangat bergantung pada sungai dan rawa gitu ya. Karena ya kita tahu juga Palembang salah satu kawasan yang rendah gitu ya. Terus juga tadi ketika rawa dan kawasan resapan berubah menjadi alih fungsi atau diubah jadi kawasan yang ada bangunan gitu ya. Fungsi alaminya ini sebenarnya berkurang gitu, baik sungai maupun rawa ini sudah berkurang. Jadi daya tampung dan daya dukung di kota ini sudah berkurang gitu, Mbak. Apalagi misalnya dengan fenomena yang sekarang, ketika hujan kota Palembang ya hujannya begitu masif gitu. Airnya juga tidak bisa menampung, termasuklah kolam-kolam retensi, RTH-RTH ini tidak bisa menampung. Akibatnya air ini ya larinya ke jalan atau ke daerah yang lebih rendah. Belum lagi misalnya ada beberapa persoalan drainase yang memang ya tersumbat, entah penyempitan sedimentasi, itu apapun itu ya, itu sebenarnya kalau memang kita sudah persiapkan sejak awal, ini paling tidak ini mengurangi, Mbak, dari wilayah-wilayah yang sebelumnya banjir, ini tidak ya tidak ada genangan atau tidak ada banjir gitu. Itu dulu mungkin, Mbak.
2: Baik, Mas Galang ya, mengingat saat ini kita masih dalam musim kemarau ya, Mas ya. Seberapa krusial masa transisi ini dimanfaatkan untuk pengurukan drainase, perbaikan alur sungai, ataupun pembenahan ruang terbuka hijau di Palembang ini, Mas Galang?
3: Ya, sebenarnya ini momentum gitu ya. Pemerintah harus sama-sama siap gitu ketika musim kemarau kita menghadapi karhutla. Ketika musim banjir pun kita harus siap juga, Mbak, dalam musim ya hujan. Atau kita sudah menunggu nih banjir di depan mata. Ya, ya misalnya hari ini ya, pemerintah sudah merespon bagaimana menormalisasi sungai, pengerukan-pengerukan, bahkan ada beberapa sudah melakukan pelebaran drainase, termasuk misalnya salah satunya pompanisasi. Tapi yang kita lihat ini belum belum belum muncul gitu, Mbak ya, bahwa baru sebatas koordinasi wali kota dengan OPD lainnya. Ini tentu sebenarnya harus harus cepat gitu, Mbak, kita respon itu, jangan sampai kita ekstra bekerjanya ketika hujan itu sudah datang gitu. Ya ibat atau yang Palembang tuh yalah kelebu dulu baru dipompa, Mbak. Nah, kira-kira gitu, Mbak.
2: Baik, kita sapa dulu, sudah tersambung bersama kita ada Bapak Ivan Widodo selaku Direktur LBH Palembang. Selamat pagi, Pak Ivan.
4: Pagi, Mbak.
2: Selamat pagi. Kabarnya gimana, Pak Ivan?
4: Sehat.
2: Sehat alhamdulillah. Suaranya terdengar dengan baik ya, Pak ya, di sana ya.
4: Iya, Mbak.
2: Baik, Pak Ivan, kita langsung saja nih, Pak ya. Saya ke Pak Ivan dulu ya, Mas Galang ya. Baik, Pak Ivan, banjir tahunan ini tidak hanya merugikan secara material nih, tapi juga mengganggu mobilitas dan juga hak warga ya atas lingkungan yang sehat dan juga aman. Kalau dari kacamata hukum atau LBH, bagaimana melihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Kota Palembang dalam melindungi hak-hak dasar warga ini, Pak Ivan?
4: Oke, terima kasih, Mbak. Sebenarnya kalau terkait bencana itu, pertama-tama kita harus melihat dari undang-undang bencana, di mana tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Galang tadi, bahwa kita ini setelah terjadi banjir baru kita mau bergerak, padahal sebenarnya dalam undang-undang bencana itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana. Tahap pertama yaitu adalah mitigasi. Jadi mitigasi itu langkah pertama yang harus dilakukan itu pastinya pencegahan. Pencegahan, kalaupun memang setelah pencegahan masih terjadi penanggulangan. Setelah itu apa pasca terjadi bencana. Artinya dalam undang-undang sendiri pun pemerintah itu wajib melaksanakan pencegahan terlebih dahulu sebelum terjadi. Bukannya setelah terjadi baru mau bergerak, tapi pencegahan itu adalah langkah awal dalam menanggulangi bencana alam. Setelah itu dari Perda RT RW kita sendiri pun sebenarnya sudah sangat baik mengatur, tinggal bagaimana pemerintah Palembang menerapkan aturan-aturan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Contohnya pembuatan barit primer, pembuatan barit sekunder, pembuatan kolam retensi. Nah, itu sebenarnya sudah diatur di dalam Perda RT RW. Jadi sebenarnya secara hukum rujukan menangani bencana alam dalam hal ini banjir itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Bencana tahun 2007 dan Perda RT RW kita sendiri. Mungkin begitu, Mbak, dari saya.
2: Baik, saya kembali ke Pak Galang nih. Kalau kita berbicara tentang antisipasi dan juga mitigasi terkait banjir ini, Mas Galang ya, bagaimana Walhi melihat efektivitas tim khusus antisipasi banjir tersebut dalam menyentuh akar masalah lingkungan ini, Mas Galang?
3: Oke, terima kasih, Mbak. Yang pertama, ya kita baru melihat gitu ya di media gitu bahwa hari ini wali kota masih sifatnya ya masih tataran diskusi gitu, Mbak, untuk persiapan lah bagaimana menghadapi musim hujan gitu. Karena menurut Walhi gitu bersama LBH, di tahun 2021 itu kita pernah menggugat wali kota, Mbak. Dalam hal ini kemarin wali kota sebelumnya gitu. Dan terbukti ya menang gitu ya dalam proses gugatan ini. Yang pertama itu ya ada kewajiban siapapun wali kotanya, untuk ruang di kota Palembang itu wajib menyediakan ruang terbuka hijau itu sebanyak 30%. Nah, ini harus dibuka ke publik gitu, Mbak. Sudah sejauh mana prosesnya penyediaan RTH ini sudah sejauh mana dan sudah berapa luas gitu. Termasuk juga mengembalikan fungsi rawa konservasi yang hari ini ya sudah banyak hilang gitu ya akibat entah dari perumahan, penimbunan-penimbunan. Ini juga harus dibuka di publik. Jadi jangan sampai ketika hujan itu ketika banjir, jangan membicarakan ini karena hujan. Ada hal yang lebih penting, kenapa air ini ketika dia turun, dia tidak mampu menampung gitu. Belum lagi misalnya ya penyediaan kolam retensi, ya Walhi gitu ya, bacaan Walhi ya, kolam retensi kita ini masih kurang gitu, Pak, untuk menampung ketika limpasan air hujan itu ya dengan intensitas hujan yang begitu tinggi ini juga belum cukup. Tadi disebutkan kata Kak Ipan tadi, ya disiapkan juga sistemnya, baik itu parit-parit primer, sekunder, dan tersier yang terhubung gitu, Pak ya, yang terhubung dengan kolam retensi ataupun das gitu. Jangan sampai ya walaupun dia dibersihkan, dikeruk, kalau dia tidak terhubung ya sama saja, Mbak. Di hulunya di hilirnya dibersihkan tapi di hulunya tidak, ini sama saja. Apa yang ada di atas ya bakal terbawa juga di bawah gitu. Ini bakal bakal ya responnya responsif saja gitu ya. Termasuk juga misalnya menyediakan pengelolaan sampah gitu. Ya mungkin ya beberapa narasi bahwa banjir ini disebabkan oleh sampah. Nah, sudah sejauh mana sampah penyediaan kotak sampah ini disiapkan atau difasilitasi oleh wali kota gitu atau pemerintah kota gitu. Ini juga butuh dipertanyakan juga. Tadi yang paling penting untuk dalam rangka memitigasi, Mbak, kita harus menyediakan posko, Mbak. Posko-posko, titik-titik yang memang dalam tanda kutip ya, kita sudah punya data untuk rawan lokasi yang banjirnya berulang gitu. Dan juga menyiapkan sistem kesiapsiagaan bencana. Misal, ya kita harus tahu misalnya kalau hujannya sudah bakal turun jam 4, jam 3 itu sudah warning, Mbak. Setiap tim itu sudah ada di lokasi gitu. Itu sih, Mbak.
2: Baik, apakah Walhi ini dilibatkan atau diajak berdiskusi oleh pemerintah Kota Palembang dalam penyusunan peta mitigasi bencana dan juga rencana aksi ini, Mas Galang?
3: Ya, sejauh ini kalau kemarin kita sudah berdiskusi sebenarnya pasca kita aksi ke wali kota gitu ya, ya termasuk dengan kawan-kawan LBH juga, ya kita diajak gitu berdiskusi awal di akhir musim hujan gitu ya. Nah, proses diskusi itu ya belum berjalan menurut kami karena dalam pemerintah dalam yang terbaca sekarang ketika ada koordinasi ya kita belum dilibatkan termasuk ya kawan-kawan NGO lainnya gitu yang memang concern di isu-isu banjir perkotaan.
2: Baik, saya kembali ke Pak Ivan nih. Pak Ivan, jika masyarakat menjadi korban kerugian akibat banjir yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kegagalan infrastruktur pemerintah kota, apa opsi legal nih, Pak, ataupun advokasi hukum yang dimiliki oleh masyarakat?
4: Ya. Kemarin kan kita pernah menggugat bersama Walhi di tahun 2021 yang seperti Mas Galang sampaikan tadi. Memang harapan kita sih, harapan masyarakat itu sendiri, Sebenarnya banjir ini bukan persoalan terkait masalah apa ya. Ini kan terkait masalah aturan di dalam Perda RT RW kita maupun undang-undang bencana itu sangat rigid sekali sebenarnya mengatur bagaimana mengatasi bencana alam dalam hal ini banjir. Artinya jika banjir masih terjadi di Kota Palembang, artinya masyarakat Kota Palembang bisa mengalami kerugian yang pasti mengalami kerugian. Artinya ketika pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Palembang tidak melaksanakan sesuai dengan undang-undang bencana, sesuai dengan Perda RT RW, artinya warga Kota Palembang dalam hal ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, itu gugatan yang menyatakan yang menggugat bahwa pemerintah Kota Palembang itu tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan Perda RT RW itu sendiri dan undang-undang bencana. Mungkin itu, Mbak.
2: Baik, pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung ya dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga bahwa dialog Palembang Menyapa kita di pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mas Galang, Pak Ivan, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam dialog Palembang Menyapa. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
6: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
5: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
6: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
5: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
6: Nah, gitu dong. Baru cakep.
7: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
8: Palembang Menyapa.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam dialog interaktif Palembang Menyapa ya. Di kesempatan hari ini kita bahas mengenai ancaman banjir di Kota Palembang, antisipasi dan mitigasi saat musim hujan. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber kita ada Mas Galang Suganda dan juga Pak Ivan Widodo. Saya kembali ke Mas Galang nih, setiap tahun Palembang mengalami atau menghadapi titik genangan banjir yang cenderung berulang di lokasi yang sama nih Mas. Sebenarnya akar masalah utama dari krisis ekologis dan tata ruang yang belum terselesaikan di Palembang saat ini seperti apa sih Mas Galang?
3: Tadi Mbak ya, kita melihat bahwa soalan banjir di Kota Palembang ini sebenarnya kompleks itu, bukan hanya karena yang kita tahu narasi publik hari ini yang muncul ke di Kota Palembang lah gitu ya, bahwa banjir ini karena sampah gitu. Sebenarnya ya ada hal lain gitu yang terkait, misalnya ya tadi karena di kota itu diwajibkan RTH-nya itu 30%, itu harus dibuka juga Mbak, sudah sejauh mana RTH ini atau sudah berapa persen gitu dari tahun ke tahun sebelumnya. Karena ya di background saya saja Mbak, itu 2018 itu di wilayah yang sama itu banjir juga gitu. Dan sampai hari ini itu wilayah ini masih banjir gitu. Nah, terus juga ya bagaimana pemulihan fungsi rawa gitu kan, baik yang rawa konservasi maupun ya rawa-rawa yang masih tersedia gitu. Apakah hari ini sudah beralih fungsinya atau menjadi perumahan atau menjadi perumahan-perumahan lah gitu. Terus juga ya yang paling penting ini sistem drainasenya Mbak, yang harus terhubung gitu, harus terhubung dari tadi dari apa drainase yang primer, sekunder maupun tersier, ini harus terhubung. Dan jangan sampai dia ada proses penghambatan ketika air ini mau turun gitu. Itu sih Mbak.
2: Baik, kalau dari kacamata hukum Pak Ivan, apakah banjir yang terus berulang di lokasi-lokasi yang sama setiap tahun ini ya bisa dikategorikan sebagai pembiaran ataupun kelalaian dari pemerintah nih dalam menyediakan infrastruktur yang layak bagi warganya Pak Ivan?
4: Ya, pertama kita harus bisa membedakan apa itu bencana alam dan apa itu yang kategori bukan bencana alam. Dalam hal penanganan banjir sebenarnya bencana alam itu misalnya ada gunung meletus, itu kan memang nggak ada campur tangan manusia sama sekali. Tapi dalam hal penanganan banjir dan kejadian banjir ini sebenarnya ini bukanlah persoalan yang bukanlah termasuk kategori bencana alam, karena ini di dalam ini kan ada proses campur tangan manusia. Misalnya terkait rawa konservasi yang memang harus dikembalikan lagi kepada fungsinya, setelah itu penyediaan kolam retensi. Yang paling itu sih yang saya lihat ya, kita ini belum ada kolam retensi yang seperti yang dikatakan Saudara Galang tadi ya, kolam retensi yang memadai, artinya terhubung dengan parit primer dan parit sekunder. Dan pengolahan sampah itu ya memang di dalam aturan sendiri ada namanya istilahnya konsep bank sampah yang memang harus dijalankan oleh pemerintah. Artinya dalam hal ini persoalan banjir ini adalah ya itu memang sudah menjadi kewajibannya dari pemerintah untuk menyediakan hal tersebut. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Saudara Galak tadi RTH 30% itu semuanya sudah ada dalam aturan itu sendiri. Dan itu juga memang yang menjadi alasan gugatan kita yang kita ajukan kemarin, salah satunya penyediaan kolam retensi 30%, di mana pada saat itu di pengadilan kita mempertanyakan hal-hal tersebut. Dan ternyata dari putusannya memang dalam putusan PTUN pemerintah itu diwajibkan untuk menyediakan RTH 30%. Dalam hal ini yang harus kita lihat sekarang bagaimana pelaksanaan dari putusan itu sendiri. Apakah putusan ini memang sudah dilaksanakan? Karena kan yang jadi objek gugatan dalam putusan itu ialah tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang bencana dan peraturan perda ETW itu sendiri. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya pun bertanya apakah pemerintah Kota Palembang dalam penanganan banjir menjalankan putusan dari pengadilan itu sendiri. Mungkin begitu.
2: Baik, kita ajak pendengar untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-9090. Dan juga untuk Mas Galang dan Pak Ivan, ini juga kita sudah terima pertanyaan ya yang masuk melalui kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Ada pertanyaan pertama dari @Rico Depriansyah 2. Banjir-banjir sebelumnya kan sering banget bikin macet parah dan merendam rumah warga. Sebenarnya akar masalah drainase kita ini di mana sih? Kok rasanya setiap tahun kejadiannya mirip terus? Silakan Mas Galang.
3: Ya, itu benar ya, karena dan fakta juga mungkin nanti bisa ditambahkan ke Ipan. Paling tidak ya dari banjir ini ya, tadi ada kerugian sebenarnya yang dialami masyarakat kota sebagai korban gitu. Karena kita tidak tahu nih ketika kita kerugian, kita entah motor kita rusak, mogok, dan rumah kita kebanjiran, ini bentuk pertanggung jawaban negaranya dalam hal ini pemerintah kota ini bagaimana gitu ya. Tadi memang yang paling kita lihat itu karena sistem drainase tidak terhubung gitu Mbak, atau jalur-jalur air kecil itu entah tersumbat, entah memang tersumbat atau memang paritnya tidak ada lagi gitu. Jadi air itu ketika dia tergenang itu akan lama turun gitu Mbak, atau lama dia terhubung dengan parit-parit yang di bawahnya gitu ya. Belum lagi misalnya ya hari ini misalnya dipercepat dengan pompa pompensasi. Nah, itu sebenarnya salah satu alternatif, tapi ya alternatif ketika memang drainase ini tidak berjalan begitu baik. Tapi yang paling penting dalam konteks sekarang sebelum memasuki musim hujan harus dibenahi dulu Mbak. Drainase yang hari ini wilayah-wilayah yang memang jadi langganan banjir gitu. Nah, paling tidak kita harus melihat dulu sejauh mana gitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk memitigasi banjir. Nah, harus juga dikaitkan dengan putusan gugatan di 2022 kemarin, Mbak, hasil gugatan itu. Karena apakah itu akan menjawab gitu ya kinerja pemerintah kota hari ini dalam menjawab banjir di Kota Palembang. Karena kalau kami melihat, ya karena ini tentu dalam prosesnya ya walhiat bernama LBH yang mendorong. Setelah putusan Inkrah, ini menjadi hak bersama, Mbak. Warga Kota Palembang.

0: yang namanya saat ini kan kita akan memasuki musim penghujan, dimana kan saat ini mungkin dilema gitu ya Mbak ya, ketika musim kemarau ya kebakaran hutan yang kita hadapi, ketika hujan ya banjir kita hadapi. Nah kan yang ingin saya tanyakan Mbak saat ini kan, bagaimana sih Mbak ya, yang namanya kan karena saya itu di era tinggal di Skip gitu ya Mbak ya, kadang-kadang masyarakat di sana sering sekali buang sampah di sungai ataupun di saluran air. Kadang-kadang kita ingin menegur gitu kan ya, tapi kadang-kadang kita juga takut gitu ya Mbak. Kadang-kadang tuh apalagi ibu-ibu kalau kita diingati untuk buang, jangan buang sampah, kadang-kadang tuh jagoan radio Mbak gitu ya Mbak. Jadi gimana sih ya Mbak ya, ataupun yang dari Walhi sendiri ataupun dari itu, bagaimana sih mengedukasi masyarakat khususnya tuh di tinggal yang tempat tinggal itu di pinggiran sungai gitu. Kadang-kadang kita mau tegur, takut. Jadi akhirnya kita tuh sebagai masyarakat sekitar tuh jadi menormalisasikan hal itu Mbak. Itu aja sih Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dimas ya di Skip sudah bergabung. Baik, tapi sebelum itu kita minta tanggapan dulu sama Pak Ivan nih terkait dengan komentar ya di YouTube kita tadi, Reko Depriansyah yang bilang kalau banjir-banjir ini kan bisa bikin macet, bikin kendaraan rusak, itu seperti apa nih Pak Ivan?
2: Ya, terima kasih. Memang banjir ini yang dampaknya pasti menimbulkan kerugian. Sebenarnya waktu Walhi menggugat bersama LBH yang pastinya itu kenapa itu digugat? Karena banjir ini telah menimbulkan kerugian, misalnya kendaraan rusak. Karena pada saat itu kan selain penggugatnya itu ada juga dari masyarakat, walaupun waktu itu Walhi menggugat, ada juga kita waktu itu dalam gugatan itu memasukkan masyarakat di dalam gugatan itu dan LBH sebagai kuasa hukumnya. Memang kenapa alasan kita waktu itu menggugat? Pertama, ini sudah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya ada laptop yang rusak, ijazah yang rusak, dan kalau kita lihat di jalan itu banyak motor yang rusak. Artinya sebenarnya ketika apa namanya banjir itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka masyarakat berhak untuk berhak untuk mengajukan upaya hukum dan meminta ganti kerugian. Kalau di dalam gugatan kemarin kita juga meminta ganti kerugian terkait terkait misalnya rusaknya laptop, hilangnya apa, rusaknya ijazah. Waktu itu di dalam gugatan kami secara tegas meminta ganti kerugian atas atas kerugian yang diderita oleh para penggugat itu sendiri. Ini itu dari saya, Mak.
1: Baik, ini juga ada pertanyaan yang senada ya dengan pertanyaan tadi dari Pak Dimas di Skip dari Junida Joker. Kalau kita lihat selama ini kan banjir di Palembang ini akibat sampah yang menyumbat aliran air. Sepertinya susah sekali membuat kesadaran masyarakat untuk jangan membuang sampah ke aliran sungai. Mungkin Pak Galang, Mas Galang boleh ditanggapi sekalian untuk yang Mas Dimas tadi ya, terkait dengan cara mengedukasi masyarakat karena kesannya jadi menormalisasi membuang sampah nih karena kita takut untuk menegurnya. Silakan Mas Galang.
3: Ya, sebenarnya ini sudah direspon juga ya oleh pemerintah kota, baik larangan membuang sampah ya, termasuk kalaupun ada yang bisa memvideokannya itu dapat reward sebenarnya. Karena ini menurut kami ini penting, tapi juga jangan sampai luput juga gitu bahwa hari ini untuk penyediaan fasilitas pengelolaan sampah itu harus dipenuhi oleh pemerintah kota gitu Mbak. Oke, kita mengedukasi bahwa masyarakat jangan buang sampah sembarangan, tapi kita harus juga tawarkan solusi gitu. Terus ketika kami jangan buang sampah, masyarakat yang di pinggir kota buang sampahnya kemana? Kalau tidak boleh buang ke sungai. Nah ini harus didukung sebenarnya untuk penyediaan tempat-tempat kotak sampah ya. Data kami ya penyediaan kotak-kotak sampah ini sedikit sekali Mbak, yang memang untuk warga kota Palembang. Hari ini ya banyak di dalam tanda kutip jadi bisnis gitu ya. Ada beberapa misalnya di perumahan-perumahan untuk mengambil sampah ataupun nah, bagaimana hari ini masyarakat kota yang tidak mampu untuk membayar pengangkutan jasa pengangkutan sampah itu per bulan gitu. Padahal untuk penyediaan kotak sampah, penyediaan tempat pengelolaan sampah itu harus disediakan oleh pemerintah kota karena itu yang menjadi masalah ketika banjir ini muncul gitu Mbak. Dulu Mbak, ketika saya kecil, saya tinggal di daerah 7 dulu. Di setiap jalan itu ada kotak sampah yang orang-orang itu Mbak. Dulu.

0: Nah, sekarang sih tidak ada lagi. Entah memang tempatnya sudah beralih ke jadi ruko-ruko, sehingga tempat-tempat sampah di tiap gang itu tidak ada lagi. Nah, itu juga yang menjadi problem di daerah Kertapati itu, orang yang banyak membuang sampah di trotoar, Mbak. Nah, ini kan sebenarnya jangan hanya menyalahkan masyarakat gitu yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tanyakan juga kesiapan pemerintah kota dalam penyediaan tempat-tempat sampah gitu. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi kita dalam ada larangan, iya oke gitu. Tapi harus menimbulkan solusi juga. Bagaimana penyediaan tempat-tempat sampah? Bagaimana sampah ini diangkut gitu? Nah, itu yang menjadi penting menurut kami harus dilihat gitu, Mbak. Jangan hanya menyalahkan masyarakat karena masyarakat tidak punya pilihan gitu. Dalam tanda kutip ya, tidak punya pilihan untuk ya membuang sampah ini kemana gitu. Tempat sampahnya tidak ada, ya sungai lah yang menjadi alternatif. Walaupun itu oknum juga yang melakukannya, Mbak ya. Tapi ini penting, kalaupun memang ini jadi persoalan narasi banjir ini karena sampah, penuhi juga penyediaan kotak sampah di tiap-tiap gang itu, Mbak.
1: Baik, jadi
0: Itu
1: PR-nya
0: sih, Mbak.
1: juga memenuhi penyediaan bak-bak sampah itu juga ya, karena jasa pengangkutan sampah itu bayar biasanya, ya Mas Galang ya.
0: Benar.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @gawidianti di YouTube kita. Kalau ada pembangunan di sekitar permukiman yang bikin aliran air berubah dan setelah itu kawasan kami jadi lebih sering banjir, apa warga bisa meminta penjelasan atau mempertanyakan pembangunan tersebut? Boleh silakan Pak Ivan nih untuk menanggapi pertanyaannya.
2: Ya, memang persoalan pembangunan ini pertama kita harus lihat dari perizinan. Pertama, apakah dia ada perizinan perizinan atau tidak ya. Kedua, apakah itu kategori padat apa yang ditutup? Apakah padat primer, apakah padat sekunder? Artinya begini, kalau terjadi fakta penutupan parit, artinya itu sudah terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini harusnya kita membuat masyarakat membuat pengaduan kepada pemerintah Kota Palembang agar bisa menerapkan aturan terkait dengan apa terkait penanganan banjir tersebut. Dalam hal ini salah satu penanganan banjir itu adalah ya dengan adanya parit itu kan salah satu bagaimana cara pemerintah Kota Palembang adalah menyediakan parit-parit itu sendiri. Artinya jika terjadi hal yang demikian, artinya masyarakat.
1: Pak Ivan, sepertinya sinyalnya agak terputus nih Pak Ivan.
0: Ya, mungkin saya menambahkan,
1: Pak. Iya,
0: ya, boleh.
1: Silakan Mas Galang.
0: Ya, saya menambahkan mungkin dari pertanyaan tadi. Ya, ketika memang ada indikasi bahwa misalnya masyarakat melihat ada pembangunan, setelah itu ada banjir gitu ya, itu wajib wajib mengadu gitu, Mbak. Wajib mengadu dan wajib minta pertanggungjawaban gitu. Ya gimana gitu? Yang hari ini, kemarin nggak ada pembangunan kami nggak banjir, sekarang ada pembangunan justru kami kebanjiran gitu kan? Nah harus juga dilihat dari ya perizinannya. Dia dia masuk wilayah apa gitu peruntukannya di suatu wilayah itu kan? Dan yang paling penting gitu ya masyarakat harus terlibat sebenarnya harus dilibatkan suara-suara mereka yang terdampak ini harus didengarkan gitu ya dan harus difasilitasi oleh pemerintah maupun ya si pengembang tadi ini ya. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Baik, Pak Ivan, silakan ditambahkan, Pak. Tadi sepertinya sempat terputus ya, Pak Ivan.
2: Nah, maaf tadi gangguan sinyal. Artinya kalau ada terjadi hal yang seperti itu, artinya dari pemerintah setempat dulu ya, RT RW harus memberikan teguran. Kalau memang ya itu terjadi penutupan itu, maka warga harus melihat lagi apakah ini ada izin yang resmi diterbitkan atau bagaimana. Tetapi gini satu hal, parit ini adalah parit primer, parit sekunder, primer adalah salah satu program penanganan banjir. Ketika parit itu ditutup, maka jika itu dari dilakukan dari pengembang, maka itu satu bentuk pelanggaran dari aturan pada RT RW itu sendiri. Dan jika itu dibiarkan oleh pemerintah, maka itu juga menjadi pelanggaran hukum bagi pemerintah. Artinya parit itu adalah amanat yang diatur di dalam undang-undang yang harus dilaksanakan baik oleh masyarakat dan pemerintah Kota Palembang itu sendiri.
1: Baik, kita terima telepon kembali di 369977. Baik, sepertinya terputus ya. Boleh dicoba lagi. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya di kanal YouTube di Perusahaan RRI Palembang dari Ed Pratama Anggara 12. Kalau banjir terjadi karena saluran air di kawasan kami tidak mampu menampung debit hujan, apakah warga bisa meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem drainasenya? Silakan, Mas Galang.
0: Ya, menurut kami ya itu harus difasilitasi ya ketika masyarakat, maksudnya konkretnya gini. Kalau masyarakat ada keluhan atau masyarakat mengindikasi bahwa penyebab banjir ini adalah salah satu drainasenya, ini wajib diverifikasi, Mbak, dan wajib ya didengarkan gitu aspirasinya. Bahkan menjadi prioritas gitu ketika wilayah banjirnya berulang gitu ya. Karena tadi ketika berulang ya banyak gangguan juga, entah kesehatan, entah aktivitas ekonomi, bahkan kesehatan gitu ya. Ini harus menjadi penting ditindaklanjuti. Dan juga ya pemerintah kota tuh sudah tahu, Mbak, wilayah-wilayah mana saja yang memang banjirnya itu berulang, atau wilayah-wilayah mana saja yang drainasenya tidak terhubung ke kolam retensi. Nah, itu dulu yang menjadi prioritas, Mbak, karena tadi kan ketika kolam retensinya bagus, dalam gitu ya, nggak ada tumpukan sedimentasi. Ini untuk kebutuhan dia menampung itu, ini harapannya bisa optimal gitu. Gitu, Mbak.
1: Baik, Pak Ivan, ada mau ditambahkan nih terkait dengan evaluasi terhadap sistem drainase nih jika ada masyarakat yang mengeluh kalau debit air hujan ini tidak bisa ditampung di kawasannya. Gimana nih, Pak Ivan? Baik, Pak Ivan, apakah suara kami masih terdengar? Baik, Pak Ivan, apakah masih tersambung, Pak Ivan? Silakan di unmute ya.
2: Masih, Mbak, masih tersambung.
1: Baik, silakan Pak Ivan menanggapi pertanyaan dari Pratama Anggara tadi ya. Kalau banjir terjadi karena saluran air di kawasan kami tidak mampu menampung debit hujan, apakah warga bisa meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem drainasenya?
2: Ya, betul. Pertama, ada tiga parit itu, Mbak, parit primer, sekunder, dan tersier. Artinya pertama, pemerintah harus melakukan kajian dulu dia di tanah di kawasan saudara Pratama tadi. Ini idealnya parit apa yang harus dibangun? Kalau memang ini membutuhkan parit yang cukup besar, cukup dalam, dan dia harus tertutup, maka itu sebenarnya di dalam perda RT RW itu semestinya harus ada kajian dulu di lokasi itu. Apakah ini model parit yang primer, tersier, atau sekunder? Nah, itu harus ada kajian dulu di situ, Pak. Pertama, jika ini memang paritnya memang harus parit yang besar, sementara itu yang besar dan tertutup, sementara di situ diberikan parit yang kecil, maka itu bisa dipastikan itu banjir terjadi. Artinya posisi apa parit yang dibuat itu sudah memenuhi standar apa pengaturan yang ada dalam Perda RT RW, atau memang ini parit yang belum memadai yang ada di situ, Mbak. Mungkin itu.
1: Baik, ini kita terima pertanyaan lagi ya dari Mr. I17. Meski udah ada aturan larangan buang sampah sembarangan, namun masih banyak pelaku yang ngelanggar. Apakah ini lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku? Gimana nih, Pak Ivan?
2: Ya. Pertama sih, bahwasannya sih kalau di masyarakat itu tahap pertama, kita harus melakukan pemberdayaan dan penyuluhan hukum di masyarakat. Artinya bisa jadi dari pemerintah tim Kota Palembang melakukan pemberdayaan dan penyuluhan hukum di masyarakat bahwa ini tidak terjadi apa tidak boleh buang sampah, nanti ada sanksinya. Jadi menurut saya itu langkah pertama terkait itu ya lakukan dulu penyuluhan dan pemberdayaan hukum di masyarakat.
1: Baik, kami masih ajak ya. Baik, kami masih ajak pendengar untuk bergabung ya dalam perbincangan kita di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Langsung saja kita sapa penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan, Pak Iman.
3: Selamat pagi, Bapak Nadasumber. Yang saya tanyakan, ya, saya tanya gini. Kok yang tadi siapa yang ngomong dulu kan katanya banyak apa tuh kotak-kotak sampah ya sama di era kami juga sekarang nggak ada itu kotak-kotak sampah itu
1: sekarang ya Pak ya
3: iya ya itu kan orang kan asam buang sampah itu kan sembarangan lah jadi nggak ada tempatnya yang ke sasarannya itu malah di kali di sungai, kapan lewat drama buang, kapan lewat got dibuang, nah itu kan mengapa lah ya sekarang nggak ada lagi di kotak sampah di taruh di lurah-lurahan saja lah nggak ada di pasar-pasar deh kan ada tapi jauh kalau dulu kan satu ruko ada dua ruko ada itu yang saya tanyakan, udah lagi yang di kalau di rumah desa-desa itu kan itu bayar apa dari pemerintah yang mengangkut kotak-kotak sampahnya itu?
1: Yang mengangkut sampah dari mana, Pak?
3: Dari rumah-rumah rakyat.
1: Oh, dari rumah ya?
3: Iya.
1: Itu saja, Pak?
3: Itulah yang kejalannya, apa kotak sampah nggak ada lagi di desa-desa. Itu apa itu? Itulah yang saya tanyakan sama Anda, Bapak Nadasumber. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Iman ya di Empat Lawang yang sudah bergabung. Tadi ini merespon dari Mas Galang tadi ya, kayak katanya kotak sampah udah jarang nih Mas. Silakan.
0: Ya, nah ternyata benar juga Mbak. Bahkan di wilayah lain juga kotak-kotak sampah yang di tiap gang-gang ini sudah hilang gitu kan. Padahal ya kita tahu ya mungkin secara spesifik ya nanti Kak Ipan bisa menjelaskan soal aturan apa untuk pengelolaan sampah ini gitu. Terkait penyediaan tempat sampah ini di tiap-tiap gang. Karena ini kita, Mbak, jadi warga negara ini harusnya difasilitasi untuk pembuangan atau penyediaan kotak sampah itu. Karena yang paling penting bagi warga itu, ini jangan hanya menyalahkan masyarakat saja, Mbak. Ketika banjir, ini sampah yang menjadi persoalan. Oke, sampah jadi persoalan, tapi ada hal lain kan terkait ya sistem drainase, kolam retensi, ruang terbuka hijau. Nah, yang paling penting, ya kita menuntut juga gitu ya. Pemerintah juga hanya jangan melarang gitu masyarakatnya buang sampah. Tapi sediakan juga kotak-kotak sampah di tiap-tiap gang itu. Ya, kalaupun tidak bisa tiap-tiap gang, dua gang satu kotak sampah lah. Yang dulu itu memang ada gitu. Tadi misalnya, ya penting juga untuk dilakukan misalnya ya penyadartahuan bahwa ya nggak boleh buang sampah itu tetap dilakukan juga, Mbak. Ini kan sporadis saja, Mbak. Aturan ini diberitahukan melalui kanal-kanal media sosial. Ya, kita nggak tahu juga nih apakah seluruh masyarakat Kota Palembang pengguna media sosial gitu kan. Nah, penting juga ya banyaklah larangan-larangan di sekitar tempat-tempat penumpukan sampah. Dan sediakan juga gitu tempat sampahnya. Jangan hanya melarang di suatu wilayah, tapi tidak menyediakan kotak sampah. Kalaupun pemerintah mau masang banner, dikasih petunjuk lah buang sampahnya di mana kalau jangan di sini gitu. Okay. Gitu, Mbak.
1: Baik, kita ingin tanya tentang aturan penyediaan sampah di tiap-tiap gang yang disebutkan Mas Galang tadi, tapi sepertinya Pak Ivan terputus kembali nih. Oke, Pak Ivan sudah tersambung kembali ya, Pak Ivan ya. Baik, ya. Ini terkait dengan aturan penyediaan sampah di tiap-tiap gang ini ada nggak sih sebenarnya nih, Pak? Atau gimana?
2: Sebenarnya itu juga jadi materi gugatan kita kemarin sebenarnya, Pak. Nah, terkait konsep bank sampah di dalam PDRT RW itu sudah ada terkait konsep bank sampah. Cuma memang dalam hal ini perlu dilakukan pengaturan karena bunyi pasalnya itu masih bersifat kewajiban tapi masih abstrak. Memang seharusnya pemerintah Kota Palembang dalam hal ini menerbitkan aturan seperti aturan wali kota terkait bagaimana loh konsep bank sampah ini penerapannya di lapangan. Artinya mesti ada payung hukum perwali misalnya yang mengatur tentang konsep bank sampah. Dan juga masyarakat dalam hal ini perlu melakukan pengawasan juga atau jaringan atau CSO terkait penerapan konsep bank sampah. Karena sebenarnya konsep bank sampah itu sendiri sudah ada di dalam aturan Perda RTW itu sendiri, dan turunan-turunannya itu yang harus dibuat. Bagaimana sih pengaturan konsep bank sampah ini turunannya dari pemerintah Kota Palembang itu sendiri? Bagaimana sih cara melaksanakan konsep pengaturan bank sampah itu sendiri? Artinya dalam hal ini pengaturan tentang konsep bank sampah itu memang harus didetailkan dan harus dibuat spesifik agar tidak terjadi banjir di kemudian hari. Karena salah satu penyebab banjir itu ya salah satunya yaitu termasuk sampah itu sendiri. Artinya sejauh mana konsep bank sampah itu, misalnya kalau saya lihat di berita-berita itu ada sampah masuk ditarik ke gudang, dijadikan apa, dihancurkan, itu bagaimana Palembang menyediakan konsep bank sampah itu, bagaimana realisasinya di lapangan. Mungkin itu Mbak yang harus di apa, yang harus kita kaji lebih dalam lagi, apakah pemerintah Palembang telah membuat peraturan khusus terkait pengaturan sampah itu sendiri, Mbak.
1: Baik, ini saya bacakan. Ya, ini saya bacakan juga ada pernyataan, pertanyaan di YouTube ya dari Diva Bintang Oktariani. Banyak Pak RT RW sudah gotong royong bersih-bersih selokan dan mengembangkan drainase, tapi kadang masih aja banjir. Kenapa ya? Kemudian ada juga Ibu Lilis di kilometer 12 di WhatsApp yang bilang katanya masalah banjir ini masalah tahunan. Kenapa enggak selesai-selesai? Tapi karena lintas waktu kita sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya Mas Galang dan juga Pak Ivan, mungkin pertanyaan terakhir nih, ada rekomendasi ataupun catatan kritis nggak yang ingin disampaikan kepada pemerintah agar upaya antisipasi dan juga mitigasi ini bisa terukur dan tidak cuma bersifat sementara saat hujan tiba nanti. Dan boleh disampaikan juga pesan-pesan penting untuk masyarakat ya, agar melakukan mitigasi mandiri juga di lingkungannya sebelum musim kemarau ini berakhir. Mungkin saya minta ke Pak Ivan terlebih dahulu untuk closing statement-nya, Pak Ivan.
2: Harapan kami ke pemerintah Palembang itu dalam hal ini adalah melaksanakan pertama melaksanakan putusan pengadilan yang memang pernah kami gugat. Kedua, ya memang melaksanakan Perda RTRW Kota Palembang itu sendiri, Mbak ya. Ketiga, memang melaksanakan pengaturan yang ada di dalam undang-undang bencana, karena hal-hal itulah sebenarnya yang kami gugat kemarin terkait pengaturan-pengaturan hal-hal tersebut. Jadi ya akhirnya di sini saya harapkan pemerintah agar mampu melaksanakan kewajiban yang diamanakan oleh kedua aturan tersebut. Begitu dari saya, Mbak.
1: Baik, silakan Mas Galang untuk closing statement-nya ya, upaya ataupun ya, rekomendasi untuk pemerintah dan juga masyarakat nih, Mas.
0: Oke, yang pertama itu ya kami juga sepakat ya, tidak boleh tidak membenarkan siapapun untuk membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, tapi juga dipenuhi juga fasilitas tempat pengelolaan atau tempat buang sampah gitu, Mbak. Itu yang pertama. Terus juga ya jangan, pemerintah juga jangan hadir ke mengurus air ketika banjir sudah terjadi, tapi juga ya urus juga gitu ruang-ruang tempat penyimpanan air itu, termasuk RTH, kolam retensi, termasuk drainase juga. Nah, sebenarnya kita sebagai warga Kota Palembang itu sudah punya mandat bersama atau kewajiban yang sama-sama harus kita tagih gitu ya ke pemerintah Kota Palembang, biar banjir ini ya tidak terjadi lagi atau tidak menjadi penyakit tahunan untuk Kota Palembang gitu. Terus juga ya kita, pemerintah juga harus membuka gitu, apa sejauh ini progresnya, sudah berapa banyak rawa yang sudah dipulihkan, ruang terbuka hijau yang sudah tersedia, bahkan kolam-kolam retensi sudah sejauh mana gitu kan. Terus juga ya tadi, jangan sampai dibebani izin-izin baru gitu ya, rawa-rawa yang hari ini masih tersedia. Harusnya rawa-rawa ini ya harus dipulihkan. Jadi solusi banjir ini ya sebenarnya tadi, jangan sampai setiap tahun kita, setiap musim hujan, pemerintah sibuk menghitung titik-titik banjir. Sementara kita tidak pernah menghitung berapa ruang-ruang air ini yang sudah hilang. Mungkin itu sih, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Galang Suganda dan juga Pak Ivan Widodo ya atas waktu dan kesempatannya dan informasinya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu ya Mas ya dan Pak Ivan ya. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kak Ivan.
1: Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Ivan Widodo dari LBH Palembang dan juga ada Mas Galang Suganda dari Walhi Sumatera Selatan. Diskusinya sangat mencerahkan dan juga syarat akan rekomendasi nilai ya bagi penataan kota Palembang. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dari akun TikTok lowongan.kerja7743 yang memuat informasi dan tautan rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026. Unggahan tersebut menawarkan posisi bagi laki-laki dan perempuan dengan syarat minimal lulusan SMA serta gaji 5 juta rupiah hingga 9 juta rupiah per bulan. Tim pemeriksa fakta mengakses tautan yang dicantumkan pada bio akun TikTok tersebut. Dan pendengar, hasilnya ya, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Kondisi tersebut mengindikasikan tautan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi. Masyarakat diimbau tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak dapat dipastikan berasal dari kanal resmi pemerintah. Dan pendengar, berdasarkan informasi resmi Panselnas, pendaftaran rekrutmen tersebut dibuka pada 15 hingga 24 April 2026. Dan hingga penelusuran dilakukan ya, belum terdapat informasi mengenai pembukaan rekrutmen kedua. Masyarakat yang memperoleh informasi serupa diminta untuk memastikan jadwal dan juga mekanisme pendaftaran melalui portal resmi Panselnas sebelum mengisi data pribadi. Dengan demikian pendengar, tautan rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 yang tersebar di akun TikTok merupakan konten palsu atau hoax. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan pendengar, di program Halo RRI kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan maupun permasalahan seputar layanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Jadi bagi Anda yang menyampaikan keluhan seperti listrik padam, air tidak mengalir, jalan rusak, pelayanan publik yang bermasalah ataupun persoalan-persoalan lainnya, silakan bergabung bersama kami. Anda bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga untuk Anda ya, kalau program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Selagi menunggu pendengar yang bergabung di Halo RRI kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 25 September 2026, kami hadirkan juga sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Dan informasi kali ini pendengar dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin resmi mencabut surat edaran Bupati terkait pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM secara penuh. Kebijakan tersebut berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mulai Kamis 24 September 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi penanganan dampak kabut asap dan karhutbunlah yang digelar di ruang rapat Randik pada Rabu 23 September 2026. Rapat lintas sektor itu dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Setda Mubah Ardiansyah dan dibuka Kepala BPBD Mubah Markus Susanto. Dan pendengar, pertemuan tersebut turut dihadiri juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mubah Yayan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Camat Sekayu, serta sejumlah instansi terkait. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara, kondisi kesehatan masyarakat, serta cuaca dan sebaran titik panas di wilayah Mubah. Asisten 1 Setda Mubah Ardiansyah mengatakan keputusan mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sekolah didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif lintas sektor. Menurutnya, kondisi cuaca yang membaik dan juga menurunnya dampak kabut asap menjadi salah satu pertimbangan dalam pencabutan kebijakan PJJ. Perbaikan kualitas udara juga dikonfirmasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi berdasarkan pengukuran air quality monitoring system, parameter PM2,5 tercatat berada pada angka 98 atau masuk kategori sedang. Kondisi tersebut sejalan dengan curah hujan yang mulai merata di sejumlah wilayah yang sebelumnya rawan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu pendengar, Kepala BPBD Mubah Marco Susanto turut menyampaikan adanya penurunan sebaran titik api setelah hujan turun di sejumlah wilayah. Dinas Kesehatan Mubah juga melaporkan adanya penurunan tren kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut pada pekan ketiga September 2026. Dan untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan pemerintah Kabupaten Mubah yang kembali menerapkan pembelajaran tatap muka karena kualitas udara membaik dapat Anda baca juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam Halo RRI. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan dari Pemerintah Kabupaten Mubah, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Musi Banyuasin. Polsek Sanga Desa menyalurkan 100 kg bibit jagung kepada petani di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bantuan ini pendengar menjadi bagian dari upaya Polri untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Penyaluran berlangsung pada Rabu 23 September 2026 di Desa Ngunang dan Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa. Program tersebut melibatkan kelompok tani pematang melintang sebagai kelompok binaan Polri di wilayah setempat. Sebanyak 5 dus bibit jagung merek Maxi Cuan diserahkan kepada petani untuk ditanam pada lahan pertanian. Bantuan tersebut diarahkan untuk mengembangkan lahan seluas 8 hektar yang tersebar di desa, di dua desa. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kanit Binmas Polsek Sanga Desa Aibda Tulus Ade Setiawan bersama dengan Babin Kamtibmas Aibtu Hengki Krisno. Ketua Kelompok Tani Pematang Melintang Ramdon turut mendampingi penyerahan bantuan kepada Kepala Desa Ngunang John Kennedy. Di Desa Ngunang sendiri bantuan diberikan kepada dua petani dengan luas lahan masing-masing 3 dan 2 hektar. Sementara di Desa Terusan bantuan diterima Goni yang mengelola lahan seluas 3 hektar. Dan pendengar, selain mendorong produksi ya, program tersebut dirancang untuk mendukung penyerapan hasil panen petani. Hasil produksi nantinya akan disalurkan melalui Polsek Sanga Desa sebelum dikirim kepada Bulog Palembang. Kapolsek Sanga Desa Ibtu Harun Suwardi mengatakan bahwa penyaluran bibit ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat peran petani dalam ketahanan pangan. Polri akan terus mendukung program pemerintah melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Kami masih ajak Anda di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan maupun permasalahan seputar layanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena sejumlah informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda yang baru bergabung, kami mengingatkan kembali bahwa di Halo RRI Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan, aduan maupun permasalahan seputar layanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Silakan bergabung melalui line telepon kami di 0711-369-977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mendengar sembari menunggu penelpon yang bergabung ya di kesempatan hari ini, kita sampaikan juga informasi selanjutnya dari Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Sumatera Selatan yang memperketat patroli di wilayah rawan karhutla Kabupaten Ogan Komering Ilir. Personel BKO Aman Nusa 2 Posko Polsek Cicawi melakukan pemantauan untuk mendeteksi potensi titik api sejak dini. Patroli ini berlangsung di wilayah hukum Polsek Cicawi pada Rabu 23 September 2026. Sebanyak 12 personel menyisir kawasan rawan setelah mengikuti apel kesiapsiagaan di posko Polsek Cicawi. Apel tersebut memastikan personel siap menjalankan tugas dengan dukungan sarana dan juga prasarana yang memadai. Kesiapan menjadi bagian penting sebelum petugas melakukan pemantauan di sejumlah kawasan yang memiliki potensi kebakaran. Dan pendengar, petugas tidak hanya melakukan pemantauan kondisi wilayah, tetapi juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Jadi mereka mengingatkan warga agar tidak membakar lahan saat membuka ataupun membersihkan area perkebunan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan bencana asap. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk memperkuat pencegahan kebakaran sejak awal. Dan mendengar, hasil pemantauan menunjukkan kondisi keamanan di wilayah hukum Polsek Cicawi tetap aman dan juga tetap kondusif. Kehadiran personel di lapangan mendukung deteksi dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa kepolisian terus memperkuat upaya pencegahan karhutla. Patroli dan edukasi masyarakat dilakukan untuk menjaga lingkungan serta keselamatan warga. Menurut Nandang, langkah tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat selama musim rawan kebakaran. Kepolisian juga mengajak warga berperan aktif mencegah munculnya titik api di wilayah masing-masing. Dan mendengar dari Cicawi ya, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Gubernur Sumatera Selatan mendorong MUI untuk perkuat peran di masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri pengukuhan pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2031 di Griya Agung Palembang pada Rabu 23 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Herman Deru meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Selatan untuk lebih aktif turun ke masyarakat dan tidak menunggu munculnya konflik. Peran tersebut pendengar dinilai penting untuk menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif. Herman Deru mengapresiasi para pengurus yang bersedia mengemban amanah di MUI Sumatera Selatan. Ia menyebut kondisi Sumatera Selatan selama ini berjalan kondusif tanpa konflik, baik terkait persoalan agama maupun persoalan lainnya. Menurut Herman Deru juga, kepengurusan MUI Sumatera Selatan yang baru perlu memperkuat kehadiran organisasi di tengah masyarakat. Ia meminta para pengurus aktif melakukan kegiatan di lapangan dengan berbagai tema yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan pendengar, Herman Deru juga mengingatkan ya pentingnya menyikapi perbedaan pendapat secara

0: bijak agar tidak berkembang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, MUI memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan dan juga saran kepada para pemimpin di berbagai tingkatan. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Selatan periode 2026-2031, Supadmi Kohar, mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk bersama-sama menjalankan amanah organisasi dan juga mengesampingkan berbagai perbedaan. Supadmi mengingatkan para ulama untuk menjaga kepercayaan masyarakat, di mana menurutnya ulama ini memiliki posisi penting sebagai teladan, sehingga setiap perkataan dan sikap perlu dipertimbangkan dengan baik. Pengukuhan kepengurusan MUI Sumatera Selatan periode 2026-2031 ini, pendengar ya, menjadi awal bagi jajaran pengurus baru untuk menjalankan program dan memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat Sumatera Selatan. Untuk informasi lainnya, Anda juga bisa baca melalui website berita resmi kami ya di rri.co.id, dan Anda bisa dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Dan kami masih ajak Anda di program Halo RRI untuk bergabung untuk menyampaikan berbagai keluhan, aduan maupun permasalahan seputar layanan publik, baik itu terkait dengan listrik yang padam, air tidak mengalir, jalan rusak, ataupun pelayanan-pelayanan publik ya yang pernah Anda alami dan dianggap bermasalah, boleh dilapor dan juga disampaikan kepada kami di Halo RRI di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
3: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar dalam Halo RRI. Kami masih menunggu partisipasi Anda ya untuk bergabung dalam program Halo RRI untuk menyampaikan sejumlah keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya di sekitar Anda terkait dengan pelayanan publik. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-909. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Palembang menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Komisi Informasi Pusat yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 sampai 19 November 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai kegiatan tersebut dapat membuka peluang bagi sektor usaha dan UMKM lokal. Dan pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan jajaran Komisi Informasi Pusat di Palembang pada Rabu 23 September 2026. Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Rakornas. Menurutnya, kedatangan peserta Rakornas dari berbagai daerah di Indonesia berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Sektor perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM menjadi sejumlah sektor yang dinilai dapat memperoleh manfaat. Selain mendukung kelancaran pelaksanaan Rakornas, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan memanfaatkan kegiatan tersebut tentunya untuk memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Jadi produk unggulan UMKM khas Sumatera Selatan juga akan didorong untuk mendapat ruang promosi selama rangkaian kegiatan. Langkah tersebut pendengar diarahkan agar produk lokal semakin dikenal di luar daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro bersama dengan jajaran komisioner turut melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait persiapan Rakornas. Rakornas KI Pusat 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di Kota Palembang. Kegiatan berskala nasional tersebut ya akan mempertemukan jajaran Komisi Informasi dari berbagai wilayah Indonesia. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentunya menyatakan siap mendukung persiapan dan juga pelaksanaan Rakornas sekaligus mendorong agar kegiatan tersebut memberikan dampak bagi perekonomian daerah dan juga promosi produk lokal. Dari Rakornas kita beralih ke informasi selanjutnya dari Oku Timur ya. Jadi sukses 10 program pokok TPPKK Oku Timur jadi percontohan di tingkat nasional. Informasi ini kami kutip langsung dari rri.co.id. Jadi tata kelola kelembagaan dan kolaborasi tim penggerak PKK Kabupaten Oku Timur tampil sebagai contoh dalam rapat penguatan tata kelola lembaga Dekranas TPPKK dan TP Posyandu se-Indonesia bagian Barat 2026. Penampilan itu pendengar membuktikan TPPKK Oku Timur mendapat kepercayaan sebagai contoh nasional. Praktik tersebut ditampilkan melalui video implementasi 10 program pokok PKK di Oku Timur, di mana video yang memperlihatkan sinergi TPPKK bersama perangkat daerah dan juga stakeholder dalam menjalankan program di masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta Selatan pada Senin 21 September dan dibuka langsung juga oleh Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian. Forum ini diikuti 273 Ketua TPPKK Kabupaten Kota dan juga 16 Ketua TPPKK Provinsi se-Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dalam arahannya, Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya tata kelola yang kuat agar organisasi dapat menjalankan program secara sistematis. Mulai dari struktur dan pembagian tugas, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Ketua TPPKK Kabupaten Oku Timur, Dr. Sheila Noberta, menilai forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyamakan pemahaman dalam menjalankan organisasi dan program. Ia juga melihat kepercayaan TPPKK Pusat tersebut sebagai apresiasi atas kerja yang telah dilakukan sekaligus dorongan untuk terus berbenah. Dan pendengar, bagi TPPKK Oku Timur sendiri ya, forum ini menjadi momentum untuk membawa praktik yang telah berjalan di daerah ke ruang pembelajaran yang lebih luas. Sekaligus juga memperkuat komitmen agar Tata kelola kelembagaan terus berkembang dan manfaat program semakin dekat dengan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kami masih akan hadirkan Halo RRI untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan bergabung melalui lantapan kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, kami informasikan juga kalau Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan juga informasi selanjutnya dari Lapas Sekayu yang menggelar razia gabungan dan juga tes urin pada Selasa malam 22 September 2026. Razia digelar sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan lapas. Kegiatan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, melibatkan TNI, Polri, Unit Layanan Terpadu Musi Banyuasin, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Sinergi lintas instansi ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan dan juga menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif. Dan pendengar, sebelum razia dimulai, Kalapas Sekayu Arisa Kuryadi memimpin apel dan memberikan pengarahan kepada seluruh petugas. Ia menekankan agar kegiatan dilaksanakan secara profesional, humanis, tegas, dan tetap mengedepankan keamanan serta integritas. Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di blok hunian warga binaan. Pemeriksaan ini meliputi barang-barang milik warga binaan, tempat penyimpanan, lingkungan kamar, hingga titik-titik yang berpotensi digunakan untuk menyimpan barang terlarang. Selain razia, dilakukan pula tes urin terhadap warga binaan Lapas Sekayu. Pelaksanaan tes urin ini melibatkan ULT P4GN Muba dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Muba sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Jadi menurut Kalapas, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan yang pendengar, tapi juga merupakan langkah pencegahan untuk minimalkan potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan dengan berakhirnya Halo RRI, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Setelah ini masih akan ada Palembang siang ini yang akan menemani aktivitas dan waktu bersantai Anda ya di hari Jumat ini bersama dengan rekan kami Esi Armisi. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Untuk hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog dalam program Indonesia Sehat. Di kesempatan siang hari ini nanti akan menghadirkan tema yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar, dan nanti tentunya pendengar juga dapat bergabung. Ini seputar mitos dan fakta seputar kanker ya. Dan tentunya interaktif bisa melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Berikutnya tepat pada pukul 11, kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Berikutnya pendengar, tentunya di hari Jumat ya, kami juga akan menghadirkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Berikutnya program Indonesia Banget juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 13.30. Itulah pendengar di antara ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi.

0: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar di program Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 25 September 2026. Saya Esi, juga rekan Aziz yang bertugas, mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, tentunya program Indonesia Sehat ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 792 7990. Ya pendengar, kanker penyakit yang sering kali terdengar menakutkan dan membuat kita langsung berpikir tentang hal-hal buruk. Namun apakah semua yang kita dengar tentang kanker ini benar? Nah, itulah tema yang menjadi kami angkat ya tentunya di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini, seputar mitos, fakta seputar kanker di kesempatan siang hari ini. Dan kami akan membahasnya pendengar dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, ada Dr. Wahyudi Nur Hidayat, spesialis onkologi radiasi konsultan, subspesialis keganasan abdomen pelvik ya, Departemen Onkologi Divisi Onkologi Radiasi di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Salam sehat. Terima kasih untuk waktunya Dr. Yudi bisa hadir langsung tentunya menemani kita dalam program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya pendengar, kembali lagi saya sampaikan ya, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 792 7990. Baik Dr. Yudi, ini tentunya sebagai informasi awal ya untuk pendengar kita, boleh disampaikan tentunya secara medis ini kanker ini apa dan juga bagaimana bisa terjadi di dalam tubuh, dokter?
2: Kanker secara prinsip adalah pertumbuhan yang berlebih dan tidak terkontrol ya. Kalau secara normal itu ada pertumbuhan baru, ada juga kematian yang untuk sel-sel yang sudah tua atau sudah rusak, sehingga terjadi proses keseimbangan antara pertumbuhan baru dengan penggantian atau kematian sel yang sudah mempunyai usia yang tua. Pada sel kanker ini dia tumbuh terus tapi tidak mati-mati. Nah, pada kondisi ini dia akan menimbulkan gangguan-gangguan terkait dengan ukuran si tumor ini. Jadi ketika dia membesar, dia mendesak di organ sekitarnya, dia akan bisa menimbulkan nyeri, menimbulkan sumbatan jadi bengkak, atau misalnya karena dia lukanya sangat besar pecah kemudian berdarah, ataupun kalau pada saluran nafas bisa menimbulkan sesak nafas. Gambaran umumnya seperti itu, dan kanker ini bisa menyerang siapa saja, laki-laki, perempuan, bisa dari umur kecil atau bahkan bayi sampai dengan memang usia tua. Kalau secara kecenderungan memang kebanyakan pasien kanker ini pada usia yang lebih tua, dekade ke-5 ya, atau umur ke-45-50-an lah, kurang lebih kebanyakan sih di situ. Ya.
1: Ya, ini kalau berbicara mengenai gejala atau hal-hal yang tentunya harus kita waspadai dari dini gitu ya, Dokter Yudi, apa saja nih?
2: Secara prinsip, keluhan-keluhan yang ada di kanker ini adanya suatu perubahan kebiasaan hidup ya, atau muncul hal yang berbeda dari yang normal. Contoh yang paling umum tuh kanker payudara yang mudah ya, adanya muncul benjolan di payudara. Di sini yang perlu digarisbawahi, 80% kanker payudara ini tidak ada keluhan nyeri. Jadi benjolan itu dia tumbuh terus, bahkan sampai besar, mungkin bisa lebih dari 10 cm, tapi nggak nyeri. Kenapa? Karena kanker payudara, di payudaranya sendiri ini jaringannya lunak. Sehingga dia bisa dalam tanda kutip melar ya, sehingga tidak nyeri. Justru kalau dia benjolannya ini nyeri, kecil tapi udah nyeri, itu cenderungnya itu jinak. Oleh karena itu bagi ibu-ibu terutama ya, kalau bapak-bapak ini kanker payudara ada jarang, saya baru dapat mungkin 5 pasien yang bapak-bapak, rajin-rajinlah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari 1 bulan sekali. Jika ditemukan adanya benjolan yang berbeda, kanan dan kiri berbeda, dan itu konsisten bulan depannya masih ada lagi, segeralah berobat. Kenapa? Karena kanker ini secara prinsip bisa diobati, bukan sesuatu yang kalau sudah terdiagnosis kanker, aduh ini berat ini, nanti mati sayang. Seperti itu. Itu dulu.
1: Oke. Ya, jadi untuk pendengar ya, tentunya ini tentu saja menjadi perhatian atau kewaspadaan kita bersama ya, dokter ya. Namun bukan berarti kalau didiagnosa kanker ini tidak bisa disembuhkan, seperti itu ya, dokter ya. Nah, ini kalau berbicara mengenai kanker juga, untuk masyarakat juga ya, dokter, yang ada di masyarakat seperti dokter bilang tadi gitu ya, kalau sudah terdiagnosa kanker kayaknya udah berakhir lah, seperti itu ya. Pasti hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi, itu yang ada di banyak pikiran atau mindset untuk para penderita. Ini seperti apa nih harusnya bisa disembuhkannya, dokter? Seperti apa sih tingkat kesembuhannya gitu ya untuk orang-orang yang terdiagnosa atau didiagnosa kanker, supaya tentu bisa melakukan pengobatan yang seharusnya ya, dokter ya? Ya.
2: Secara prinsip kanker ini kita bahas mengenai stadium-stadium ya. Kalau stadiumnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Pada stadium 1 itu angka kesembuhannya sangat tinggi, 85-90%. Jika memang dia mau berobat dan perobatannya itu tertib, bagus, sampai akhir, insya Allah angka kesembuhannya sangat tinggi. Naik ke stadium 2, dia akan turun sampai dengan di kisaran 70-75%. Secara umum seperti itu. Nah, begitu masuk ke stadium 3, dia akan turun. Langsung ngeloncat ke 50%. Nah, ya ini yang disebut dengan 50-50 tadi. Tapi apakah nggak sembuh? Masih ada 50%. Jadi misal dari 100 orang yang berobat, 50-nya masih bisa sembuh kok gitu loh. Nah, namun kalau udah masuk ke stadium 4, nah ini angkanya udah langsung loncat rendah banget. Biasanya hanya sekitar 15%. Nah, tapi secara prinsip dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, dengan pengobatan yang ada, misalnya dengan teknik operasi, kemudian obat-obat kemoterapi atau targeted therapy, kemudian juga radiasi yang saat ini sudah maju, alhamdulillah yang dulu banyak tidak tertangani saat ini bisa menjadi lebih baik, bisa mencapai kesembuhan.
1: Kalau berbicara mengenai kasusnya sendiri ya, yang dokter tangani atau di Rumah Sakit Muhammad Husain sendiri ya, dokter ya, seperti apa nih untuk stadiumnya, yang mana yang paling banyak gitu ya?
2: Sebagian besar datang ke kami itu memang sudah stadium lanjut lokal, jadi kebanyakan di stadium 3. Saya dapat barusan tadi sebelum kesini ada stadium 1, alhamdulillah satu. Ya, yang stadium 1 segeralah berobat. Makanya kalau ada yang aneh segera berobat ya. Mulai dari kayak misalnya ada benjolan payudara, atau misalnya kalau tumor di usus itu berarti pola PAB-nya berubah, yang dulu PAB-nya lancar menjadi kurang lancar, atau kadang berdarah, atau dia PAB-nya kecil-kecil kayak feses kambing. Berobatlah, seperti itu. Dan berobat ke apa? Ke dokter ya, maksudnya ke medis ya. Jangan ke orang pinter.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, ini kalau untuk makanan sendiri ya, dokter, seperti apa sih pengaruhnya apakah benar gitu ya, karena mengkonsumsi makanan tertentu ini bisa menyebabkan kanker, misalnya micin-micin gitu ya. Seperti apa nih dokter penjelasannya?
2: Baik, sebenarnya belum ada kaitan khusus ya, makanan tertentu kayak yang tadi sebut micin itu terhadap proses kejadian kanker. Ada satu fakta yang pemicu kanker itu contohnya ikan asin ya. Ya. Ikan asin ini dia ada mengandung zat yang memicu kanker, ya, khas untuk kanker nasofaring. Nah, kalau ikan segernya aman, karena proses pengasinannya yang tidak sempurna, biasanya dengan masih tradisional, itu yang menyebabkan dia ada menimbulkan zat yang namanya karsinogenik ya, memicu kanker. Nah, ada lagi contoh yang lain adalah kacang yang kacang yang pahit itu loh, apa kacang yang rusak, maksudnya kacang tanah, tapi kan ada yang kadang tuh ada yang jelek itu loh. Nah, itu pada konsumsi banyak atau berlebihan itu bisa memicu juga kejadian kanker. Tapi kalau yang ada yang masyarakat bilang banyakan gula nanti ya,
1: kalau makanan manis gitu gimana manis, dokter?
2: Itu arahnya kencing manis tentunya. Okay. Kalau ke gula sebenarnya gini ya, mau manis, asin, asam, intinya boleh, tapi tidak berlebihan. Intinya di situ ya. Karena kalau berlebihan ya pasti akan menimbulkan penyakit yang lain juga. Garam nanti darah tinggi, gula nanti jadi kencing manis kan gitu ya. Santan pun juga kolesterolnya naik gitu. Intinya terapkan pola hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, begitu. Okay.
1: Ada hal mungkin yang harus diluruskan ya, Dr. Yudi, dari mitos-mitos yang selama ini mungkin dokter juga dengar gitu ya di masyarakat. Mitos apa nih yang harus memang diluruskan nih menurut Dr. Yudi?
2: Baik. Ada beberapa ya. Yang pertama misalnya bahwa penyakit kanker ini menular. Iya. Penyakit kanker ini tidak menular ya. Memang ada penyakit kanker yang disebabkan karena virus. Contohnya kanker serviks. Itu virusnya disebut dengan HPV, Human Papilloma Virus. Kalau bahasa Indonesia virus kutil. Nah, virus kutil ini atau HPV yang ganas itu bisa menular dari orang ke orang atau ibu ke anaknya ketika proses persalinan. Tetapi bukan penyakit kankernya yang menular, tapi virusnya yang terbawa. Seperti itu. Jadi bahwa kanker ini adalah penyakit yang tidak menular. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kaitannya lagi, apakah penyakit kanker ini diturunkan? Nah, itu kan juga sering ditanyakan ya. Kebanyakan penyakit kanker ini tidak diturunkan. Hanya ada beberapa sifatnya itu kerentanan genetik ya. Jadi kalau misalnya bapak ibunya itu ada riwayat kanker, maka anak-anaknya ini waspadalah gitu ya. Karena bisa jadi anaknya ini memiliki bakat kejadian kanker. Yang saya sudah sering temui itu payudara ya. Kalau payudara ini kita udah beberapa kali kejadian. Ibunya kena, ternyata setelah sekian tahun datang lagi. Kenapa bu? Oh enggak, saya nganter. Ternyata ada adiknya atau anaknya kayak gitu. Atau kadang malah ibunya lagi jadi neneknya. Nah itu baru muncul pada umur yang lebih tua itu. Jadi yang terkait keturunan itu adalah kanker payudara, kanker usus, kanker ovarium, dan juga kanker mata retinoblastoma. Yang lain kayaknya tidak diturunkan gitu.
1: Baik, nah ini dokter kalau berbicara mengenai pengobatan ya, kalau sudah didiagnosa kanker seperti itu, apa yang harus dilakukan dokter?
2: Intinya satu, kalau memang ditemukan tanda gejala yang nggak normal kayak tadi ya, misalnya ada benjolan payudara atau BAB-nya kok suka berdarah atau mimisannya kok berulang-ulang terus, itu kan tanda nggak normal ya. Nah itu satu, periksalah ke dokter. Nah, dokter yang di sini adalah dokter yang memang ahli untuk mengatasi atau mengobati kanker ya, atau disebut dengan dokter onkologi. Nah itu nanti ada. Kalau di rumah sakit kami di Muhammad Husin udah lengkap ya, mulai dari kebidanan onkologi, THT onkologi, bedah onkologi. Nah, itu nanti sesuai dengan lokasi penyakitnya. Setelah nanti konsultasi dengan dokter, nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis penyakit kanker. Ini gold standarnya adalah pemeriksaan patologi anatomi. Jadi umumnya akan dilakukan ambil sampel ya, atau operasi kecil ya, untuk menentukan ini penyakitnya tipe yang mana. Setelah nanti kita tegakkan penyakitnya, oh ini ternyata kankernya tipe yang ini. Selain dari diagnosis, kita juga harus memeriksa atau menegakkan stadiumnya, karena nanti menentukan nih strategi pengobatannya yang mana yang paling baik, paling cocok untuk pasien, karena beda-beda nanti tiap orang gitu.
1: Oke, baik, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu ya peran sertanya, bisa melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Traktif juga bisa melalui line telepon ya. Ini langsung saja kita sapa Dr. Yudi, sudah tersambung. Prof. Satu, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Esi.
1: Selamat siang juga Pak Kiwai ini ya.
3: Iya.
1: Di Batu Raja.
3: Waktu kenal dengan saya.
1: Iya
3: dengan
1: Pak Kiwai. Apa kabar Pak Kiwai?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya. Baik, ada Dr. Yudi, Pak Kiwai, ada pertanyaan apa nih? Silahkan.
3: Ingin bertanya dengan Pak Dr. Yudi, masalah kanker ini ya.
1: Betul.
3: Bagaimana kalau yang namanya kanker kulit, saya dengar kan, apakah sirih-sirih kanker kulit itu keluhan-keluhannya bagaimana? Penyebabnya apa? Apakah dari misalnya dari kurap, eksima, apakah bisa menimbulkan terjadi kanker kulit kah itu Pak? Pak Dota. Nah itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mbak Esia.
1: Terima kasih Pak Kiwai.
3: Dengan Pak Dr. Yudi. Terima kasih juga ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih dokter dari Batu Raja, ada Pak Kiwai. Silakan dokter nanyain tentang kanker kulit gitu ya.
2: Siap. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Kiwai. Saya menjawab mungkin gak terlalu panjang ya. Kanker kulit itu secara prinsip dibagi menjadi dua, yaitu melanoma dan non-melanoma. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah yang non-melanoma. Kulitnya kanker kulit yang tipe, kalau bahasanya itu squamous cell carcinoma, jadi dia tumbuh dari kulit bagian luar. Karena nanti ada juga yang dia tumbuhnya dari kulit bagian dalam. Nah itu namanya basal cell carcinoma. Sifatnya berbeda. Kalau yang kulit bagian luar, squamous cell carcinoma, itu penyebabnya karena paparan sinar matahari UV yang berlebih. Nah faktor risikonya tentu kayak pekerjaan petani ya, atau misalnya yang kalau sekarang itu mungkin Gojek banyak di luar lah, intinya itu. Tanda gejala atau keluhannya adalah dia seperti koreng, korengnya tapi melebar-melebar, makin lama makin luas, kemudian muncul seperti nanah, berbau mungkin seperti itu, dan udah diobati tapi nggak sembuh-sembuh. Sudah dikasih obat misalnya antibiotik ataupun obat nyeri, dia malah terus makin melebar, makin melebar. Kalau misalnya penyebabnya adalah karena infeksi, biasanya kan dikasih antibiotik, mungkin seminggu dua minggu sembuh ya, membaik. Nah ini beneran gak membaik dan makin terus melebar-melebar terus. Makin makin menjadilah. Nah tempat atau lokasinya paling sering di mana kalau squamous cell carcinoma? Saya beberapa kali dapat itu lokasinya misalnya di daerah yang terpapar sinar matahari, misalnya kayak di wajah atau di muka. Kemudian juga bisa di tangan ataupun di kaki. Kalau di badan itu ada tapi jarang, karena kan tertutup baju ya. Mungkin seperti itu Pak Kiwai, kalau sudah ada penyakit muncul seperti itu, segera berobat ya, karena sebenarnya ini pengalamannya banyak yang bagus ya, kanker kulit ini, pengobatannya, hasilnya banyak yang sembuh gitu Pak.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Yudi. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada kesempatan melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Nah, dokter, kalau kaitannya dengan gaya hidup atau lifestyle ya, ini seperti apa nih yang bisa tentunya membantu menurunkan risiko kanker?
2: Siap. Ada singkatannya.
1: Apa
2: singkatannya
1: itu?
2: Cerdik.
1: Cerdik ya.
2: Iya. C-nya cek kesehatan.
1: Cek kesehatan.
2: Kemudian N-nya kan asap rokok. Kemudian R-nya rajin olahraga. D-nya diet seimbang. I istirahat cukup. K makanya kelola stres.
1: Okay. Nah, itu lifestyle yang bisa kita lakukan ya.
2: Iya. Karena sebenarnya sih apa namanya, banyak faktor ya yang memicu terjadinya kanker. Karena kanker ini nggak akan muncul hanya karena makanan atau hanya karena bawaan lahir atau genetik, atau mungkin apakah ada karena paparan zat dari luar, misalnya kena radiasi. Tapi itu semua itu memang berkumpul, faktor-faktor yang ada ini tadi, dari dalamnya iya, dari luarnya ada juga. Barulah proses ini terjadi berulang-ulang bertahun-tahun sehingga dia bisa menjadi proses kanker. Nah, dengan menjaga sistem imun yang baik, walaupun dia muncul kanker, kalau masih baru calon ya, baru calon kanker, nah itu biasanya bisa dikoreksi, nggak jadi. Tapi kalau ini berulang-ulang terus-menerus, ya lama-lama jadilah kanker itu.
1: Gitu. Oke, baik. Untuk pendengar, nanti kita akan lanjutkan tentunya obrolan dalam Indonesia Sehat untuk kesempatan siang ini. Dr. Yudi, kita rehat sebentar ya. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus menghadirkan tema yang kami sampaikan untuk Anda ya di kesempatan siang ini, seputar mitos atau fakta seputar kanker, bersama dengan narasumber kami Dr. Wahyudi Nur Hidayat SP, spesialis onkologi radiasi, subspesialis keganasan abdomen pelvik Departemen Onkologi, Divisi Onkologi Radiasi di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Kami terus bersama Anda di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
4: Itu, musuhnya kalahin.
5: Eh, Dit, main HP itu, matanya gak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah.
4: Yes, menang, musuhnya kalah juga.
5: Eh, Dit, denger gak apa kata kakak tadi?
4: Iya.
5: Apa coba?
4: Kalau main HP, mata gak boleh deket-deket dengan layar kan, minimal 40-50 cm.
5: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
4: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.

0: semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.
3: Indonesia Sehat. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini menghadirkan tema mitos fakta seputar

0: Damkar ya. Anda yang ingin bergabung langsung saja di line telepon 0711369977 ada Dr. Wahyudi Nur Hidayat, spesialis onkologi radiasi, yang akan menjawab pertanyaan dari Anda tentunya. Dr. Yudi, kita sudah tersambung dengan penelpon, langsung saja kita sapa dokter ya. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Esi.
0: Selamat siang, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Iman di Empat Lawang.
0: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan Pak Iman, mau tanya apa nih sama Dr. Yudi?
1: Selamat siang, Pak Dokter.
2: Selamat siang, Pak.
1: Saya mau tanyakan bagaimana ciri-cirinya orang kena kanker mata.
0: Oke, ada lagi yang lain Pak Iman?
1: Yang lain tuh saya tanya juga, yang ada sangkutannya sama kanker mata sama kornea mata itu, nah itu.
0: Baik.
1: Ya, itu aja Pak Yudi dan Ibu Mbak Esi.
0: Baik, Pak Iman. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman di Empat Lawang ya. Silakan dokter. Ini kalau ciri-ciri kanker mata ya, seperti apa nih?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Iman. Kanker mata itu sebenarnya banyak tipenya ya. Tapi kalau yang ditanya itu yang paling sering ya, dari bagian bola mata itu sendiri, bagian yang paling sering tumbuh menjadi kanker itu adalah bagian retina. Makanya penyakitnya disebut dengan retinoblastoma. Umumnya retinoblastoma ini menyerang pada anak-anak, jarang pada orang tua. Biasanya muncul ketika umur sekitar 2-3 tahun, itu ada puncak yang pertama ya. Dan ada juga yang sekitar umur 6 tahun. Ciri-cirinya itu kalau yang retinoblastoma, ini yang hitam bagian mata kita yang di tengah ini berubah jadi putih, terus memancar apa mantulkan cahaya kayak mata kucing. Nah, makanya sering disebut dengan efek atau kayak mata kucing lah gampangnya gitu. Efek mata kucing. Nah, itu pada anak-anak kalau ada muncul seperti itu segera berobat. Itu memang kalau secara prinsip kalau masih di dalam bola mata mungkin masih bisa dikoreksi ya, tapi kalau dia udah keluar, karena saya berapa kali itu dapat yang kondisinya berat ya, matanya sampai nonjol keluar gini, karena memang ukuran tumornya itu besar sekali. Nah itu yang pertama ya, jadi tumornya dari bagian retina. Ada juga tumor mata yang berasal dari bagian luar atau permukaan luarnya atau disebut dengan konjungtiva. Nah, ini biasanya tipe-tipe dari seperti kanker kulit tapi letaknya di mata, konjungtiva. Nah itu biasanya dia berubah menebal kemudian jadi merah kayak otot-otot nebel gitu. Tapi ini mirip juga dengan namanya pterygium yang kayak selaput di sekitar mata kita yang nebel ya. Tapi ini tumbuhnya berlebihan banget sampai kadang nonjol. Nah pada kasus yang berat memang bisa menyebabkan gangguan penglihatan sampai kebutaan ya. Tapi kalau dia masih kecil atau ringan, biasanya ini bisa dioperasi kecil ya dengan oleh dokter mata sehingga bisa masih bisa diperbaiki atau dikoreksi. Nah, kemudian ada juga kanker yang dari jaringan lunak di sekitar mata. Karena mata itu kan dia ada penyokongnya, ada ototnya, ada yang di belakang mata itu jaringan lemaknya, seperti itu ya. Nah, itu juga bisa tumbuh kanker di sana. Itu menyebabkan keluhan matanya jadi nonjol keluar atau ke depan. Jadi kayak matanya kayak orang marah mendelik. Seperti itu kalau orang Jawa bilang. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan nanti CT scan sehingga kita bisa tahu baik di dalam ataupun di sekitar bola matanya itu penyakitnya seperti apa atau ada yang enggak normalnya itu bagian mana, ukurannya berapa, dari mana sampai mana itu bisa diketahui. Mungkin gitu dulu mungkin Pak Imam, terima kasih.
0: Baik, kalau untuk penyebabnya sendiri kalau kanker mata biasanya apa nih dokter?
2: Kalau yang pertama tadi retinoblastoma itu memang mutasi genetik.
0: Oke.
2: Okay. Itu memang ada kaitannya dengan tadi ya genetik atau keturunan atau keluarga tadi. Kalau yang di bagian yang depan tadi yang konjungtiva itu sama dengan kanker kulit, papar sinar matahari.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau yang di jaringan lunak sekitar itu multifaktor ya. Ya beberapa tumor misalnya gondok atau tiroid bisa atau juga ini apa? Penyakit gondok tipe autoimun Graves gitu. Itu bisa juga menimbulkan pertumbuhan yang nggak normal di belakang mata, jadi matanya tuh nonjol-nonjol seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini kita masih menghadirkan tema seputar mitos fakta seputar kanker ya pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, selanjutnya masih kami nantikan peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977. Ada juga yang mengatakan penggunaan ponsel ya Dokter Yudi, apakah memang benar ini menjadi penyebab juga kanker? Seperti apa nih, ini mitos atau gimana nih ya, Dokter?
2: Ini jawabannya setengah-setengah.
0: Setengah-setengah ya, kenapa tuh setengah-setengah Dokter?
2: Jadi kalau kita kembali ke ini ya, apakah ada data penelitian yang mendukung gitu ya?
0: Mm-hmm.
2: Sebenarnya ada ya, tapi memang data penelitiannya ini belum luas, atau penelitiannya itu belum mencakup banyak sampel penelitian, taruhlah dari berbagai wilayah atau daerah itu. Karena kemungkinan masih ada faktor penyebab lain yang menyebabkan terjadinya kanker, bukan karena penggunaan si HP ini sendiri. Tapi ingat ya, selain dari kanker ini sendiri kan juga bisa menyebabkan penyakit lain ya. Penggunaan HP yang saat ini berlebihan, anak-anak aja udah megang HP, apalagi suka yang HP-nya ditempel di telinga atau nempel masuk orang naik motor pakai helm tempel. Nah, pada kasus yang berulang dan lama, ini bisa memicu penyakit lain. Misalnya kayak misal pembuluh darahnya itu menjadi cenderung kaku atau stenosis ya. Ataupun nanti bisa mengiritasi saraf, apalagi dekat dengan telinga ya, indera pendengaran dan juga otak itu sendiri. Nah, itu ada resiko ke sana.
0: Oke. Ini juga ada mengenai makanan yang dibakar sampai gosong, katanya juga ini bisa meningkatkan risiko kanker. Ini ya, benar nggak Dokter?
2: Ini beneran fakta.
0: Oh, fakta ini ya.
2: Benar.
0: Okay.
2: Karena makanan yang dibakar kosong, entah itu direbus jadi gosong, digoreng jadi gosong, atau memang dibakar itu sendiri kosong, adanya bagian makanan yang kosong itu akan merusak struktur dari si makanan ini sendiri, meningkatkan kandungan karbon, sehingga dia akan cenderung nanti menyebabkan oksidan ya. Oksidan yang berlebih, sebenarnya sih di dalam tubuh kita ini punya antioksidan alami. Dalam dosis kecil, oksidan yang masuk itu akan dinetralkan oleh antioksidan. Namun kalau berulang-ulang, kemudian waktunya juga lama, nanti ketika si oksidannya ini habis, maka akan memicu terjadinya proses kanker ini sendiri. Ini contoh-contoh yang lain ya, selain dari makanan kosong. Itu analogi yang lain yang deket itu merokok. Karena merokok ini sendiri kan juga ada memasukkan oksidan ya, itu melalui si asap rokoknya ini sendiri. Nah, itu kan juga udah jelas terbukti memicu terjadinya kanker.
0: Baik. Jadi itu ya, jadi sebaiknya emang harus dihindari ya Dokter ya, atau dikurangi gitu ya, makan makanan yang dibakar.
2: Tipsnya
0: gitu ya,
2: itu bagian yang kosong dibuang.
0: Oke, dibuang, cukup dibuang aja.
2: Ya, gitu yang tidak ya, kosong masih aman.
0: Selain rasanya juga udah pasti pahit ya Dokter ya.
2: Iya, nggak enak lah pastinya.
0: Nggak enak ya. Baik, untuk Anda pendengar mungkin pernah mendengar mitos-mitos lain ya, ini boleh nih di cross check sama Dokter Yudi, ini benar apa enggak gitu ya, seputar mitos fakta seputar kanker ini. Silakan, jadi bisa disampaikan melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-7927-9090. Nah, ini kalau untuk vaksin sendiri, ada vaksin tertentu yang dapat membantu mencegah kanker, ini benar gak sih Dokter?
2: Benar sekali.
0: Benar sekali, vaksin apa namanya Dokter?
2: Jadi penyakit kanker yang memang sudah diketahui penyebabnya, contohnya ini yang jelas saat ini adalah kanker serviks ya. Kanker serviks itu 95% penyebabnya adalah infeksi virus. Virusnya HPV, human papilloma virus, yang tadi saya bilang virus kutil tapi yang tipe ganas ya. Nah, karena diketahui tipe virusnya, maka bisa diberikan vaksin. Vaksinnya ini ada dua tipe, ada yang Cervarix ataupun Gardasil. Cervarix ini dia ada 4 subtipe antivirusnya, sedangkan Gardasil dia bisa sampai dengan 9. Nah, yang paling sering di Indonesia ini sendiri itu sebenarnya ya tipe seri nomor 16 dan 18 dari si HPV-nya ini ya. Nah itu ketika pastinya wanita ya, kalau laki-laki kan nggak ada cervix nih, dianjurkan diberikan suntikan vaksin ini itu terutama usia SD ya, bisa dari umur paling dari 9 tahun ke atas. Kalau dia sebelum umur 15 tahun atau sebagian ngomong ada 14 tahun ya, sebelum imunitasnya itu tumbuh sempurna, itu cukup disuntik 2 kali. Sedangkan kalau dia umurnya udah di atas 15 tahun, itu anjurannya suntiknya 3 kali. Mirip dengan vaksin COVID. Jadi bulan ke 0, bulan ke 1, bulan ke 6. Nah, kayak dulu kita COVID kan? COVID 0, COVID 1, COVID 6. Ya, kan gitu kan. Nah, pada prinsipnya, di mana saya mau suntik vaksin itu? Nah, itu tentunya ke rumah sakit atau ke klinik yang ada dokter kebidanannya ya. Itu bisa suntik secara mandiri, dan alhamdulillahnya Palembang ini sudah termasuk wilayah percontohan. Jadi anak SD ini sudah masuk program mendapatkan suntikan vaksin antivirus HPV ini sendiri. Jadi anak kelas 5, kelas 6, sama SMP kelas 1, kelas 2 itu sudah mendapatkan paket.
0: Oke. Nah, kalau untuk orang yang sehat dan rajin berolahraga tidak mungkin terkena kanker. Ini benar nggak nih dokter?
2: Ya ini kalau dulu iklan tuh maybe yes, maybe no. Karena gini ya, rajin berolahraga itu kan baru salah satu komponen yang tadi saya sebutkan dari cerdik itu tadi. Yeah. Ya, rajin olahraga, tapi kalau dia merokok ya masih resiko juga dong. Kemudian juga misalnya stres, atau misalnya juga gak ngecek kesehatan, tahu-tahu udah kondisinya berat. Jadi sebagusnya orang yang rajin berolahraga juga menerapkan poin-poin yang tadi disebutkan dalam cerdik tadi ya, supaya pola hidupnya sehat. Begitu.
0: Oke. Baik, dokter, ini untuk mendeteksi dini gitu ya kanker, apa nih yang harus kita lakukan? Seperti apa nih screening gitu ya yang harus kita lakukan yang tentu menjadi harus menjadi kewaspadaan kita? Ya.
2: Yang sering sudah di apa namanya sampaikan, mungkin juga banyak yang sudah tahu, itu yang pertama kalau wanita itu terutama adalah pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Tahu nggak sih sadari itu apa, bagaimana? Saya jelaskan mungkin sedikit ya. Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri itu kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri kalau masih menstruasi, itu dihitung dari hari pertama menstruasi itu hari ke-10, ambil rata-rata ya. Nah, kemudian diperiksa payudaranya, mulai dari putingnya, nanti dia melingkar keluar sampai dengan nanti ke ketiak yang terakhir. Apabila ada benjolan, coba dievaluasi nanti bulan depan masih ada atau enggak. Jika konsisten ada, maka periksalah yang pertama. Karena kalau umur di bawah 40 tahun itu anjurannya di USG, apa sih ini benjolannya gitu kan ya. Tapi kalau umurnya di atas 40 dianjurkan pemeriksaan mamografi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi wanita lagi, karena paling banyak ini adalah kanker payudara, kanker serviks ya. Kalau kanker serviks itu pemeriksaannya pap smear. Pap smear itu memang ya harus diperiksa dari di serviksnya ya. Jadi pakai pemeriksaan dalam oleh dokter ataupun bidan ya. Atau alternatif lainnya dengan pemeriksaan namanya IVA. IVA ini sendiri bisa di puskes, bisa juga di posyandu yang bidan terlatih. Hanya dengan menyemprotkan asam cuka ke serviksnya, kalau dia berubah menjadi putih, itu udah curiga, oh ini positif ini, harus di pap smear. Nah, kapan sih atau berapa lama sih pemeriksaannya IVA atau pap smear? Kalau pap smear ini rekomendasinya 3 tahun sekali. Kalau IVA anjurannya ya paling enggak setahun sekali. Atau kalau ada keluhan ya, misalnya kok apa namanya mainnya berlebih, atau yang khas itu adalah postcoital bleeding. Jadi habis berhubungan suami istri kok ada perdarahan dan itu berulang, itu ciri khas, segera berobat. Dan yang ketiga ini yang paling sering berikutnya adalah kanker paru-paru. kanker paru-paru ini hampir sebagian besar memang agak sulit diperiksa ya, karena bukan tonjolan yang di luar tubuh ya. Itu memang kalau batuk lama, berulang, apalagi kok ada darah, ya memang kewaspadaannya bisa jadi penyakit infeksi misalnya TBC. Tapi kalau diperiksa nanti dengan ronsen ataupun dengan CT scan itu akan bisa kelihatan. Ya, mungkin itu 3 poin utama yang sering ya, yang perlu diwaspadai.
0: Baik, dokter, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Silakan dokter Yudi.
2: Terima kasih. Jadi, satu, kanker ini bisa diobati. Itu poin yang pertama. Karena apa? Karena banyak yang sudah disampaikan bahwa, oh ini sakitnya kanker, belum menerima, akhirnya dia lari, tidak berobat, malah ke yang lain. Misalnya jadi malah ke narkoba dan bla bla bla, atau berobat nggak benar ke orang pinter dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah deteksi dini secara mandiri ya. Waspadai tanda gejala yang tidak normal, seperti adanya benjolan di payudara, atau misalnya kalau wanita itu menstruasinya sering memanjang, atau misalnya berlebih gitu. Atau yang ketiga, misalnya cirinya untuk tumor usus itu PAB-nya berubah jadi kecil-kecil, susah PAB atau kadang berdarah. Kalau paru-paru berarti dia batuknya gak sembuh-sembuh, berulang lama, kemudian juga mungkin ada batuk bercampur, dahaknya itu bercampur darah. Nah, kalau ada tanda-tanda, berobatlah. Jangan ditunggu berat atau parah ya, karena kalau udah parah, penyembuhannya juga lebih susah. Nah, poin yang ketiga, bahwa penyakit kanker, jika diobati pada stadium dini, angka kesembuhannya sangat tinggi. Nah, yang terakhir, apabila mendapatkan informasi mengenai kanker, sebaiknya dibaca, diteliti dulu, atau ditanyakan kepada ahlinya, apakah ini benar. Jangan terkenan jadi korban hoax. Nah, itu. Mungkin itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih dokter Yudi untuk pencerahannya di siang ini ya. Sehat terus, sukses terus. Ini langsung aktivitas lagi ya dokter ya?
2: Balik lagi ya.
0: Baik, terima kasih sekali lagi dokter ya. Oke, baik pendengar, demikian pembahasan kita di siang hari ini seputar mitos atau fakta kanker ya. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan dokter Yudi bisa membantu kita untuk bisa lebih bijak lagi memilih informasi dan tidak mudah percaya pada mitos yang belum terbukti kebenarannya. Dan tentunya hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Aziz ya menemani Anda dalam program Indonesia Sehat di hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Dr. Wahyudi Nur Hidayat, spesialis onkologi radiasi, subspesialis keganasan abdomen pelvic, konsultan Departemen Onkologi, Divisi Onkologi Radiasi untuk kesempatan siang ini. Terima kasih dan tetap terus bersama kami. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan program Dinamika Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaane Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usia laga pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah, pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, ya, sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17, sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga menyebar di dunia. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI dukungan dari Pak Gubernur, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: jalan kaki. Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM. Dan pastinya kami masih terus hadir ya menemani Anda di kesempatan siang ini dalam rangkaian Palembang siang ini. Baik informasi juga hiburan masih akan prosesi hadirkan kurang dengar Anda seperti informasi berikut mengenai PLT Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budiman yang mengatakan tenaga kesehatan di wilayah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih mencukupi. Tenaga kesehatan tersebut disiapkan untuk merespon dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Pendengar, Budiman mengatakan tenaga cadangan kesehatan juga telah disiapkan apabila terjadi peningkatan kasus di kabupaten atau kota. Tenaga tersebut dapat dikerahkan jika daerah membutuhkan tambahan petugas kesehatan untuk menangani kondisi tersebut.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Ya, pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Kita ke informasi berikut ini. Ini mengenai pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan didorong agar semakin mudah diakses kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Hal tersebut dinilai penting untuk memperbaiki layanan agar lebih aman, nyaman, dan setara. Kapolres Oku Selatan AKBP Imade Redi Hartana mengatakan Forum Konsultasi Publik atau FKP khusus kelompok rentan menjadi ruang untuk mengetahui kebutuhan kelompok rentan secara langsung. Ya, pendengar, kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Jadi tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Ya, pendengar, segera saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo, Palembang.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyal muslimin wa zumatal mu'minin rahimakumullah, melalui mimbar ini sebagai khatib al-fakir berwasiat kepada jemaah sekalian, utamanya kepada diri fakir sendiri. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, dengan terus berupaya meningkatkan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita berusaha agar setiap perilaku dan ucapan kita didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin wa zumatal mu'minin rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, ada baiknya kita jadikan momentum untuk bermuhasabah, mengoreksi diri, bertafakur. Kita tinggalkan semua sifat dan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti takabur, hasud, iri hati, dendam, fitnah, dan lain sebagainya. Kita berhijrah dari sifat-sifat buruk tersebut menuju sifat-sifat terpuji yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bermakrifat kepada Allah serta meningkatkan rasa pengabdian sebagai hamba kepada Khaliknya. Kita bina tali ikhwah Islamiyah dengan arti yang sebenarnya lahir batin, sebagai muslim yang berhati suci, bergaul dengan akhlak mulia, penuh dengan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makin saat makin hari, ma'asyiral hadirin, kita makin bertambah usia, kita semakin tua, makin dekat kepada ajal. Nah, apakah bekal kita pada saat kematian nanti? Tidak lain dan tidak bukan ialah iman dan takwa serta amal soleh yang diharapkan pada akhir hidup nanti dengan husnul khatimah. Dan semoga selama hidup kita ini termasuk orang yang dikehendaki oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uba liman tala umruhu wa hasuna amalu, yang artinya sungguh bahagia bagi orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Masyaallah muslimin wa rumatul mu'minin rahimakumullah. Meskipun Rabiul Awal telah berlalu, namun kita masih dalam suasana bulan Maulid. Kita bersama menyaksikan bahwa tiap-tiap tahun berkenaan dengan hadirnya bulan Maulid, seluruh umat Islam, lebih lagi di tempat kita, di kota Palembang yang kita cintai ini, mengadakan peringatan-peringatan yang menyatakan syukur dan bahagia atas tibanya bulan kelahiran sang Nabi dan Rasul akhir zaman, dengan berbagai perayaan meriah yang mencerminkan jiwa dan ruh Islam maupun tradisi budaya masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan di dalam sosok pribadi Rasulullah inilah, ma'asyur hadirin, terdapat suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia serta menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhiri wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada suri teladan paling baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna memberi rahmat, kasih sayang, serta petunjuk bagi segenap makhluk di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad lainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Selain itu, ma'asyul hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya, aku telah diutus untuk menyempurnakan, membentuk akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyul hadirin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, tetapi bukan sembarang manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syazili radhiyallahu an, yang sering kita dengar di dalam wirid zikir rotib saman, beliau mengungkapkan, Sayyiduna Muhammadun basharun lakal bashar bal huwakal yakuti bainal hajar, yang artinya, penghulu kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, bukan sembarang manusia. Akan tetapi beliau adalah laksana batu permata mulia di antara tumpukan bebatuan. Dalam kitab Afdhalus Salawat, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menjelaskan riwayat hadis di atas sebagai berikut. Riwayat tentang ungkapan hadis tersebut di atas bersumber dari waliullah Syekh Abdul Mawahib Asy-Syazili. Asy-Syazili berkata, suatu ketika aku melontarkan sebuah ungkapan, Sayyiduna Muhammadun basharul lakal bashar bal huwakal yakuti bainal hajar. Di dalam sebuah majelis, setelah itu aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda kepadaku, Allah akan mengampunimu dan setiap orang yang ikut bersama kamu menyatakan kalimat tersebut. Kemudian ma'asyur hadirin, sejak saat itu Asy-Syazili selalu membacanya setiap berada di suatu majelis sampai beliau wafat. Ma'asyur muslimin, az-zumatul mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji yang sangat populer, disebutkan secara lahiriah beberapa keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, saat dilahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sujud, meletakkan kedua tangannya di bumi sambil mengangkat kepala ke langit. Beliau sudah dalam keadaan bersih, tali khitan, tali pusatnya sudah dipotong, berbau harum semerbak, berminyak dan bercelak mata. Pertumbuhan raganya cepat menjadi besar. Ketika usia satu hari, sama seperti umur satu bulan bayi biasa. Ketika usia tiga bulan, sudah dapat berdiri. Usia lima bulan, bisa berjalan dan menjadi kuat. Dan umur sembilan bulan, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara dengan jelas dan fasih. Asal muslimin wa zumatul mu'minin rahimakumullah. Sementara itu, Syekh Nawawi Al-Bantani mengemukakan pula beberapa keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Marakil Ubudiyah sebagai berikut. Tauha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah yang mengeluarkan sperma dan tidak pernah menguap sepanjang zaman. Hewan-hewan mendekat kepadanya dan tidak lari. Sedangkan lalat tidak pernah hinggap di tubuhnya yang indah. Penglihatan belakangnya nampak sama seperti penglihatan mata di depan. Bekas buang air besar dan kecilnya tidak terlihat secara kasat mata. Hatinya tidak pernah tidur, meski matanya nampak terpejam. Orang-orang berakal tidak melihat bayangannya di sinar matahari. Tua pundaknya lebih tinggi mengungguli orang-orang ketika mereka sujud. Mereka sedang duduk, dan di waktu lahir beliau telah berkhitan. Nah, itulah ma'asyul hadirin, sosok manusia yang sempurna, insan kamil lagi kamalat. Manusia bukan sembarang manusia, Habiballah, kekasih Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basharul la kal bashar. Semoga kita senantiasa akan dapat menteladani akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamahu Allah wa adamaha madamati samawati wa ardh. Tawasufuhum fa inna tasjidah sufuf. Intamis salah. Teruskan rapatkan sahabat.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Dan kini kami lanjutkan kembali tentunya kebersamaan kami menemani Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menetapkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat sebagai fokus utama penanganan kebakaran hutan dan lahan pemerintah. Kalimantan Tengah mengalami peningkatan titik panas dari 643 menjadi 673 titik, menunjukkan eskalasi kondisi kebakaran di wilayah tersebut. Kedua provinsi tersebut mencatat kenaikan jumlah titik panas yang lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah prioritas penanganan karhutlah lainnya. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

0: J Flow right here.
1: Hey Din, mau kemana?
2: Kantin.
1: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahi telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
2: Yeh, emang gue warung.
3: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Agar tidak mengabaikan tata ruang.
3: Regulasi itu nggak bisa kita buat lokal. Kita nunggu mungkin dari Komdigi ada regulasi.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemprov Sumsel menunggu regulasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menata promosi media sosial yang selama ini berjalan tanpa badan usaha dan belum menyumbang pendapatan asli daerah. Sumsel United mematangkan persiapan jelang menghadapi PSPS Pekanbaru dalam lanjutan kompetisi Championship 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemprov Sumsel menunggu regulasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menata promosi media sosial yang selama ini berjalan tanpa badan usaha dan belum menyumbang pendapatan asli daerah.
1: Maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi bisnis tanpa badan usaha resmi mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena iklan digital ini dinilai belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, berbeda dengan industri periklanan konvensional yang terikat aturan pajak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan tidak bisa serta-merta menerbitkan aturan daerah secara mandiri untuk memungut kontribusi atau membatasi aktivitas iklan di media sosial. Pemprov Sumsel kini menanti payung hukum resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan penataan media promosi berbasis digital membutuhkan dasar hukum yang berlaku nasional agar memiliki kekuatan eksekusi. Di sisi lain, Herman Deru mengingatkan para pelaku usaha jasa periklanan fisik di Sumatera Selatan agar tidak mengabaikan tata ruang.
2: Regulasi itu nggak bisa kita buat lokal. Kita nunggu mungkin dari Komdigi ada regulasi.
1: Herman Deru juga mengimbau setiap titik reklame dan papan promosi untuk tetap menjaga estetika keindahan kota, serta mengusung nilai budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, sektor periklanan harus berjalan seiring antara penataan estetika kota dan peningkatan kontribusi terhadap kas daerah. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi tahap kedua pelataran Benteng Kota Besar Palembang terus dikebut dengan progres pekerjaan mencapai 80%.
3: Revitalisasi tahap kedua pelataran Benteng Kota Besar atau BKB Palembang terus ditingkatkan. Dinas Pariwisata Kota Palembang mencatat progres revitalisasi saat ini mencapai 80%. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, menargetkan pekerjaan selesai pada Oktober 2026. Setelah serah terima, area yang telah selesai akan dibuka untuk masyarakat.
4: Ya, kegiatan revitalisasi pelataran Benteng Kota Besar yang tahap 2 sekarang ini sudah mencapai 80% progresnya. Insya Allah diperkirakan bulan Oktober ini bisa selesai, diserah terimakan, dan sesuai dengan arahan Pak Wali Kota ini akan dibuka juga untuk umum. Kendati baru separuh ini selesainya.
3: Pemkot Palembang menargetkan pelataran BKB dapat dimanfaatkan masyarakat pada malam pergantian tahun 2026 menuju tahun 2027. Pembukaan secara bertahap dilakukan sambil menunggu seluruh kawasan revitalisasi selesai. Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang diharapkan tegas mengatur kemacetan akibat aktivitas sekolah.
5: Pemerintah Kota Palembang diharapkan untuk bisa memastikan kelancaran lalu lintas menyusul banyaknya titik kemacetan akibat aktivitas sekolah atau antarjemput sekolah yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian. Menurutnya, banyak sekolah yang sudah berdiri sejak lama, sehingga dengan demikian pemerintah juga harus memikirkan upaya untuk mengurai kemacetan tersebut.
6: Iya, pertama mungkin kita lihat dulu sekolah itu berdirinya sejak kapan. Karena ada sekolah-sekolah yang berdiri di pinggir jalan, ternyata izinnya memang sudah jauh-jauh sekali. Mungkin kalau zaman dulu itu enggak menimbulkan problematika seperti sekarang, seperti itu. Ternyata sekarang dengan tambah banyaknya siswa, tambah banyaknya penduduk, tambah banyaknya kendaraan, sehingga ini baru mulai dirasakan menimbulkan dampak. Nah, tentu saja untuk hal-hal yang seperti ini, mau tidak mau, pemerintah mesti memikirkan langkah yang sistemik. Jadi bukan hanya saja misalnya menyalahkan pihak sekolah, tetapi perlu juga turun tangan dari pemerintah. Misal itu di jam-jam tertentu melakukan rekayasa lintas.
5: Ombudsman RI juga mengharapkan agar tidak hanya pemerintah Kota Palembang yang melakukan sistematik untuk mengurai kemacetan akibat aktivitas tersebut, namun pihak sekolah juga harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung upaya mengurai kemacetan akibat aktivitas antarjemput sekolahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Ya, mendengar kita ke informasi selanjutnya mengenai Sumsel United mematangkan persiapan jelang menghadapi PSPS Pekanbaru dalam lanjutan kompetisi Championship 2026-2027.
7: Sumsel United terus mematangkan persiapan menghadapi PSPS Pekanbaru dalam lanjutan pekan ketiga Championship 2026-2027. Sumsel United mengusung misi bangkit demi meraup 3 poin perdana saat menjauh PSPS kali ini. Pertandingan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Sabtu 26 September 2026. Hasil tak maksimal pada dua laga pembuka menjadi sinyal waspada bagi jajaran pelatih. Pelatih Sumsel United Muhammad Nasuha bergerak cepat mengevaluasi seluruh lini guna memastikan anak asuhnya tampil solid dan siap meladeni permainan lawan. Sektor penyerangan menjadi perhatian utama pelatih setelah buruknya penyelesaian akhir, tercatat sebagai celah terbesar dalam dua pertandingan sebelumnya.
8: Dan kemarin juga kita kurang di finishing juga, dan tentunya mungkin minggu ini terus untuk lebih pertahanan dan attacking untuk sama-sama bisa seimbang dalam attack dan defense.
7: Tidak hanya urusan mencetak gol, kedisiplinan sektor pertahanan juga ikut dibenahi. Nasuha menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan tim saat bertransisi, sehingga skema menyerang dan juga bertahan dapat berjalan harmonis tanpa meninggalkan celah bagi lawan. Dari Jakabaring, Haris Kereri, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, sebelum menutup informasi siang ini, kita simak dokumenter Museum Akagani menjaga jejak perjuangan, merawat ingatan sejarah, dan mengenalkan kepahlawanan tokoh Sumsel kepada generasi muda Palembang.
10: Di tengah perkembangan kota Palembang, sebuah rumah di kawasan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, menyimpan jejak panjang perjalanan sejarah perjuangan bangsa. Museum Dr. Akagani tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga ruang untuk mengenang perjalanan hidup dan perjuangan Dr. Akagani, pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Museum Dr. Akagani didirikan sejak 15 Januari 2004 di Jalan MP Mangkunegara, Sukamaju, Sako, Palembang. Museum yang berada tidak jauh dari pusat kota ini dikelola secara mandiri oleh keluarga sebagai upaya merawat peninggalan sekaligus memperkenalkan sosok Akagani kepada masyarakat. Berbagai koleksi tersimpan di dalam museum, mulai dari peralatan kedokteran, perlengkapan perang, sepeda, hingga mobil jeep tua yang pernah digunakan Dr. Akagani.
11: Itu dan juga arsip foto, juga benda-benda yang pernah dipakai Pak Akagani, souvenir yang didapatkan oleh Pak Akagani, oleh kolega-kolegaannya pada saat dia berkunjung ke negara-negara lain dan juga pada saat acara Asia Afrika.
10: Koleksi tersebut dilengkapi foto, lukisan, arsip, surat-surat, dokumen, termasuk surat keputusan presiden, serta ribuan buku yang merekam perjalanan hidup dan sejarah perjalanan sang tokoh. Kepala Museum sekaligus putri dari Dr. Akagani, Priyanti Gani, mengungkapkan, bagi keluarga, museum ini menjadi cara untuk menjaga peninggalan yang sebelumnya tersimpan di rumah pribadi Akagani. Muncul inisiatif untuk mengumpulkan, merawat, dan menata berbagai benda peninggalan tersebut agar tidak hilang bersama waktu.
11: Oh, memang itu peninggalan Pak Akagani dan Ibu Masura itu banyak sekali. Kebetulan Ibu Masura orangnya apik ya, jadi semua barang-barang Pak Akagani itu tersusun rapi dalam satu ruangan gitu kan. Jadi setelah beliau kedua orang tua tidak ada lagi, akhirnya kami berniat inisiatif kepada sama kakak saya, Iskandar Gani, untuk membuat museum ini supaya jangan hilang kenang-kenangannya, kisah erotnya Pak Akagani, gitu seperti itu.
10: Dari ruang keluarga, tempat-tempat itu kemudian berubah menjadi ruang yang dapat diakses masyarakat untuk mengenal sejarah. Jejak Akagane tidak hanya tercatat melalui koleksi museum. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Akagane pernah menjabat sebagai residen Palembang dan gubernur Palembang, Sumatera Selatan. Ia juga memiliki peran dalam pemerintahan dan perjuangan militer di masa revolusi, termasuk keterlibatan dalam rangkai perjuangan yang berkaitan dengan Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang.
11: Jadi itu panjang sejarahnya, jadi jangan dikira Pak Kagani itu cuma menyelesaikan Perang 5 Hari 5 Malam itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang 5 hari, tidak. Dia bergerilya dulu, menyerang Belanda, berperang dulu dengan Belanda baru sampai ke Palembang gitu kan. Banyak sekarang orang bilang bahwa peranan Akagane tidak ada sama sekali di Perang 5 Hari 5 Malam, padahal sebelum dia menuju ke Perang 5 Hari 5 Malam dia gerilya dulu. Jadi sebenarnya perang itu 1 tahun 47 sampai 48 gitu.
10: Menurut Priyanti, Akagane dikenal sebagai dokter, tetapi kiprahnya berkembang di berbagai bidang termasuk politik, militer, pemerintahan, ekonomi dan seni. Dalam catatan keluarga, ia juga disebut berperan menjaga Insinyur Soekarno selama berada di Palembang sebelum sang proklamator kemudian diasingkan ke Bengkulu. Akagane juga disebut sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam momentum awal pengibaran merah putih dan pembacaan teks proklamasi di Palembang. Perjuangan Akagane tidak terhenti pada satu peristiwa atau satu wilayah. Dalam masa revolusi fisik, ia menjalani perjuangan gerilya menghadapi Belanda di sejumlah wilayah Sumatera sebelum kembali ke Palembang. Jejak tersebut menjadi bagian dari sejarah panjang yang kini coba dihadirkan kembali melalui benda, dokumen, foto, dan arsip yang tersimpan di museum.
11: Ya, ya pertama kan dia menjadi residen.
10: Ya.
11: Kedua dia menjadi gubernur sama dan gubernur militer. Jadi pangdam pertama.
10: Ditambahkan Priyanti, dalam perjuangan berikutnya, Akagane juga dikenal pernah menjabat sebagai gubernur militer dan disebut sebagai panglima kodam pertama di Sumatera Selatan. Namanya turut dikaitkan dengan gagasan pembangunan sejumlah fasilitas penting di Palembang, termasuk Pupuk Sriwijaya dan Jembatan Ampera. Berbagai peran tersebut memperlihatkan luasnya perjalanan pengabdian Akagane di awal masa pembangunan Indonesia.
11: Jadi yang mendirikan Pusri, pabrik ban, Pusri, pabrik bata, dan jembatan Ampera itu pengusulnya itu beliau. Kalau pabrik ban dia memang benar dia yang membuat pabriknya, yang jadi direkturnya.
10: Kini Museum Akagane mendapat perhatian melalui dukungan Kementerian Kebudayaan. Revitalisasi menata kembali wajah museum dengan konsep yang lebih terbuka. Penataan tersebut berupaya mengembalikan suasana rumah pribadi Akagane sekaligus membuat alur cerita sejarah lebih mudah dikunjungi pengunjung. Revitalisasi tidak hanya menyentuh bangunan, tetapi juga tata pamer dan narasi sejarah, ruang baca, koleksi buku, arsip, foto, serta berbagai benda peninggalan ditata dengan alur kunjungan yang lebih teratur dan perjalanan sejarah Akagane.
11: Sekarang kan udah kembali seperti rumah pribadi Pak Akagane gitu kan. Jadi tata pamer dan narasinya sudah tertata dengan bagus dan baik gitu. Jadi alur ceritanya, alur jalannya masuk dan keluarnya sudah rapi. Jadi di mana buku-buku, ruangan baca, ruangan arsip dan ruangan foto gitu.
10: Museum Akagane telah berstatus sebagai cagar budaya tingkat kota dan masih dalam proses menuju pengakuan pada tingkat yang lebih tinggi. Dukungan pemerintah melalui Balai Pelestarian Kebudayaan menjadi bagian dari upaya menjaga keberadaan koleksi dan bangunan bersejarah tersebut. Priyanti berharap Museum Akagane semakin banyak dikunjungi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selama ini museum juga menerima kunjungan dari berbagai daerah dan mancanegara,
11: Pak Menteri, untuk merenovasi dari pusat langsung melalui BPK6 untuk melestarikan ya semua yang ada benda-benda di Museum Akagane, karena kan sudah cagar budaya juga ya museum. Yeah. Karena itu salah satu, karena museum saya sudah cagar budaya tingkat kota, walaupun masih tingkat kota, masih dalam proses ke provinsi dan nasional. Semoga nanti anak-anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum bisa berkunjung ke Museum Akagani gitu kan. Karena kan walaupun bagaimana pahlawan nasional dari Sumatera Selatan itu ada dua, Sultan Mahmud Badaruddin II dan Dr. Akagani.
10: Saat ini pengunjung belum dikenakan tarif resmi, namun hanya secara sukarela. Sementara itu, Reza, mahasiswa, mengungkapkan, menurutnya Museum Akagani di Palembang memiliki nilai sejarah dan edukasi penting bagi mahasiswa. Museum ini menjadi sarana untuk mengenal perjuangan dan kehidupan Akagani serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Selatan. Sebagai mahasiswa, ia merasa berkunjung ke museum dapat menambah wawasan yang tidak hanya diperoleh dari pembelajaran di kelas, tetapi juga dapat melihat langsung koleksi, dokumen, dan berbagai benda bersejarah yang ada di museum. Mahasiswa dapat memahami banyak sejarah, bukan hanya sekedar cerita dalam buku, tetapi juga memiliki bukti dan peninggalan yang perlu dijaga.
12: Menurut saya, Museum Akagani di Palembang merupakan salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah dan edukasi yang penting bagi mahasiswa dan pelajar. Museum ini memberikan kesempatan kepada generasi muda dan untuk mengenal lebih dekat sejarah perjuangan dan kehidupan tokoh Akagani, khususnya dalam kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Selatan.
10: Museum Akagani diharapkan terus hidup sebagai ruang edukasi dan pelestarian sejarah, sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan kemerdekaan Indonesia juga dibangun melalui perjuangan panjang tokoh-tokoh dari Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemprov Sumsel menunggu regulasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menata promosi media sosial yang selama ini berjalan tanpa badan usaha dan belum menyumbang pendapatan asli daerah. Sumsel United mematangkan persiapan jelang menghadapi PSPS Pekanbaru dalam lanjutan kompetisi Championship 2026-2027. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: aku hujan turun ni. Mana nak kering jemuran sebanyak ida ini? Astaghfirullahalazim. Tak mati lampu pula. Ai.
1: Assalamualaikum.
0: Ai, mari ngampul, mati lampu datang ke rumah. Yo, siapa? Waalaikumsalam.
1: Ini Bu, kami dari pihak PLN nak nyampe ke Bahayo. Berhubung cuaca kita lagi ekstrim, terus di rumah Ibu ini juga mati lampu. Yang Ibu harus lakukan tuh mati ke sumber listrik dari MCB-nya Bu. Terus cabutlah perabotan-perabotan elektronik. Tapi saat cabut, pastikan dulu tangan Ibu kering biar tidak kesentrum. Selama itu juga kita harus pantau kira-kira di sekitar kita. Kalau ada tanda-tanda konslet, langsung lapor ke Bahayo Bu, ke pihak PLN.
2: Nah, berhubung rumah Ibu ini juga dekat sama SUTT, kami juga menghimbau jangan geruk tanah di sekitar tower SUTT Bu. Berhati-hati juga saat menebang pohon tanpa pengawasan pihak PLN. Terus kalau Ibu nak bakar sampah jangan di bawah tower SUTT ini Bu. Kalaupun kakek anak Ibu main layangan suruh jauh-jauh Bu, jangan deket tower. Sama kalau Ibu nak ninggi ke bangunan jangan sampai mendekati kabel terendahnya. Kalau Ibu ada hajatan hati-hati pas bongkar pasang tendanya, jangan sampai melewati batas aman.
0: Cak itu Yona, makasih banyak Yona informasinya.
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Pesir Unit Pelaksana Transmisi Palembang.
4: Indonesia banget, 92,4 MHz, Pro 1.
5: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kadar informasi dan inspirasi. Kami menemani Anda di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya seperti biasa Anda yang ingin ikut bergabung nanti boleh menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821-79-27-9090. Ya pendengar, seperti biasa tentunya melalui program Indonesia Banget kami juga undang peran serta Anda yang ikut bergabung, ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda dan juga tentunya berkomentar tentang tema ataupun juga topik yang kami hadirkan. Nah, di kesempatan siang ini ya pendengar, saya akan berbicara tentang sesuatu mungkin terkesan sederhana ya, tapi punya kekuatan luar biasa. Apa itu pendengar? Ya tentu saja mimpi ya. Setiap orang punya mimpi, ada yang ingin meraih kesuksesan, membahagiakan keluarga, menemukan pekerjaan impian, menjelajahi dunia atau sekedar menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Dan hari ini pendengar juga diperingati sebagai hari mimpi sedunia atau World Dream Day. Sebuah momentum untuk kembali mengingat mimpi-mimpi yang pernah kita punya, menyuarakannya dan yang terpenting mulai mengambil langkah untuk mewujudkannya ya. Karena mimpi ini bukan hanya tentang seberapa tinggi kita ingin terbang, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil langkah pertama. Nah, jadi untuk Anda pendengar, apa nih mimpi Anda? Mungkin boleh sharing nanti ya tentunya melalui program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Dan pastinya tetap terus bersama kami. Kami pukul 14 nanti juga akan menghadirkan kelas berita untuk Anda. Dan tentunya juga kesempatan untuk bergabung di program Indonesia Banget. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Basarnas masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Hingga Kamis 24 September 2026, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Berdasarkan data manifest, KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang yang terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Sumatera Selatan memperketat patroli dan pemantauan wilayah rawan karhutlah di Kabupaten Oki untuk mengantisipasi munculnya titik api. Kegiatan pengamanan dilaksanakan pada Rabu 23 September 2026 di wilayah Polsek Jejawi dengan melibatkan 12 personel terlatih yang memulai penyisiran lapangan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Langkah preventif ini merupakan upaya terukur untuk mendeteksi potensi kebakaran secara cepat dan mencegahnya sebelum berkembang di tengah masyarakat. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya tentu dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kadal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget ya, untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Baik, Esi sudah tersambung nih dengan penelpon pertama di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Langsung saja Esi sapa ya, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, dengan?
1: Dengan siapa, Mbak Esi? Dengan Robi, Mbak Esi.
0: Oke, Mas Robi ya. Ini suaranya agak ini nih, ada apa kayak angin-anginnya
1: kipas.
0: Gitu ya.
1: Iya, kipas angin.
0: Oh, kipas angin. Pantesan jadi agak berbeda, Mas Robi. Iya, panas banget soalnya ya.
1: Geranian ini, Mbak Esi.
0: Oke, Mas Robi. Oke, Mas Robi tadi sudah menyimak tema yang saya hadirkan di siang ini?
1: Belum, Mbak Esi.
0: Oh, bergabung langsung nyambung gitu ya?
1: Iya, langsung pencet.
0: Oke, luar biasa nih Mas Robi. Mas Robi, tadi Esi menghadirkan satu tema ini mengenai Hari Mimpi Sedunia ya, hari ini yang diperingati sebagai World
1: Hari apa?
0: Dream Day ya, Hari Mimpi Sedunia.
1: Hari Mimpi?
0: Iya, mungkin Mas Robi waktu kecil gitu ya, atau saat ini juga masih ada mimpi yang ingin dicapai nih. Apa nih Mas Robi?
1: Oh, mimpi apa Mbak Esi?
0: Kalau masih kecil dulu deh, kita flashback aja gitu ya ke belakang. Masih kecil, kira-kira punya mimpi apa atau sebelumnya gitu ya, boleh nih.
1: Oh, mimpi
0: pengen
1: apa,
0: jadi apa mimpi gitu.
1: Ya ada mimpi-mimpinya pengen jadi ini, masih pengen jadi tentara.
0: Oh, pengen jadi tentara. Kenapa tuh alasannya, Mas Robi?
1: Ya gagal aja Pak isinya.
0: Oke.
1: Okay. Karena gagal, pengen menjadi tentara, pengen yang jadi angkatan bersenjatanya, Pak Isin.
0: Pokoknya pengen aja gitu ya kalau melihat
1: iya,
0: tentara ya.
1: Ada capaian Pak Isin.
0: Oke. Ada jalan lain ya yang juga bisa membuat bahagia ya pastinya, Bang Robi ya, Mas Robi ya. Oke, Mas Robi pengen dengerin lagu apa nih siang ini?
1: Ah, berhubung cuaca panas ini Mbak Esi, kita minta lagu Jamrut aja Mbak Esi.
0: Jamrut yang mana?
1: Waktu ku mandi juga Esi.
0: Waduh, panas-panas gini ya.
1: Enak mandi Mbak Esi.
0: Oke, baik, nanti akan Esi hadirkan ya lagunya. Buat siapa lagunya?
1: Oke, salam buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Bang Aldo, Bang Ari Sekayu, Bang Iwan Sekayu, Bang Ari Bali, terus ada Mak Akbar, Bapak Sito, Pak Darmakan, Pak Jakaria, Bang Nafi, Adi Pitung, dan ini ada Rili ya, di Prabu Muda ya, Pak Gandhi, dan semuanya aja Mbak Esi.
0: Oke, Bang Robi. Enggak
1: berasa tadi ucapannya selamat siang aja lah Mbak Esi. Selamat panas-panasan aja.
0: Selamat panas-panasan.
1: Mbak Esi lah pun aku bagian hujan lah Mbak.
0: Belum pernah tuh.
1: Oh, sama aja Mbak Esi.
0: Iya.
1: Ada gerimis.
0: Iya.
1: Atau malam apa. Adain pakai gelas aja enggak penuh Mbak Esi.
0: Oh, sampai digelasin ya karena udah menantikan hujan banget gitu ya. Oke.
1: Okay. Itu aja Mbak Esi.
0: Baik.
1: Mbak Esi, semoga sehat selalu Mbak Esi.
0: Amin.
1: Ya, jangan lupa pakai masker Mbak Esi.
0: Oke.
1: Okay. Asapnya pas nambah parah.
0: Iya ya, betul. Siang-siang ya. Aja tetap ada asap gitu ya.
1: Iya. Ya, itu aja Mbak Esi ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Robi ada di Ramakasih ya. Untuk pendengar lainnya silakan, kami tunggu atensi Anda di line telepon ya 0711369977. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Uju di Sako ya.
1: Ya, yang pasti Mbak Esi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kami.
0: Bang, untuk Mbak ini Esi. Uju sendiri gimana nih?
1: Apanya?
0: Uju sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Tapi ngomong Mbak Esi, ada kalau cita-cita dari kecil apa yang harapan yang masih diinginkan Mbak Esi?
0: Cita-cita. Banyak iya, sih sebenarnya ya.
1: Banyak, salah satu saja.
0: Salah satu aja, kok balik nanya nih Uju ya sih yang nanya Uju harusnya ya.
1: Sekali-kali.
0: Uju dulu deh, Uju apa nih?
1: Apa yang pasti cerita nih apa ya, lagi sini kan. Paling kita inginnya dari kecil umroh Mbak Haji.
0: Oh, umroh ya. Amin,
1: iya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin. Yang pasti cita-cita ini kita doakan seluruh pendengar-pendengar Indonesia Banget ya Mbak ya. Termasuk punya kita ya.
0: Amin.
1: Untuk lagunya Mbak?
0: Lagu apa nih?
1: Hujan.
0: Hujan? Oke. Okay.
1: Dari Sofia, Bu.
0: Sofia ya, hujan.
1: Yeah.
0: Buka Utopia ya. Utopia ya. Utopia, Utopia.
1: Oh, Utopia ya.
0: Sofia kaget ya.
1: Ya, ya. Utopia ini kita doakan ya, Mbak Emma ya.
0: Amin.
1: Kirim siki-siki.
0: Boleh, silakan.
1: Dengan Pak Darmawan, dengan Om Sito, dengan Mbak Sisi ya.
0: Iya.
1: Pak Gandhi juga ya. Dengan Pak Zekia Fajek, Bang Hari yang es kayu, juga ada Pak Darmawan dan sudah ya. Yang pasti Bang Boy. Seluruh pendengar Indonesia banget, Bang Akbar dengan Bang Rian Sudirman.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin itu Mbak.
0: Baik.
1: Dilanduk aktivitasnya sampai tuntas, Insya Allah. Antara September, Oktober, November, Desember ini, Insya Allah kalau hujan ini berkala untuk kita Bumi Seriaya ya.
0: Amin, amin.
1: Negatif hujan apapun.
0: Lanjut ya. Baik, terima kasih Uju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sako Rambutan ya. Selanjutnya kemana lagi nih Esi ya? Langsung saja Indonesia banget.
2: Indonesia banget Mbak Esi.
0: Iya Mbak Eli. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Esi.
0: Sehat, kok agak lemes kayaknya Mbak Eli? Berbangun tidur jangan-jangan ya?
2: Enggak loh.
0: Enggak ya?
2: Nungguin Mbak Esi kelamaan.
0: Waduh. Oke deh.
2: Orang lagi masuk.
0: Mbak Eli gimana nih kalau mimpi yang ingin dicapai gitu ya?
2: Ya,
0: atau udah tercapai?
2: Pengen jadi apa ya? Jadi wanita karir dulu Mbak.
0: Oh, pengen jadi wanita karir ya?
2: Iya, tapi gak kesampaian Mbak.
0: Oke. Okay. Karena ini nih lebih memilih di rumah ya gitu ya. Atau ya, gimana
2: karena
0: nih?
2: Karena keadaan lah Mbak.
0: Karena keadaan. Lebih enak di rumah ya, tapi Mbak Eli ya. Iya. Jadi lebih banyak waktunya bersama anak-anak keluarga.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah punya anak.
0: Betul. Waktu itu mahal banget loh Mbak Eli.
2: Oh, bukan aku.
0: Iya, makanya lebih enak yang sekarang ya jadi ya.
2: Iya.
0: Amin ya. Disyukurin aja ya.
2: Semoga ya.
0: Semoga apa?
2: Semoga apa? Ya, semoga anak saya aja yang meneruskan mimpi
0: Amin.
2: Itu kan.
0: Mimpi itu ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi sedih nih kayaknya ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Pasti semuanya punya sisi baiknya nih Mbak Elia. Ya,
2: amin, amin.
0: Mimpi itu mungkin belum terwujud, mimpi ya, lainnya pasti akan terwujud
2: bisa
0: ya.
2: Jadi anak saya.
0: Amin.
2: Atau cucu nanti kan.
0: Oke, okay. Baik. Mbak Eli pengen denger lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Mikir dulu ya Mbak.
0: Waduh. Oke, okay. Hitung aja ya. Itu sampai 3 ya.
2: Iya.
0: 3. Oh. Udah ya, bisa langsung ya.
2: Ini aja Mbak Eli.
0: Lagu apa?
2: Aduh lupa lagi.
0: Cowok apa cewek penyanyinya atau grup?
2: Ini aja, Baginda saja Mbak.
0: Baginda yang mana?
2: Yang 100% cinta kepada
0: Baginda 100% cinta.
2: Yang soundtrack di.
0: Oke, okay. Ada nih 100% cintaku ya.
2: Kayak mana tuh Mbak lagu?
0: Yang itu. Jadi nyanyi juga nantinya
2: untuk
0: ya.
2: Untuk dirimu 50% gitu.
0: Kayaknya itu deh. Iya betul. Kita dengerin aja nanti ya. Jelasnya lebih full gitu ya.
2: Kemarin aku minta sama Mbak. Sama siapa kemarin?
0: Sama siapa?
2: Lagunya beda Mbak.
0: Beda ya?
2: Tata, kemarin sama Mbak Tata.
0: Oke, okay. Ini 100%
2: ada pantun
0: cintaku.
2: Sedikit, Mbak.
0: Boleh? Boleh, silakan.
2: Iya, Mbak ya. Nanam padi bareng Mbak Tata.
0: Cakep.
2: Mbak Tata sambil bermain bola. Enggak akan ada yang benci sama kita kalau kita enggak cari masalah.
0: Waduh, cakep pantunnya ya. Jangan-jangan
2: ya,
0: Mbak Tata lagi batuk nih karena disebut ya.
2: Iya. Buat Mbak Esi semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lalu, kesehatan, jangan lupa makan kalau lapar, Mbak. Terima kasih Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eli yang ada di Gandus ya. Udah bergabung di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Baik pendengar, Esi langsung saja hadirkan lagu-lagu yang udah di request. Pastinya tetap terus bersama kami di Indonesia banget.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di program Indonesia Banget yang kami hadirkan menemani Anda di siang ini. Langsung saja sapa penelpon berikutnya ya. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Mbak Esi.
0: Iya, Ibu Masito ya.
1: Mbak Esi, betul sekali.
0: Apa kabar nih Bu Masito?
1: Alhamdulillah. Masih kepanasan.
0: Oke, Bu Masito, ini tadi Esi menghadirkan tema mengenai mimpi gitu ya.
1: Iya.
0: Apa nih kira-kira mimpi yang pernah Ibu Masito cita-citakan sudah terwujudkah, atau memang masih ada mimpi-mimpi lain yang ingin diwujudkan nih?
1: Mimpinya sudah terwujud mau umrah, tapi mau lagi rasanya okay. Mau haji ya Mbak.
0: Ya. Betul.
1: Ya namanya manusia ya, kurang aja terus. Udah umroh mau
0: haji pastinya ya.
1: Ya siapa tahu kalau kesampaian Mbak ya.
0: Amin, kita doakan bersama ya pendengar
1: ya,
0: untuk Mbak. Mimpi yang dicapai Bu Masito.
1: Ya.
0: Baik. Lagunya pengen lagu apa nih Bu Masito?
1: Lagu dari ini aja Mbak, dari Ariel Peter Pan itu yang lagunya Andai Kau Datang Kembali ya.
0: Andai Kau Datang Kembali ya. Oke, versinya Peter Pan ya.
1: Iya Peter Pan.
0: Oke.
1: Salam untuk Ujuk tadi ya. Terima kasih Bang Robi yang sudah masuk tadi ya, Mbak Eli ya. Untuk Pak Gandhi di Pelaju apa kabar? Untuk Bu Ana juga Mbak. Bu Ana di Sorong, Oma Ana yang ada di Prabu Mulih ya. Untuk ini juga Bu Ali yang ada di Pamekasan apa kabarnya, untuk Bu Utri bersama Pak Freddy-nya juga ya, Pak Darmawan di Bukit, Ibu Irma, Pak Anwar apa kabar ya, belum udah lama enggak masuk nih Pak Anwar di Bukit.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Ya Mang Kiwai juga yang ada di Batu Raja dan semua-semuanya aja Mbak Esi ya. Lagunya ditunggu Mbak Esi.
0: Oke, Bu Masito.
1: Tetap semangat Mbak Esi walaupun kita dikepung asap.
0: Harus semangat terus ya.
1: Iya, jangan lupa maskernya Mbak Esi.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya. Walaupun cuaca udah panas itu masih aja asapnya itu masih.
0: Betul banget.
1: Lagunya ditunggu Mbak Esi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masito sudah bergabung. Terima kasih. Selanjutnya silakan nih pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya di line telepon Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andra Mbak.
0: Andra di mana nih?
2: Ya di Muara Enim.
0: Muara Enim ya. Oke.
2: Iyalah,
0: apa kabar nih Bang Andra di Muara Enim?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Oke. Mbaknya siapa mana?
0: Alhamdulillah baik juga ya.
2: Syukurlah. Sama-sama baik berarti kita mau ya.
0: Betul. Baik Bang Andra, tadi kami menghadirkan tema mengenai mimpi yang dicapai ya. Sehubungan dengan mimpi yang dicapai. Karena hari ini ya diperingati juga sebagai hari mimpi sedunia. Mungkin punya mimpi waktu kecil dulu, pengen ngapain, pengen jadi apa gitu ya.
2: Oh itu Mbak ya. Kalau cita-citanya dulu Mbak, cita-cita itu Mbak ya namanya.
0: Iya, boleh juga. Kamu apa?
2: Cita-cita ya, jawab kami itu kan. Nah, jadi mencita-cita tuh banyak, Mbak.
0: Apa
2: pengen
0: salah satunya?
2: Pengen terbang kayak layang-layang.
0: Pengen terbang kayak layang-layang?
2: Iya.
0: Oke. Selanjutnya?
2: Tapi, waktu itu pengen terbang itu kan setelah kita pikir, layang-layang itu kan ada talinya kan?
0: Betul.
2: Nah, aku pikir dulu dia bisa terbang kayak gitu, kupikir pikiranku juga seperti itu, tinggi. Lampung tinggi seperti itu kan.
0: Oke.
2: Pas dirasai ada akan mungkin lah aku bisa seperti layang-layang. Karena layang-layang itu kan dia itu bisa terbang karena angin.
0: Betul.
2: Keseimbangan angin. Nah kalau gitu nak pengen terbang seperti layang-layang, ya setidaknya kan badan kita tuh harus enteng Mbak.
0: Betul.
2: Jadi itu salah satu cita-cita yang tidak tercapai kan Mbak.
0: Oke, baik. Ya, pengen dengar lagu apa nih, Bang Andra?
2: Dari Judika, Mbak.
0: Judika ya, yang mana?
2: Iya.
0: Terserah.
2: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta ya?
2: Iya. Okay. Lama udah denger lagi tuh, Mbak.
0: Buat siapa lagunya? Mari kirim.
2: Kirim-kirim buat Mang Robi ya. Ada Yueli, ada gitu ya. Apa itu Pak Herdian? Ada juga buat Bang Aldo, Bang Ari Sekayu, Bang Iwan Sekayu, ada Ari Bali juga ya. Ada yang di kawasan Linggau ya, tanpa terkecuali. Ada juga yang di kawasan Maroke, ada Mbak Yuni bareng kawan-kawannya ya. Terus siapa lagi ya, yang di Prabu Mulih ya, tanpa terkecuali juga ya. kita sebut semuanya. Nah, yang di Bayur kita wakilkan dengan Bang Akbar ya, yang ganteng, yang keren, yang belagak itu ya. Ya, semoga sehat selalu pokoknya semua pendengar Radio Pulsa satu ya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat bapakku yang lagi monitorin, lagi dengerin aku nelpon.
0: Waduh, salam buat bapaknya ya.
2: Lagi denger dia di sampingin lah.
0: Namanya siapa tuh bapaknya? Mana? Bang Andra. Siapa?
2: Oh, tidak perlu Mbak disebut.
0: Iya, salam hormat ya pastinya buat bapaknya Bang Andra. Salam hormat.
2: Iya, okay. Kembali dari kami sekeluarga, Mbak ya. Spesial Mbak ya.
0: Buat siapa?
2: Buat Anggita Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam sayang selalu, sehat selalu bareng keluarga Mbak ya.
0: Iya.
2: Pokoknya penuh dengan rasa ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang tak bisa terukurkan ya Mbak ya.
0: Baik.
2: Iya, yang pastinya jangan kalah purik ya Mbak ya. Dia mudahnya purik Mbak ya. Iya, mungkin faktor cuaca Mbak ya.
0: Betul.

0: panggil bapak, Pak. Belum.
1: Oh, belum panggil bapak ya.
0: Iya.
1: Jangan panggil ibu aja yang penting ya. Bang Iwan di Sekayu tadi ya. Sekayunya di mana nih?
0: Ya, di dusun ya, Mak.
1: Oke, namanya apa, Bang Iwan?
0: Dusunnya Pandanulang.
1: Pandanulang.
0: Pandanulang, iya.
1: Pandanulang. Oke. Koyong ya kalau di Sekayu ya.
0: Iya, benar.
1: Itu Koyong Iwan ya. Biasanya juga ada Koyong Ari yang ikutan bergabung.
0: Itu di tanah Pangkatan Harilko itu.
1: Oh, deketan tempatnya.
0: Lain
1: daerahnya. Beda ya.
0: Iya, beda kecamatan itu, Pak.
1: Beda kecamatan. Iya. Baik.
0: Kalau saya di Lawang Lisan, dia di Batang Harilko itu.
1: Oke. Oke, baik. Tadi udah mendengarkan tema yang saya hadirkan di siang ini, Koyong Iwan.
0: Oh, mimpi ya, Pak.
1: Ya, betul. Kalau untuk Koyong Iwan apa nih mimpinya?
0: Oh, kalau mimpi saya waktu kecil itu mau jadi guru itu, Mak.
1: Oh, mau jadi guru. Mulia ya. Sekali ya. Kenapa pengen jadi guru?
0: Pengen jadi guru itu bisa memimpin anak-anak itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Bisa kita mengajarkan yang terbaik itu kan.
1: Betul.
0: Tapi enggak tercapai itu, Mak. Cuma kenangan kan.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kena kulit keadaan kan.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Tidak ngizin kan.
1: Ada jalan lain gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Koyong Ari sudah bergabung ya. Pengen request lagu apa nih?
0: Koyong Iwan.
1: Koyong Iwan kok jadi Koyong Ari ya. Maaf, Koyong Iwan. Pengen dengar lagu apa nih Koyong Iwan?
0: Tetap Menanti dari Nikita Willy.
1: Nikita Willy ya. Oke. Okay. Mau dikirim lagunya?
0: Dikirim minjam fotokopi itu Bang tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Bang itu apa tuh? Bang dari mana ini benar?
1: Bang Andra.
0: Bang Andra ya. Minjam fotokopi Bang Andra ya. Pokoknya sudah lengkap itu, Pak.
1: Buat semua gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin itu aja, Mak ya.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Pokoknya salam kepak semua ya.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Esinya semoga tetap sehat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Koyong Iwan tadi di Sekayu ya. Esi hadirkan lagu-lagu yang udah di request pendengar, pastinya tetap terus bersama kami di Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Masih terus bersama kami tentunya pendengar di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Si siapa nih penelpon berikutnya di Indonesia Banget, Indonesia Banget.
1: Halo Indonesia Banget, Mbak
0: Esi. Iya, dengan?
1: Sama Anggita, Mbak Esi.
0: Oh, dengan Mbak Anggita, tadi udah di mention ya sama Bang Andra kalau gak salah ya.
1: Oh,
0: okay. Mbak Anggita, udah mendengarkan tema yang Esi hadirkan
1: udah,
0: di siang ini? Udah?
1: Udah, Mbak.
0: Okay. Kalau Mbak Anggita apa nih?
1: Kalau impian yang lu pengen punya rumah sendiri, Mbak.
0: Amin. Okay.
1: Tapi belum kesampaian sampai sekarang.
0: Segera gitu ya.
1: Ya, semoga.
0: Okay, Mbak Anggita pengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini, Mbak. Geisha.
0: Geisha yang mana?
1: Sementara Sendiri.
0: Sementara Sendiri ya. Oke, sedih banget lagunya. Buat di, siapa nih lagunya?
1: Tadi ada Bang Robi ya, ada Beli, ada Bang Ari, Bang Aldo, Bang Iwan Sekayu, Bang Ari Bali, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Adik itu ngumpul, dan Pak Zakaria, Pak Menengah Sito, Pak Darmawan, Mbak Utri, Mbak Wenti, pokoknya semuanya aja, Mbak ya.
0: Okay.
1: Khusus pendengar Prosetto aja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak Esinya, sama bertugas, sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Anggita yang sudah bergabung ya di program Indonesia Banget untuk kesempatan sore hari ini. Dan atensi terakhir ya, si bacakan ini via WA juga sudah bergabung di line WA kami 082179279090 nih. Tadi ada Bapak Antoni yang sudah bergabung di line WA kami. Terima kasih pastinya sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Tadi juga Pak Antoni juga berkomentar ya, terima kasih yang pasti sudah menyampaikan mimpinya nih. Kalau buat Pak Antoni pengen kesejahteraan anak dan istri, tapi kenyataannya belum tercapai insya Allah ya. Oke, insya Allah semoga bisa mewujudkan keinginannya ya Pak Antoni. Lagunya ikutan aja. Oke. Ya pasti untuk pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di 92,4 FM Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Program Indonesia Banget ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda di rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Pastinya tetap terus bersama kami. Nanti pukul 15 Anda akan kami temani di program selanjutnya Palembang sore ini bersama rekan Tata Edins. Akhirnya Esi pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Ya, pendengar, sejenak kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Sore Ini.
1: Palembang Sore Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Delapan puluh satu tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat sore, saya Tata Yadin, akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Palembang sore ini.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi,

dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

94 FM, Rere Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, masih dengerin Palembang sore ini. Pendengar saat ini pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Lagi pada di manakah? Di mana? Lagi pada di mana nih? Lagi di mana ceritanya? Atau mau kemana? Weekend ya? Ada tujuan untuk cuma sekedar untuk melepas penat kah? Jadi silakan aja spill ke kita di sini di 0821-792-7900. Coba kasih tahu Tata kira-kira sore hari ini bakalan mau nongkrong kemana? Bakalan mau ke tempat siapa? Sekipu itu ya saya ya. apa cinta olahraga dunia? Wede. Did you know UEFA Nation League ya, atau UEFA Nation League 2026-2027 ini memasuki fase liga pada jeda internasional September Oktober, 4 match day ya. Yang pertama itu digelar di Liga A, B, C dan juga D sejak Kamis kemarin. Nah, Belanda melawan Jerman menjadi salah satu laga utama match day 1 pada Kamis 24 September kemarin, dan duel ini menandai debut Jurgen Klopp ya bersama Jerman dan juga Xavi Hernandez bersama Belanda. Italia lawan Belgia dan Turki lawan Prancis menyita perhatian di Liga A pada Jumat 25 September hari ini. UEFA memasukkan Italia lawan Belgia sebagai salah satu laga utamanya. Inggris lawan Spanyol menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pada Sabtu besok. Nah, duel ini mempertemukan kembali kedua tim setelah final Euro 2024. Persaingan grup A2 ini berlanjut ya pada minggu nanti lewat Serbia lawan Belanda dan Jerman lawan Yunani. Di Seninnya nanti, grup A1 menyuguhkan Belgia lawan Perancis dan Turki lawan Italia. Selasa 29 September, apa sih? Grup A3 menghadirkan Spanyol lawan Kroasia dan juga Ceko lawan Inggris. Nah, nantikan untuk Oktobernya nanti bakal aku sepil lagi. Yang pasti kita standby dulu untuk di jadwal September 2026 ini ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: kesehatan, langsung oleh tenaga kesehatan, masyarakat merasa lebih percaya diri dalam menggunakan obat secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
1: Saya Mita. Kegiatan edukasi dari apoteker menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena jadi lebih tahu mana obat yang harus digunakan sesuai aturan dan dosis yang dianjurkan. Dengan adanya edukasi, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan obat. Ternyata tidak semua obat boleh digunakan sembarangan. Kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan obat dengan benar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Karena informasi tentang penggunaan obat sangat penting bagi kesehatan keluarga.
2: Baik, pendengar selanjutnya, dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dan menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sengaja datang ke Pulau Belitung, meninjau langsung ya pos atau satuan-satuan BPBD di Belitung.
2: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pesan tersebut disampaikan Mayjen TNI Ujang Darwis saat meninjau posko karhutla BPBD Belitung Timur. Dari hasil peninjauan, ia pun menilai kesiapan organisasi, peralatan, dan juga personil penanggulangan bencana di Belitung Timur sudah cukup baik.
1: Ya, kami berdiskusi dengan teman-teman, ya, baik itu BPBD, ada SAR dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman, ya, secara organisasi sudah cukup baik. Kemudian alat peralatan yang ada juga rata-rata siap digunakan. Personil yang mengawaki juga sudah sangat profesional, ya. Tadi saya titip pesan, karena sekarang kita tahu kemarau panjang, gampang sekali terjadi kebakaran, contohnya apakah lahan, hutan, dan sebagainya. Tapi setelah saya tinjau ini, saya optimis teman-teman di wilayah Belitung maupun Belitung Timur ini siap untuk menangani tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan kunjungan Pangdam menjadi momentum penting bagi BPBD Belitung Timur, sekaligus menambah semangat personil dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
3: Ini sejarah besar buat BPBD. Ditinjau langsung oleh koordinator besar di Karhutla Nasional melalui Pangdam 2 Sriwijaya. Terus terang saja ini kebahagiaan kami dan dengan saran dan arahan beliau, mungkin itu menjadi pemicu kami untuk tetap mempertahankan dan menambah semangat di lapangan.
2: Robi juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unit pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurutnya, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan TNI Polri dan juga masyarakat secara luas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Waikana.

0: Ikatan Apoteker Indonesia, WAI Kanan, mengimbau masyarakat untuk selalu membeli obat di fasilitas kesehatan berizin demi menjamin keamanan dan legalitas produk. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari risiko penggunaan obat ilegal serta meminimalisir bahaya salah dosis. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP WAI Kanan melaporkan.
1: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI WAI Kanan mengingatkan masyarakat membeli obat melalui fasilitas kesehatan berizin. Langkah tersebut penting untuk memastikan obat yang dibeli aman dan terjamin legalitasnya. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia WAI Kanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat membeli obat. Ia menyebut sejumlah tempat resmi seperti apotek berizin, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Selain tempat pembelian, masyarakat juga dapat mengenali jenis obat melalui tanda lingkaran pada kemasan. Dirinya menjelaskan lingkaran merah menunjukkan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara lingkaran hijau menunjukkan obat bebas yang dapat diperoleh masyarakat tanpa resep dokter.
2: Yang pasti kita harus tahu dulu obat itu aman atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya aman atau tidak, yang paling pertama dan mudah yaitu di mana belinya. Nah, belinya obat-obatan ini harus di fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya apotek yang memiliki surat izin, kemudian toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, untuk membedakannya, obat itu dalam kemasannya memiliki label, yaitu lingkaran merah sebagai obat keras, harus dengan resep dokter, kemudian label hijau itu obat bebas, dan label biru itu untuk obat bebas terbatas yang konsumsinya tentu dibatasi berdasarkan aturan pakainya.
1: Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli obat untuk menghindari risiko obat ilegal atau tidak terjamin keamanannya. Masyarakat juga diharapkan membaca aturan penggunaan pada kemasan sebelum mengonsumsi obat. Dari WAI Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari WAI Kanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemkot Palembang memetakan titik rawan genangan sekaligus memperkuat kesiapan drainase menghadapi musim penghujan. Berikut laporan Erli Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
2: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyala, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu ya bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
1: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Berikut selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
1: Kota Jambi melakukan verifikasi data terhadap 10.000 lebih penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan dari 55.000 masyarakat yang masuk pada data desil 1 hingga 4, sebanyak 10.481 KPM terindikasi dalam perjudian online tersebut. Yang menyebutkan proses verifikasi terhadap data yang terindikasi judol masih berlangsung dan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan. Verifikasi tersebut diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk atau KTP penerima manfaat digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan sehingga data perlu diperiksa kembali.
2: Yang pertama, kita memberikan kesempatan ke masyarakat yang terindikasi judol untuk bisa melakukan sanggah. Namun dengan eviden mereka harus menutup rekening dari judolnya tuh harus ditutup gitu. Dan itu buktinya nanti diupload di sistem.
1: Yunita menambahkan proses verifikasi data akan dilakukan hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat yang datanya terindikasi judol harus sudah melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat penyaluran bantuan sosial di tahun 2027 akan mengacu pada data Perlinsos yang dilakukan pemutakhiran pada 2026 ini. Ia menegaskan, masa sanggah yang diberikan saat ini menjadi kesempatan masyarakat karena jika data tersebut masih tercatat sebagai data terindikasi judol, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial yang diterima akan dihentikan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya pendengar kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres berantas pekat dan narkoba. Berikut Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur Firjen Eka Budi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja responsif jajaran Polres Kaur dalam memberantas penyakit masyarakat dan jaringan narkoba. Langkah cepat kepolisian dalam menertibkan balap liar hingga peredaran obat-obatan terlarang dinilai sangat membantu menenangkan keresahan warga. Fenomena maraknya penyalahgunaan obat adiktif seperti Kodim dan Lem Ibon kian memprihatinkan karena telah menyasar kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Firjan Eka Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam saat turun ke lapangan dan menyaksikan langsung generasi muda yang terkontaminasi zat berbahaya. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai peredaran obat terlarang serta meminimalisir aksi kenakalan remaja. Firjan menyatakan bahwa lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun penyusunan regulasi guna memperkuat penindakan hukum dan kepolisian.
2: Responsif dalam menertibkan ketentraman di bumi saat ini.

0: prihatin generasi ke depan, kalau tidak dimulai saat ini, akan jadi apa generasi ke depan?
1: Lebih lanjut, politisi DPRD Kawor tersebut mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial dan peredaran narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Pihaknya menghimbau lingkungan keluarga dan masyarakat untuk memperketat pengawasan sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh buruk. Bagi yang kuat antara legislatif, kepolisian, dan elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan iklim daerah yang aman serta bersih dari peredaran narkoba dan penyakit masyarakat. Teddy Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara singkat bersama Apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat bersama reporter Zilviani.
1: Berikut wawancara singkat bersama Apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Iya Mbak, seberapa penting peran dari apoteker sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan obat?
2: Oke, kalau ditanya seberapa penting, jelas jawabannya sangat penting. Karena apoteker adalah jembatan bagi obat dan pasien. Ketika dokter mendiagnosa di awal dan memberikan resep kepada apotik, maka apoteker memastikan obat tersebut adalah obat yang tepat, aman, dan juga cara pakai obat bisa disampaikan kepada pasien dengan jelas dan tepat sehingga pengobatan akan berjalan maksimal. Jadi ketika menyerahkan obat, apoteker diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien sehingga obat tersebut bisa bermanfaat dengan tepat dan juga pengobatannya akhirnya akan menjadi maksimal.
1: Masih banyakkah masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Nah, apa resiko dari kebiasaan tersebut?
2: Nah, untuk resiko ketika pasien membeli obat secara bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ataupun apoteker adalah keamanan obat tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan konsumsi obat, misalkan. Atau mungkin pasien tersebut mempunyai riwayat ataupun kondisi tertentu sehingga kontraindikasi atau berlawanan dengan obat yang diminum. Dan juga ketika ada konsumsi obat tertentu yang perlu khusus perhatian, misalkan kayak antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan tidak boleh asal. Jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri, kita terkena penyakit bakteri, harus minum antibiotik contohnya ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kita tidak boleh asal minum, karena dia punya ada aturan sendiri dan juga berakibat fatal jika kita tidak konsumsi secara benar.
1: Bagaimana cara membedakan obat yang aman dibeli secara bebas dengan obat yang menggunakan ataupun memerlukan resep dari dokter?
2: Untuk membedakan yang mana obat yang bisa dibeli secara bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, biasanya di setiap obat itu tercantum logo. Nah, biasanya untuk obat bebas sendiri itu ada logo berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya, jadi dia berwarna hijau untuk menandakan obat bebas. Dan juga ada juga yang berwarna biru, itu untuk obat bebas terbatas. Memang dia bisa dibeli tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Nah, kalau untuk obat-obat keras ataupun obat yang harus dibeli dengan resep dokter, biasanya ditandai dengan huruf K dengan isian merah. Jadi ada label-label tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kita bingung nih yang mana yang bisa dibeli bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, silakan berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker supaya obat yang dipilih tepat dan tidak berakibat fatal kemudian hari.
1: Yang terakhir yaitu dalam momentum Hari Apoteker, apa harapan Anda terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan juga aman?
2: Oke, untuk harapannya sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwasanya apoteker itu bukan hanya seorang penjaga apotik, tapi kami adalah sumber informasi mengenai obat. Jadi silakan jika ragu boleh ditanyakan. Sudah banyak apoteker-apoteker influencer yang gencar di sosial media ya. Jadi bisa ditanyakan informasi tersebut ataupun bisa langsung ke apotik untuk bertanya kepada apoteker. Jadi istilahnya tuh tanya obat, tanya apoteker. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan supaya tidak ada kesalahan dalam konsumsi obat ke depannya. Jadi kita sama-sama sadar bahwasanya obat itu bukan hal yang mudah untuk kita konsumsi sembarangan, tapi kita sama-sama aware dan sadar bahwa obat itu adalah penunjang kita untuk sehat dan apoteker membantu masyarakat untuk memahami obat-obat sehingga penggunaannya lebih tepat, aman dan juga pengobatan menjadi maksimal.
1: Ya, pendengar, itulah wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan obat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 25 September 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Sore-sore masih dengerin Pro 1 Palembang. Di Palembang sore ini pendengar, ada informasi terupdate dari Meta yang kembali memperluas lini AI glasses ya, dengan melakukan beberapa perkembangan pada produk kacamata pintar mereka. Termasuk dia juga memperkenalkan sejumlah produk baru dalam ajang Meta Connect 2026. Ngeblank, mau ngomong apa tadi barusan. Nah, jadi pendengar, sudah diumumkan secara resmi bahwa Meta memperkenalkan Ray-Ban Meta Audio yang disebut sebagai kacamata audio pertama perusahaan. Jadi produk ini dirancang khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan musik, podcast, dan melakukan panggilan hingga menggunakan asisten AI tanpa harus menggunakan earbud. Ya, jadi earbudnya ini ya pendengar, nggak usah digunain, kamu udah bisa nih dengerin secara keseluruhan. Nah, produk ini hadir dalam 23 kombinasi warna lensa, ada dua model baru yaitu Clubmaster dan juga Barbank-nya. Jadi keduanya ini compatible ya dengan berbagai pilihan lensa resep. Jadi gimana? Udah ada yang kayak dari sebelum-sebelumnya berharap kejadian ini benar-benar terjadi, atau jangan-jangan setelah rilis ini udah baca dan di sini pun udah pada nungguin juga, atau jangan-jangan kamu udah berburu dan udah ngedapetin ini? Buat yang udah ngedapetin boleh lah ya, spill dulu kira-kira secanggih apa dan apa perasaannya kamu udah dapetin barang tersebut. Di 0821-7927-9090 sembari nemenin kamu aktivitasan di sore hari ini, boleh gabung sama kita di Palembang sore ini.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Halo sahabat pendengar, tunggu aku di Jakarta. Ya pasti tunggu aku di 16 Januari 2027 gak sih? Untuk rangkaian Bass Youth Fest. Ada Ceylon 7, Malik, terus Kahitna, ada Perunggu juga, ada Pamungkas, dan masih ada beberapa penampilan spesial di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Jadi FYI-nya nih, seluruh tiket udah habis terjual ya. Tapi harus tetap waspada dengan segala bentuk penipuan, pendengar ya. Jadi baik pre-sale maupun reguler, itu semuanya, pokoknya seluruh tiket Bass Youth Fest ini sudah habis terjual. Dan tidak akan ada penjualan selanjutnya maupun penjualan on the spot atau OTS ya. Jadi harus tetap berhati-hati atas segala bentuk penipuan, segala kerugian akibat pembelian tiket di luar website resmi bassyouthfest.com. Bukan tanggung jawab promotor. Yang pasti pokoknya buat yang udah war, udah dapet, mudah-mudahan dilancarkan nanti ya pas penukaran. Udah sekarang stop ya, gak usah cari-cari lagi. Kecuali misalnya kamu memang punya apa, nggak punya, maksudnya kalau punya yang kamu kenal juga nggak menjamin bahwa tiket tersebut akan ada juga ya, pendengar ya. Takutnya nanti kan ada sesuatu ya, mending misalnya kamu nggak bisa nonton di tanggal 16 Januari ini apa 2027 nanti, mudah-mudahan setelahnya bakal ada lagi. Nah jadi jangan sampai nanti udah ngeluarin duit yang nggak sedikit ternyata tiketnya nggak dapet. Alhasil belum nyampe ke venue, kamu udah harus muter balik, harus menuju jalan pulang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Waktunya cek fakta sore hari, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar gambar, ya apa, gambar arsip ya, dan juga tautan dari akun thread Bedul Tiga Rani, ya maksudnya Bedul Rani, pada Selasa 22 September 2026 yang lalu. Nah, gambar ini memuat klaim bahwa Kemendikbud itu akan melarang guru memiliki atau membeli barang mewah karena dianggap tidak pantas menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis tulisannya seperti ini ya, Kemendikbud akan larang guru membeli barang-barang branded mewah karena dinilai tidak pantas. Guru teladan kesederhanaan dan integritas. Jadi untuk mengecek klaim tersebut pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan penelusuran di Google dengan kata kunci Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah. Hasilnya, ternyata tidak ditemukan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Kemendikbud ini berencana melarang guru memiliki barang mewah karena alasan tidak pantas menjadi teladan. Nah, penelusuran ini justru mengarah pada pemberitaan mengenai larangan bagi guru dan tenaga pendidik menerima gratifikasi. Jadi salah satunya adalah artikel hukumonline.com berjudul KPK.2 Praktik Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Masih Hantui Dunia Pendidikan. Itu terbit pada Senin 28 April 2025. Jadi perlu dibedakan ya antara larangan menerima gratifikasi dan larangan memiliki barang mewah. Imbauan KPK agar tenaga pendidik ini tidak menerima gratifikasi tidak berarti guru dilarang memiliki barang mahal yang dibeli menggunakan kekayaan pribadi dan diperoleh secara sah. Nah, kesimpulannya pendengar, jadi tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Kemendikbud berencana melarang guru memiliki barang mewah. Yang ada adalah ketentuan dari KPK mengenai larangan menerima gratifikasi bagi tenaga pendidik. Jadi, klaim dalam unggahan yang menyebut Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah adalah konten palsu atau info tersebut adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

berjumpa kembali dengan Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Yang kali ini kita akan mengangkat kisah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang doa yang dikabulkan karena amal soleh dan menjauhi zina. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang lewat di sebuah hutan. Ketika hujan mulai turun, agar tidak kehujanan, masuklah mereka ke dalam gua. Karena hujan sangat deras, sebuah bongkahan batu besar jatuh dari gunung sehingga menutupi pintu gua. Lalu ketiga orang tersebut bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa mereka akan berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka untuk memindahkan batu tersebut. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mempunyai orang tua yang telah tua dan lemah. Setiap hari aku biasa memberi mereka makan terlebih dahulu, baru kemudian anak-anakku. Pada suatu hari aku pergi jauh mengambil kayu dan aku baru pulang setelah hari senja. Ketika aku kembali, aku memerah susu dan membawa susu itu. Tetapi aku dapati orang tuaku sedang tidur nyenyak. Maka aku tetap membawa mangkuk susu itu di tanganku dan aku tetap berdiri. Anak-anakku melengket di badanku untuk meminta susu. Aku berpikir tidak akan memberi susu itu kepada anakku sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Pada saat itu anak-anakku juga meminta susu itu. Haruskah aku membangunkan orang tuaku? Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku baru akan memberi makan anakku setelah memberi makan orang tuaku. Ketika orang tuaku bangun, pertama-tama aku memberi mereka minum, baru kemudian anak-anakku. Ya Allah, jika amalan tersebut Engkau ridhoi, maka geserlah bongkahan batu itu sehingga kami bisa melihat langit. Maka batu tersebut bergeser sedikit sehingga langit pun terlihat. Orang yang kedua berkata, "Ada anak perempuan pamanku yang sangat aku cintai. Aku pernah mengajaknya berzina, tetapi ia menolak. Suatu ketika ia bersedia melakukannya asalkan aku memberinya 100 dinar kepadanya. Dengan bekerja keras terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian uang itu aku serahkan kepadanya. Kemudian ia mau menerimanya dan berbaringlah ia. Aku pun duduk di antara dua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan kamu renggut keperawananku.'

menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, "Berikanlah upahku." Lalu aku berikan upahnya seukuran tempat padi yang dibuatnya. Tetapi ia tidak suka. Maka upahnya berupa padi tetap aku tanam, sehingga aku dapat mengumpulkan sapi dan penggembalanya. Kemudian ia datang lagi kepada aku dan berkata, "Patuhlah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan atau kurangi hakku." Aku menjawab, "Pergilah engkau, ambillah sapi dan penggembalanya." Ia berkata, "Patuhlah engkau kepada Allah dan janganlah aku dipermainkan." Aku menjawab, "Aku tidak akan mempermainkan engkau, ambillah sapi itu dan penggembalanya." Lalu diambilnya dan dibawanya semua. "Kalau kiranya engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari keridhaan engkau, maka bukakanlah untuk kami batu yang masih ada." Lalu dibukakan oleh Allah batu itu sehingga mereka dapat keluar.

0: masih dengan Lentera Hati dengan kisah teladan lainnya. Dan berikut ini tentang doa makbul pada saat yang genting. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berdagang antara Syam dan Madinah serta dari Madinah ke Syam. Dia biasa bepergian tanpa bergabung dengan kafilah-kafilah demi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ia bepergian dari Syam ke Madinah, seorang penyamun mencegahnya dan berkata kepadanya, "Berhenti." Pedagang itu pun berhenti dan berkata kepada si penyamun, "Ambillah barang-barangku, tetapi janganlah kamu rintangi jalanku." Si penyamun mengulangi apa yang telah dikatakannya. Si penyamun menjawab, "Urusan harta bukan urusanku, tetapi dirimulah yang aku kehendaki." Maka pedagang itu menjawab, "Apa yang kamu kehendaki dariku? Bukankah urusanmu adalah hartaku? Ambillah barang-barang itu dan pergilah." Kemudian si penyamun mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya. Si pedagang berkata, "Tunggulah sampai aku berwudu dan berdoa kepada Tuhanku." Setelah itu si pedagang bangkit untuk berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Baru kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha penyayang, wahai pemilik ars yang agung, wahai yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali, wahai yang maha melakukan apa yang dikehendakinya, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu dan memenuhi segenap penjuru arsmu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan yang dengannya engkau memerintah makhlukmu dan dengan kasih sayangmu tidak ada Tuhan selain engkau, wahai yang maha penolong, tolonglah aku." Doa itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang berwarna abu-abu dan berpakaian hijau dengan memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Ketika penyamun melihat pengendara kuda itu, ditinggalkannya si pedagang dan disongsongnya si pengendara kuda itu. Ketika sudah dekat, si penunggang kuda itu menyerang si penyamun sehingga si penyamun terlempar dari atas kudanya. Kemudian penunggang kuda itu mendatangi si pedagang dan memerintahkan, "Bangkitlah dan bunuhlah ia." Namun si pedagang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Aku tidak pernah membunuh seseorang dan diriku tak layak membunuhnya." Lalu penunggang kuda itu menuju si penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian ia datang kepada si pedagang sambil memberitahu, "Aku adalah seorang malaikat dari langit ketiga. Ketika engkau berdoa untuk pertama kalinya, kami mendengar bunyi gaduh di pintu gerbang langit. Kami berkata, sebuah kejahatan telah terjadi. Ketika engkau berdoa untuk kedua kalinya, pintu langit terbuka dan terlihat seberkas nyala api. Ketika engkau berdoa untuk ketiga kalinya, Jibril alaihi salam turun ke langit kami dan berteriak, 'Siapakah yang mau menolong orang yang tertekan ini?' Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diizinkan membunuh penyamun itu. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan pertolongan kepada siapa saja yang berdoa. Dengan doamu tadi, pada setiap saat yang penuh tekanan, malapetaka dan keputusasaan." Setelah itu si pedagang melanjutkan perjalanannya dengan aman sampai ke Madinah dan pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menceritakan kisahnya kepada beliau, juga tentang doa yang diucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Allah telah mengilhamimu dengan nama-namanya yang paling indah yang jika disebutkan dalam doa, niscaya Dia akan mengabulkannya. Jika Dia dimohon dengan nama-nama itu, Dia akan menganugerahkannya."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalam.

0: 92,4 FM, Marari Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar kita cukupkan dulu mendengarkan lagu religi. Selanjutnya kita akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan dengarkan surah Al-Ahzab ayat 38 sampai dengan 48 dibacakan oleh kore kita Mir'an Zikri STHI. Dilanjutkan dengan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar, dengan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini, pendengar. Kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi bernuansa Islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kamu, merokok saat berkendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tentu, tapi itu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah, ini kan mau dijual untuk upaya pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami,
9: yeah,
8: ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami enggak lapor, kami enggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
19: organization.
20: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
21: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
20: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Telolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hankarapi rinai anate, aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu nimawem pakatu pakatau wo neman. Kerapi muni nima asan a Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerapi malalar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Sal, kamu tahu nggak berita terkait penyeludupan?
2: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar.

0: Benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: beragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, Drama Radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: langsung pulang kah?
1: Iya Tolan, kan kamu tahu toh setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adekmu yang paling cantik ini kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buan di tempat sampah ya.
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau susi yang nge. Iya. Tuan langsung ke tempat proyek saja kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutunangan nih.

0: Ingat deh, kakak ku pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pu sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta saya bayar denda? Ini saya bayar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget Sasa, Jang?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus Sasa cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dia dulu,
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sabu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sabu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh, subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipire dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya tuh terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terampil pedulikan dirinya sendiri, orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kak? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini sudah lain lagi toh Bapak. Sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil sudah teringat ke orang lagi. Untung dulu kamu orang kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa?
1: Itu lagi. Bapak sekarang, toh, beberapa hari ini, lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kan?
0: Ah, Bapak ini, diam-diam tapi, ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya toh, Bapak kan sayang dengan kau. Kau deng, kau pu adik-adik itu, biar bini-bini, itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik, loh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama. Nona. John, Erin. Cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, maka tolong.
3: Nona, halo.
0: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Prima Komi dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Seperti biasa, dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya sudah kita dengarkan bersama sebagai pembuka Sandiwara Radio dari RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta. Setelah ini kami akan update informasi untuk Anda kembali di rangkaian Palembang Malam. Sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami juga akan update informasi lewat pas jam Pro 1 dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu juga akan kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pas jam Pro 1 kembali. Hingga nanti menutup rangkaian Palembang Malam ini pada pukul 24 waktu Indonesia Barat sebelum renungan malam. Pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

pendengar pernah berada di sisi kayak gini gak sih? Jadi kita sudah melakukan sesuatu terhadap orang yang kita cintai atau orang yang spesial untuk kita tapi kayak gak dianggap gitu. Nah, kira-kira kenapa tuh? Jadi perlu introspeksi diri. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Biasanya sih miskomunikasi ya, atau mungkin komunikasi yang kurang efektif atau kurang baik, jadi menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada perpisahan. Tapi jangan sampai lah ya, mudah-mudahan ini hanya sekedar lirik lagu saja. Agar mendengar, kita move dulu dari Ungu dengan Kau Anggap Apa, informasi yang akan pilih sampai

kejahatan yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, yakni pencurian dengan pemberatan curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, serta premanisme. Jadi persiapan operasi tersebut dilakukan melalui latihan praoperasi yang digelar di Polres Ogan Komering Ilir. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan personil sebelum operasi dimulai. Pendengar, melalui lat praops ya. Jadi kepolisian mematangkan strategi menyatukan langkah personil serta memastikan pelaksanaan operasi sesuai dengan sasaran dan juga ketentuan yang berlaku. Selain penindakan terhadap tindak pidana, operasi ini juga mencakup pemetaan wilayah rawan kejahatan serta penguatan kegiatan kepolisian untuk merespons berbagai gangguan, maksud kami, keamanan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto jadi menekankan juga sangat penting untuk kesiapan personil dalam menjalankan operasi Sikat Musi 2026 ini. Dan juga pendengar, sebanyak 62 personil yang dilibatkan akan menjalankan tugas selama operasi ini berlangsung. Jadi penanganan curat, curas, curanmor, serta premanisme ini akan menjadi fokus dalam upaya menekan gangguan keamanan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Operasi Sikat Musi 2026 juga akan berlangsung selama 16 hari, mulai dari 24 September hingga 9 Oktober 2026. Berarti ini sudah di hari kedua. Jadi sebelum pelaksanaan, seluruh personil telah diberikan pembekalan melalui kegiatan Lat Prap Ops. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif untuk menjaga keamanan lingkungan. Warga juga diminta melaporkan kepada petugas apabila menemukan potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Mudah-mudahan dengan dihadirkan program ini akan mengurangi, bahkan tidak ada lagi untuk tindak kejahatan yang terjadi terkhusus di Ogan Komering Ilir dan juga di Sumatera Selatan.

0: pangan sepanjang 2024 hingga 2026. Bappanas juga memperkirakan potensi kerugian konsumen akibat dugaan kecurangan beras fortifikasi mencapai 89 triliun. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan penindakan terhadap praktik yang merugikan kepentingan pangan nasional akan terus berlanjut. Dugaan pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian administrasi, kandungan gizi, mutu produk, izin edar, serta informasi pada label. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 dan juga pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja Mertuga, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-16 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami akan menunggu atensi Anda serta telepon dari Anda di 0711369977, atau pendengar juga boleh meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pendengar seperti biasa, boleh telepon, request lagu, sama salam-salamnya juga boleh, silakan. Oke, langsung kita angkat penelpon pertama kita, ada siapa di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Wow, ladies first ya.
3: Dapat apa saya masuk pertama?
2: Ya? Dapat lagu dong. Ya? Lagunya 5 malam tapi ya. Malam-malam ini, malam besok, besoknya lagi gitu.
3: Oh.
2: Po Eli, apa kabar, Po?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Pili.
2: Alhamdulillah sehat. Sibuk apa hari ini, Po?
3: Biasa, Bang Pili, beres-beres di rumah lah.
2: Beres-beres rumah. Pakai tangga enggak rumahnya?
3: Enggak.
2: Jadi rumah tangga rumah kan? Oke, Po Eli mau dengar lagu apa, Po?
3: Lagu ini aja, Poppy McCurry, judulnya Terlambat Sudah apa ya?
2: Terlambat Sudah?
3: Iya, kalau nggak salah.
2: Dimarah guru nggak itu? Kan terlambat kan? Terlambat Sudah. Oke, Terlambat Sudah Poppy McCurry ya?
3: Ada nggak?
2: Ada dong. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
3: Buat Anggita, Bang Andra, Arif
2: Robi, okay.
3: Bang Ari di Skyo, Bang Aldo di Pali, Bang kok lupa?
2: Bang apa lagi?
3: Bang Herdia. Terus ada siapa lagi ya?
2: Siapa lagi?
3: Aduh, yang di sebelah ini. Ini ada Bang Ari di Skyo sebelah. Selamat malam Bang Ari, aku okay. Sudah masuk.
2: Asik.
3: Terus ada ini ya, siapa? Bang, aduh.
2: Bang apa? Di mana?
3: Risik yang di sebelah.
2: Oh, yang di sebelah.
3: Terus ada ini, Mang Akbar ya. Ada siapa lagi?
2: Ibu
3: Masita, Pak Darmawan, Pak Gandhi, Bang Boy, terus Pak Zakaria ya, selamat malam. Nah, terus ada
2: siapa lagi?
3: Lupa saya. Ya udahlah, buat sama semua aja Bang.
2: Buat semua ya. Oke. Okay. Ucapannya apa?
3: Ya, ketinggalan.
2: Ucapannya apa?
3: Pokoknya ucapannya salam kompak, salam kekeluargaan.
2: Oke.
3: Ada pantun Bang Pil.
2: Cakep.
3: Belum.
2: Oh, belum. Lanjut.
3: Entar dulu. Lupa kan? Alangkah indahnya aku punya kawan.
2: Cakep.
3: Lebih indah lagi punya sahabat.
2: Cakep.
3: Emang jarang yang mau ngakui kesalahan.
2: Cakep.
3: Walaupun dia sudah berbuat.
2: Wow, luar biasa. Lanjut, ada lagi? Ada lagi?
3: Oh, jadi wah, satu aja Bang.
2: Oh, satu aja. Malam besok ditunggu ya. Berarti setiap masuk harus pantun ya.
3: Oh, siap Bos.
2: Oke. Okay.
3: Terima kasih Bang Pili.
2: Siap, sama-sama.
3: Semoga sehat
2: selalu. Amin ya Allah, amin.
3: Lancar semua pekerjaan Bang Pili.
2: Amin. Makasih Mbak Su.
3: Hati-hati semua.
2: Iya, Po Eli. Doa yang sama ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Eli di Gandus. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tumben masuk di awal-awal.
4: Enggak sengaja benci.
2: Ada angin apa?
4: Ada angin kipas angin.
2: Ada angin kipas angin ya. Oke, Mbak Susi gimana kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah luar biasa.
2: Allahu Akbar. Seperti Mbak Po Eli tadi ya, hari ini sibuk apa nih?
4: Santai di rumah seperti biasa, aktivitasan.
2: Aktivitasan di rumah saja ya. Oke, okay, ya. Pasti sambil setel Pro 1.
4: Oh, betul.
2: Makasih lo ya.
4: Sama-sama.
2: Mau denger lagu apa, Mbak Sisi?
4: Cinta Kita.
2: Cinta Kita dari siapa tuh?
4: Inka Kristi.
2: Inka Kristi, andai ini bisa itu ya. Oke, okay, lagunya dikirim untuk siapa saja?
4: Kirim ya, Nadia Daily ya. Kirim juga buat Nyaya Sobari, Bani Mahakbar, Putra Banten, Bazan, Irin, Rian, selamat malam ya.
2: Oke, okay.
4: Aduh, gue nyebang siapa dulu yang bisa 4420, selamat malam ya. Eh, radio ku mati semua-semua aja tuh, Bang.
2: Oke, okay.
4: Halo?
2: Yep, ya.
4: Radionya mati.
2: Iya, oke, okay. Buat semua ya. Oke, okay. Ternyata terganggu teknis ya. Lanjut, di belakang Mbak Sisi Pelaju 369977, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam, gua rindu Bang Billy.
2: Dengan siapa di mana?
5: Sama Anggita Bang Billy.
2: Di segmen 1 cewek semua ya?
5: Iya.
2: Ada apa nih dengan malam ini?
5: Keluar semua.
2: Iya.
5: Yang cowoknya pada kemana?
2: Yang cowoknya nggak tahu pada kemana.
5: Udah.
2: Oke, bagi Mbak Anggita gimana kabarnya hari ini?
5: Ya baik-baik aja.
2: Baik-baik saja. Sama dengan Po Eli dan juga Mbak Sisi, hari ini sibuk apa nih, Mbak Anggita? Sibuknya apa hari ini kegiatannya?
5: Enggak ada kesibukan, gitu-gitu aja.
2: Gitu-gitu aja di rumah saja ya?
5: Iya. Okay. Anak tuh.
2: Malam ini mau denger lagu apa?
5: Lagunya dari ini Bang Bila Reza, Arta Mafia.
2: Yang mana?
5: Cintakan membawamu.
2: Apa?
5: Cintakan membawamu.
2: Oh, cintakan membawamu kembali di sini. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
5: Lagunya ada Bang Robi ya, Robeli, ada Bang Aris Kayu, ada Bang Aldo, ada Aris Ken Arak Bali, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Hardian, Pak Bang Iwan, Pak Darmawan, Bang Fito, Mbak Putri, Mbak Wenti, Mbak Ayu Maluku ya, Pak Akbar ya, pokoknya semua aja deh, terkhusus pendengar semua.
2: Oke.
5: Special buat yang di hati ya.
2: Siapa tuh?
5: Buat Bang Billy-nya, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita coba ke WhatsApp di 082179279090. Wih, udah banyak dinumpuk ya. Siap, pertama ada Mbak Susi di 13 Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Pili. Selamat malam kembali. Dari Susi di 13 Ilir, mau request lagu dong Bang, lagunya Satu Bintang dari Antecue Band. Di play ya Bang. Oke, lagunya dikirim aja untuk semuanya, untuk alumni SMP Negeri 6, terutama angkatan 2005-2006, sama alumni SMA Tamsis, terutama angkatan 2009-2010. Salam paling kompak dan juga untuk Kak Abbas juga katanya ya. Apa kabarnya Kak Abbas? Baik, Kak Abbas ada kok di sebelah. Oke, spesialnya untuk keluarga kecilku, selamat beristirahat dan salam sayang dari Mama. Buat Bang Pili, selamat siaran. Happy weekend, semoga job MC-nya banyak, amin. Lagunya ditunggu. Dan juga buat Bang Pili, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Susi doanya ya. Ada Bang LB juga di Tanjung Inim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari LB Edward di Tanjung ini mau request lagu Green Day, judulnya Basket Case. Dikirim aja untuk semua angkatan 1 Marching Band Bukit Asam sampai angkatan 6 Drum Corps Bukit Asam, dan semoga juara 1 terus, amin. Oke, ada lagi? Belum ada ya? Masih kami tunggu kehadiran Anda di WA kami di 08017927990. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi. Dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest. Nanti pilih bakal balik kembali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kembali di 369977, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ruang lagu.
0: Oke, SP.
1: SP ini, SP Padang ini.
0: SP Kertapati.
1: Iya, SP.
0: Iya, mau dengar lagu apa SP?
1: Lagunya dari siapa? Dari Panci aja, Bang.
0: Panci Pondaak. Yang mana?
1: Ini aja, Bang, dari Iwan Fals aja, Bang.
0: Yang mana?
1: Mata Dewa, Bang. Yang Iwan Falesnya, Bang. Jangan ada yang ceweknya itu, Bang.
0: Yes, boleh,
1: yes,
0: Bang.
1: Okay,
0: lagunya
1: ya?
0: Dikirim untuk siapa saja? Oh,
1: dikirim untuk Aldo, ya. Terus Aris, ya, di Lurigaw, ya. Pak Jakaria. Terus Mangbo, ya, di Singalais. Terus Pak Darmawan. Terus ini siapa lagi nih? Ari, ya, di Skyu, ya. Terus siapa lagi?
0: Nana,
1: eh?
0: Okay.
1: Terus Aisyah, eh? Terus semua aja, Bang.
0: Semua ucapannya apa?
1: Iya, dari A sampai Z ini. Tanpa terkecuali ini.
0: Siap.
1: Ya, lagi. Itu aja, Bang, ya.
0: Yuk.
1: Ada pasir, Bang.
0: Cakep.
1: Ntar dulu dong.
0: Oh, belum. Lanjut.
1: Rumah atapnya tinggi.
0: Cakep.
1: Terbuat dari bambu.
0: Cakep. Memang adekku pilih.
1: Bukan, ntar dulu, Bang.
0: Oh, bukan. Iya.
1: Ayo. Yang lain aja.
0: Ayo.
1: Rumah atapnya tinggi.
0: Cakep.
1: Terbuat dari bambu. Cuma Pro 1 yang kupilih. Dan selalu kutunggu-tunggu.
0: Dan yang selalu kurindu.
1: Asik.
0: Sebelah gitu, ya.
1: Terima kasih, ya, Bang, ya.
0: Yuk.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Bang Simon pribadi 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Mbak Nadia Sukabangun.
0: Mbak Nadia Sukabangun Syatu. Gimana kabarnya Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Bang Pili.
0: Kalau ditanya hari ini ngapain aja, sama saja.
2: Sama saja seperti hari kemarin.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa?
2: Dari Indecent Obsession.
0: Oh, apa tuh? Pelan-pelan.
2: Indecent.
0: Obsession.
2: Yeah, fixing a broken heart.
0: Wah, ngeri, ya.
2: Terus
0: ngeri. Fixing a broken heart. Sebentar. Tadi siapa penyanyinya?
2: Indecent
0: Obsession, fixing a broken heart. Wah, boleh lah. Mbak Nadia ini siapa sih sebenarnya? Ada lagi Mbak Nadia? Mau dikirim untuk siapa saja lagunya?
2: Dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais, ya. Ada Bang Napi, ada Bang Topik sama Mbak Teti di Rusun. Ada Armawan juga. Ada Ibu Mas Ito. Yang baru turun tadi ada SP, ya. Ada Bang Adi Sukarami. Ken Aro. Bang Idham. Ada Bang Herdian juga. Kemudian ada yang di Lubuk Linggau, ada ini, ya, Bang Halis. Nah, kemudian ada Bang Jack. Buat semua aja deh, Bang. Ibu Wati, ya, yang ada di Pemulutan. Iya, buat semua aja pokoknya.
0: Oke.
2: Selamat malam, selamat. Mendengarkan lagu-lagunya, ya, semua terhibur.
0: Siap.
2: Dan salam sehat. Oke, buat Bang Pili, sampai bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih, Bang Pili.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun, ya. Lanjut 369977. Kita angkat kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Awang rindu ditunggu-tunggu. Malam ini Pak Sabari masuk dulu.
0: Asik. Pi kabari, Abah.
3: Hai, saya Haru Alatiam. Inilah orang yang tersendiri.
0: Tiba-tiba, ya.
3: Iya.
0: Gimana hari ini di sana, hujan nggak?
3: Nggak, hujannya mendung-mendung aja.
0: Mendung, oh, berarti ini mendung-mendung manja, kalau bahasa dulu tuh, ya. P PHP gitu kan.
3: Bersyukur jam berapa hari tadi kan sudah menjadi hiasan hidup kita.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti iya
3: itu jadi kita selalu bersemangat.
0: Siap, siap, siap. Malam ini Ayah Sobari mau dengar lagu apa?
3: Aku nak dari Kus Plus, bye.
0: Kus Plus, yang mana?
3: Burung di dalam sangkar.
0: Burung di dalam sangkar. Yeah. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
3: Untuk seluruh Bandara Sriwijaya yang sedang berhias, bertatap muka, bertemu, berjabat tangan, dan ini tuh. Saya kasih pantun ya untuk Bandara Sriwijaya. Kalau pergi ke Segelap Tenggerang, ke sana membeli ikan teri. Kalau nak tahu rahasia orang, bertanyalah pada diri sendiri.
0: Oke. Pak Sobari, lagunya dari ini mau enggak dari Emilia Contessa?
3: Tapi tidak ada ngetop nih lagunya.
0: Oh, enggak ngetop ya. Harus dari Kus Plus ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, terima kasih ya. Waduh, cek ya. Sehat selalu bareng keluarga. Semoga terus satu jalan bersih udara.
0: Amin.
3: Semoga negeri kita Indonesia ini aman dan tersah.
0: Oke.
3: Iya. Dan juga ada nasihat dikit kepada bapak-bapak yang sedang bersiap mau tidur, silakan barang-barangnya diperhatikan, motor, lawang, dan juga kompor gasnya hati-hati, nanti belum termati kan.
0: Betul.
3: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat wejangan nih dari Pak Sobari ya. Lanjut 369977 dari Teluk Kijing, kita kemana lagi? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendarat ke Tunggal Ilir ya.
4: Iya, benar. Dari jauh-jauh dari Teluk Kijing ke Tunggal Ilir.
0: Ke Tunggal Ilir, jalan kaki gitu kan, gempor gitu.
4: Iya, bukan lagi.
0: Iya. Bang Bauzan, apa kabar Bang Bauzan?
4: Alhamdulillah baik. Insyaallah sehat semuanya di sini.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Hari ini sibuk ngapain aja Bang Fauzan?
4: Kalau ya seperti biasanya aja sih Bang Pili, kalau saya nggak ada kesibukan khusus kayak gitu kan.
0: Oke. Seperti sedia kala di rumah saja ya.
4: Iya ya, kalau untuk kegiatan sih ya apa aja kayak gitu kan yang bisa kita kerjakan kayak gitu aja.
0: Betul. Kira, kalau
4: jadi
0: gitu.
4: Gak cuman berdiam diri kayak gitu Bang Pili ya. Kalau berdiam diri juga pun

0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
1: Dikirim untuk semua pendengar Terus Satu aja. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, sama-sama berdoa ya.
0: Amin.
1: Untuk yang lagi sakit kita doakan semoga bisa cepat sehat lagi, pulih lagi, seperti sedia kala.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan tetap semangat aja untuk menjalani hidup ini yang Bang Pilih ya.
0: Iya,
1: yang
0: harus dong. Yang
1: penuh dengan lika-liku Bang Pilih ya.
0: Iya, penuh dengan lika-liku. Seperti lagu dangdut.
1: Iya, mintanya sih kita itu ya aman-aman aja. Tapi kan pasti ada aja namanya hidup kan ya.
0: Iya, pasti. Ada aja.
1: Masalah itu pasti ada kan.
0: Iya, cobaan itu kan memang harus dicobain.
1: Nah iya, kalau kita gak nyobain gak ngerasain dong.
0: Gak ngerasain dong. Okay,
1: iya, okay. Jadi kita gak ngetahuin.
0: Gak ngetahuin.
1: Bahasa apa Bang Billy?
0: Gak tahu Billy, ikutan Bang Pausan aja. Ada lagi Bang Pausan?
1: Ya mungkin itu aja untuk Bang Pilihnya. Selamat doa sampai tuntas. Pokoknya ada yang terbaik untuk Bang Pilih dan juga keluarga di rumah ya.
0: Amin, makasih.
1: Terima kasih Bang Pilih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, di belakang Bang Aldo kita lanjut lagi di WhatsApp ya. 0821 792 79090. Mas Bro Lubuk Lubuk Linggau. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pilih, selamat malam, malam kembali. Bang, boleh request lagu Aku dan Air Mata dari Hijau Daun dari Mas Bro Lubuk Linggau. Buat Bang Pilih, terima kasih. Sama-sama, di belakangnya Mas Bro. Ada siapa lagi? Wih, ini ada videonya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Pilih, saya Iwan, pendatang baru, pendengar lama di Tegal Binangun, Karanganyar. Wih, Tegal Binangun nih. Request lagu Bang, Shania Twin, judulnya You're Still The One. Request aja lagunya, request aja, kirim aja lagunya buat seluruh pendengar Pro 1. Ucapannya salam kenal semua buat keluarga Umi, Ade Izam, Med Istirahat, Bobok yang nyenyak ya. Buat Bang Pilihnya, semoga banyak mendapatkan pahala karena banyak menyenangkan hati semua orang. Amin, amin ya Allah. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi siapa ini ya? Bang Iwan, Bang Iwan di Tegal Binangun. Lanjut di belakang Bang Iwan. 369977 dan juga 0821 792 79090, maksud kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Bang, tolong putarkan lagu You Are I Need by White Lion. Lagunya dikirim aja untuk Pak Darmawan, Pak Gandhi, Ibu Pak Gandhi, Pak Idil, Bu Devi, Ibu Asmawati, Mbak Yuni, Mbak Wenti di Blitang, Po Eli katanya, Anggita, Sisi, Susi, Nadia, Sukabangun, Pipit Talang Betutu, Oma Ana, Ibu Masito, Cik Guria, Pak Predi, dan juga untuk Ayu di kota Masohi, Maluku Utara. Med Istirahat saja, sehat selalu buat Bang Pilihnya selama siaran. Lagunya jangan lupa ya, langan jangan lupa lagi ya. Emang kemarin lupa ya? Dari Pak Abdurrahman di Karya Jaya KM9. Oke, thank you Pak Abdurrahman. Siap lagunya Gati, nanti kita ini siapin ya. Lanjut di, kita dengarkan lagi maksud kami. Kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi di sesi berikutnya. Pastikan Anda selalu bersama kami dan mensupport acara malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi lagu, memori lewat lagu.
0: Oh, gimana tuh? Ruang berbagi lagu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Rian ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Rian Sudirman?
1: Alhamdulillah,
0: saya berfiat. Alhamdulillah. Malam ini mau denger lagu apa?
1: Saya nonton bola, Kak.
0: Wih, siapa yang main?
1: Indonesia, Singapura.
0: Gimana hasilnya?
1: Menang lah Indonesia.
0: Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya.
1: Iya, tapi
0: berapa skor berapa?
1: Kayak gini, Kak ya.
0: Kenapa?
1: Pemainnya barat-barat semua gitu.
0: Iya, masa banyak pemain
1: timnas, gak ada pemain-pemain lokal ya.
0: Banyak pemain impor ya.
1: Iya.
0: Skor berapa tadi?
1: Oh, menang besar lah itu. Bukan jadi acuan lawan Singapura sih.
0: Skor berapa tadi?
1: Gak tahu, terlalu nonton-nonton amat ya.
0: Oh, tapi intinya menang ya?
1: Menang.
0: Oke, kalau gitu. Biar makin menang, semangat malam ini.
1: Walaupun itu juga bukan pemain asli ya.
0: Iya, ya udah biar makin semangat malam ini mau denger lagu apa?
1: Naturalisasi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya.
1: Iya.
0: Mau denger lagu apa Bang Rian?
1: Requestnya lagunya ini aja Kak. Song for you.
0: Apa?
1: Song for you.
0: Song for you.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa saja lagunya?
1: Siapa-siapa ya? Buat Bang Uju ya. Buat Sisi Akbar ya. Buat Fauzan tadi ya. Buat Pak Sobari ya. Putra Banten ya. Buat Sahrul Rara ya. Terus buat Pak Darmawan ya.
0: Oke.
1: Pak Aldo juga ya. Buat Ken Arok juga ya. Buat Nadia tadi ya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, okay. Bang Rian, lagunya dari siapa?
1: R.
0: Dari siapa? R.
1: R.
0: R ya. Oke. Okay.
1: Ya, kan?
0: Ada. Ada lagi ya. Bang Rian.
1: Buat yang tersayang ya. Jangan lupa minum obat aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Lagi flu dia Bang.
0: Oh lagi flu. Mudah-mudahan cepat sehat ya.
1: Gara-gara asap ya.
0: Gara-gara asap. Banyak-banyak minum air putih. Oke, okay, ada lagi.
1: Jalan ya.
0: Iya, siap.
1: Buat kabin ini matulis sesuai ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian Sudirman. Dari Sudirman kita melangkah kemana lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sekayu.
0: Dari Sekayu, Bang Ari atau Bang Iwan?
2: Bang Ari.
0: Oh Bang Ari,
2: iya.
0: Gimana kabarnya Bang Ari?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa hari ini Bang Ari?
2: Hari ini biasa aktivitas cari cuan.
0: Baru aktivitas cari cuan ya?
2: Iya muter-muter.
0: Muter-muter. Akhirlah kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu apa?
2: Dari Novia Kolopaking.
0: Novia Kolopaking yang mana?
2: Biarlah ku simpan rinduku.
0: Biarlah ku simpan rinduku. Wih, dipendam dalam hati berarti ya? Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
2: Buat Aldo ya, buat Robi juga, buat Eli juga, terus ada Anggi, ada Andra juga ya. Terus buatnya Bang Aris ya di Lubuk Linggau. Buat ini Simon pribadi juga, ada Adi Pitung. Terus buatnya Iwan ya di Tanah Lulang.
0: Okay.
2: Buat Pak Zahari, buat Pak Zakaria juga. Terus buat semuanya aja lah dari A sampai Z tanpa terkecuali yang
0: siap.
2: Buat Bang Pilihnya sukses selalu ya, sehat-sehat bareng keluarga.
0: Amin.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu kita kemana lagi? 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Aduh, sayang banget terputus. Coba lagi silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Akbar Rantau Bayu.
0: Oke, okay, dari Sekayu kita ke Rantau Bayu. Gimana kabarnya Bang Akbar?
3: Bang Billy, apa kabar?
0: Baik. Bang Akbar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat, yang di samping gimana?
3: Sehat juga, sudah datang ke Mano sudah.
0: Sudah nyongker?
3: Ya, sedang pasar di pasar 16 mungkin sudah.
0: Wih, mantap dong.
3: Mungkin. Dalam mimpi kan?
0: Dalam mimpi. Malam ini mau denger lagu apa Bang Akbar?
3: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Oke.
3: Okay.
0: Ada kan? Ada masuk, dong. Masuk, ada. Ah, masuk. Tenang aja. Tuh, masuk.
3: Ya kirim-kirim ya. Mm-hmm. Untuk Ari Sekayu Segalo Ari, ada tiga Ari yang Senggol Galo, Ari Bali, Ari Gayu, Ari mana lagi kan?
0: Rabu.
3: Aduh ya, Ari Rabu. Ada yang ada empat awang tadi kan, salam kenal kan?
0: Iya, yep. Oke. Okay.
3: Ada Bang Simon. Mm-hmm. Ada Bang Aldo juga kan. Mm-hmm. Ada Mak Asma di Koramil. Mm-hmm. Udah itu ada lapu lagi ya, Rian Sudirman tadi kan. Uh-huh. Salam kenal juga untuk Rian Sudirman ya. Mm-hmm. Udah untuk itu grup Gerta ya, Senggol Galo-Galo. Udah acan aja musiko-siko gitu. Waktunya banyak ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, Galo-Galo diketuai oleh Cik Eli Ganu.
0: Siap.
3: Serta kawan-kawan. Mm-hmm. Udah itu untuk siapa lagi ya, Pak Pak Darmawan. Mm-hmm. Untuk Pak Zakaria juga kan. Mm-hmm. Siapa lagi yang galak dengan itu? Semua-semua aja Bang.
0: Oke.
3: Okay. Senggol dari A sampai Z.
0: Siap, siap.
3: Nah ada Pauzan. Nah ya Sobari, Sisi kan. Mm-hmm. Kota Putra Banten juga. Mm-hmm. Kota Senggol Galo-Galo lah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Ucapannya?
3: Salam kompak selalu. Salam sehat selalu kan.
0: Amin.
3: Untuk C, Abang pilih, siapanya salam sehat panjang umur yang pilih ya.
0: Untuk C.
3: Itu.
0: Amin, amin, amin.
3: Kita lancarkan urutannya, pokoknya baliknya hati-hati. Nah,
0: siap.
3: Baik. Ucapannya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp lagi 369977. Di 082179279090 masih ada yang mau bergabung. Oke. Belum ada kayaknya ya. Oke, berarti kita langsung masuk ke lagu saja. Nanti pilih bakal balik kembali. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sepertinya kita kecolongan ya. Kita kecolongan, Pilih mohon maaf, ternyata sudah mendekati pukul 11, malahan udah lewat. Pilih ucapkan terima kasih untuk Mina dengar Anda dan juga partisipasinya yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih juga ucapkan terima kasih untuk support dan juga atensi yang sudah diberikan. Dan juga untuk yang belum berhasil masuk di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Pilih mohon maaf, boleh dicoba di lain kesempatan. Karena Pilih akan hadir, belum ya, aduh. Nggak fokus, mohon maaf. Aduh, gimana ini? Sorry. Belum minum air putih sebentar. Oke, sorry. Ternyata baru di

0: Menit ke-43 ya. Waduh, ngantuk berat nih. Oke, lanjut lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, du-du-du-du.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sarmin di Radia Semala.
0: Oh, Bang Sarmin. Oke. Alhamdulillah udah masuk ya.
1: Oke.
0: Bang Sarmin mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Teluk Bayur ada nggak?
0: Teluk Bayur?
1: Iya.
0: Sebentar, itu lagu dari siapa tuh?
1: Siapa ya? Lupa saya nama pengarangnya.
0: Teluk Bayur. Ada kok, ada dari Alfian ya?
1: Iya.
0: Oke. Boleh. Lagunya dikirim untuk siapa saja?
1: Buat Mas Minta, setelah itu, siapa-siapa itu... Radia, Sisi, cerita yang cucu yang belum masuk, itu siapa-siapa lagi ya? Mas Ito, banyak lupa dah dari asam esat berah.
0: Okay. Ucapannya apa?
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, di belakangnya Bang Sarnim di Radial 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat
0: lagi. Oke, Bang Aldo.
2: Iya, ya, Bang.
0: Maaf ya Bang Aldo, tadi tiba-tiba closing, gak sadar jam. Bang Aldo mau denger lagu apa malam ini?
2: Sakura
0: Rosa.
2: Bukan Sakura, siapa nyanyinya itu?
0: Siapa?
2: Harvey Malaholo.
0: Harvey Malaholo, Sakura ya?
2: Iya, Sakura.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa saja?
2: Ya, dikirim buat Ari ya, buat Simon, buat Robi, buat Iwan, Sayu, buat Freddy Merauke, buat Uju, buat Boy, Dilais, buat Rili, Adi Pitung, buat Andra, buat Zakaria, buat Pak Haris ya di Lubulingau, buat Rian, buat Bang Napi, buat Eli di Gandus, buat Juni ke-9, buat Pipit, buat Anggi, buat Mbak Ayu, buat Ardian di Martapura, buat Ibu Mas Ico, nah lupa buat Robi ya. Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya, kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Aldo, masih kami nantikan kembali kehadiran Anda. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Agung di Pemulutan Ilir.
0: Dari Agung? Agung.
3: Iya.
0: Agung di Pemulutan Ilir.
3: Iya, Bang.
0: Oke. Apa kabar Bang Agung?
3: Alhamdulillah baik, ya.
0: Gimana di sana? Udah hujan belum?
3: Belum, Bang.
0: Belum. Kemarin?
3: Belum juga.
0: Oh, belum juga. Ya udah sabar saja lah ya kalau gitu. Bang Agung mau denger lagu apa malam ini?
3: Lagunya dari Shaggy Dog Honey.
0: Shaggy Dog Honey?
3: Iya, Bang.
0: Oke, Shaggy Dog Honey. Lagunya lagunya baru ini. Ada yang lagu lain enggak?
3: Kalau itu
0: lagunya 2009. Baru.
3: Telepon dong.
0: Telepon dari?
3: Stephen.
0: Oh, Stephen yang mana?
3: Lagu Santai.
0: Lagu Santai, coba ya. Oh, yang nyanyi Lagu Santai itu ya?
3: Iya,
0: Pak. Oke, okay, masuk.
3: Masuk, Pak.
0: Lagunya dikirim untuk siapa saja?
3: Dikirim untuk Mbak Nadia, Bang Nati Ogadili, Mbak Wati Pemuluta, Mbak Ipi, Bang Iwan, Bang Tokut sama Mbak Keti.
0: Oke.
3: Untuk semuanya Bang.
0: Oke, ucapannya.
3: Salam kompak selalu, yang kenal salam kenal.
0: Oke, mantap.
3: Untuk abangnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: tambah ganteng.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Agung di Pemulutan Ilir ya. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay.
4: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
4: Walaupun udah segriting gitu Bang Billy.
0: Iya, malam ini gak jadi kong.
4: Malam ini ya, kong selalu kecapean Bang ya.
0: Kongnya udah tidur.
4: Iya, udah tidur.
0: Udah tidur. Ya. Oke lah, biar kongnya nambah nyenyak tidurnya, mau kita putarkan lagu apa?
4: Oh, pengen dengar lagunya dari Iwan Fals, Bang Billy.
0: Udah tadi.
4: Udah,
0: Mata Dewa.
4: Woi, Mata Dewa.
0: Udah konser, udah pulang dia.
4: Iya.
0: Ada lagu lain?
4: Ah, kalau gitu, panca aja gitu, Bang Billy ya. Minta dari albumnya Jerry Peel, gitu ya.
0: Jerry Peel yang mana?
4: Judulnya Always in my heart.
0: Wow, always
4: lalu di hatiku ya.
0: In my heart.
4: Iya.
0: Oke, okay, Coldplay ya?
4: Iya ya.
0: Oke, okay. Lagunya okay, dikirim
4: kirim gitu ya.
0: Boleh.
4: Oh, Pak Drawa belum masuk malam ini?
0: Belum.
4: Iya.
0: Mungkin sebentar lagi.
4: Sehat ya.
0: Udah
4: lama nggak masuk Bu Masito kayaknya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat ya.
4: Kemana gitu Pak Anwar gitu, juga Ibu Irma di Bukit ya. Bang Jack atau Pak Jakaria di Kenteng.
0: Pak Jack masih suka di WhatsApp ada.
4: Iya, gitu juga Bang apa? Bang Kiwai gitu di Batu Raja ya. Gitu, Bang Nati di Jagaraja, Mbak Sisi sama Bang Gandhi di Pelaju ya. Mbak Eli tadi di Gandus ya. Tadi Pitung sama Bang Robi di Ramakasih. Boy Sungai Lais ya. Cek Pipit di dalam tutup semuanya Bang ya.
0: Oke.
4: Okay. Iya, berhubung ini udah mau closing kayaknya. Jam sudah dekat 50 menit ini kayaknya ya.
0: Iya, betul
4: sekali. Iya, buat Bang Pili semoga sehat selalu Bang ya. Iya, pulangnya nanti hati-hati dan semoga selalu mendapat lindungan serta barokah dari Maha Kuasa Bang ya.
0: Amin ya Allah.
4: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau gabung? Masih pilih terima? 369977 masih ada. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Rindunya mana?
5: Ay Bang ya, lupa terus aku yang itu. Ruang rindu.
0: Ruang ya? Berbagi.
5: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Memori?
5: Nah, lagu memori boleh.
0: Tadi ya. Tadi hilang rindu, ini lagu memori. Dah Bang Andra ini.
5: Grogi aku pun kamu siaran tuh.
0: Enggak lolos ini. Jadi pendengar setia. Coba ruang rindu.
5: Ruang rindu.
0: Ruang.
5: Ruang.
0: Ruang berbagi rindu.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah gitu ah, dong.
5: Dari tadi waktu
0: Iya Bang Andera mentang lah di salam-salam tadi di awal
5: kamu,
0: ya
5: kamu, jarang kamu itu gitu.
0: Mentang sudah di salam-salam tadi di awal. Sudah disenggol. Jadi berbunga-bunga ngebleng gak lo eh.
5: Iya gue.
0: Iya tadi di awal.
5: Oh, aku udah monitor Bang.
0: Nah, salah sendiri.
5: Iya, makanya agak grogi bisa masuk. Kan ada udah yang nak masuk lagi. Nah, aja gua masuk aja kalau masuk.
0: Agak nervous ya.
5: Ah, iya.
0: Oke lah, kalau cek itu.
5: Masih ada bagian maksudku kan?
0: Masih dong.
5: Itulah lemaknya mau ganteng siaran malam tuh. Banyak yang kebagian.
0: Sudah, ambil lah ember. Kita bagi-bagi banyunya eh.
5: Iyalah. Oh banyak di sini banyak tak nak bagi.
0: Ya? Oh tak bagi. Oh sombong.
5: Banyak
0: kan
5: banyak.
0: Oh itu sombong ya.
5: Tidak sombong kasih tahu Pak eh. Kan memang Billy nak minta dikasih ke setengah.
0: Enggak, di Palembang kan hujannya kan masih pelit turunnya, belum terlalu turun terus.
5: Kita doa bersama benar. Semoga sama-sama dapat anugerah.
0: Amin.
5: Iya.
0: Lagunya lagu apa, Bang Andra?
5: Hujannya lama rata kan dapat galak anugerah.
0: Iya, betul.
5: Lagunya apa ya, Bang ya?
0: Lagu apa?
5: Jangan tutup dirimu.
0: Kenapa ditutup?
5: Gak tahu, mungkin selama ini terbuka mungkin.
0: Jangan tutup dirimu gitu ya. Bukan iya. Bukan jangan tutup pintu.
5: Bukan.
0: Bukan.
5: Jendela aja.
0: Mana nih, Stinky ya?
5: Iya.
0: Oke, okay. Ada. Boleh deh single-single dulu.
5: Ya, kirim bang ya. Terutama buat kita kirim abang yang ganteng di Pali ya, kita utamakan ya. Bang Aldo ya. Sama Bang Ari Sekayu, ada Bang Iwan juga ya di Sekayu. Ada Bang Ari di Bali juga ya, Ken Arab. Nggak ketinggalan buat Bang Akbar, barang kawan-kawan ya. Terus buat apa lagi ya? Bang Robi yang ganteng ya. Yang tak kalah juga sama Bang Aldo tadi ya. Ada buat juga Yueli ya. Ada siapa itu, Mbak Yuni, barang siapa itu Bang yang sikutnya tuh?
0: Mbak Wenti.
5: Mbak Wenti ya. Ya, terus ada Bang Peri ya di Sungai Rotan. Ada juga Pak Herdian. Ada Bang Kiwa ya. Ada yang di kawasan Linggau ya. Abang siapa itu namanya lupa aku. Ada siapa itu lagi ya? Siapa yang di Prabu Muli itu, Bang? Bang Heri ya.
0: Bang Heri ada.
5: Sama Bang Rili ya.
0: Bang Rili.
5: Iya, pokoknya barang kawan-kawan di Prabu Muli tanpa terkecuali lah ya. Ya, terus yang di Maroki, pokoknya di mana-mana ya, ada Ayu juga ya di kawasan mana itu ya kemarin. Pokoknya buat semua pendengar Radio Pro 1, ucapannya selamat malam, sehat selalu bareng keluarga masing-masing ya.
0: Amin.
5: Sama-sama saling doakan. Semoga doa kita balik juga ke kita juga.
0: Amin.
5: Iya, harapannya pokoknya yang terbaik lah ya.
0: Siap.
5: Dunia akhirat tuh kalau bisa tuh bersama kita sama-sama baik.
0: Wih, bijak.
5: Harapannya ya, Dak.
0: Bijak sekali ya malam ini ya.
5: Iya, semoga dijabah Allah ya, Bang.
0: Amin.
5: Iya.
0: Ada lagi Bang Aldo, Bang Aldo lagi. Bang Indra. Ya, sendiri bang, saja.
5: Ganteng juga ya.
0: Sendiri saja.
5: Oh no, katanya Dak. Tadi sebutnya ada drama kawan. Sekarang sendiri aja.
0: Yang mana hari ini? Ini di studio ini.
5: Iya.
0: Lagi sendiri.
5: Nah, mana sendiri terus? Mana pasangannya?
0: Oh, pasangannya masih menjadi yang terjadi dalam hidupku ini, misteri ilahi.
5: Nah, suara gitu lama itu. Yang penting happy lah.
0: Yang penting happy kata Jamal Mirdad ya.
5: Iya.
0: Oke, ada lagi Bang Andra.
5: Kalau sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Itu harapan kita bersama ya, Bang ya. Buat abang sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik, Bang ya. Ya, makasih waktunya, Bang ya.
0: Siap.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Coba kita intip WhatsApp lagi. Mau ditutup tapi masih ada WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir aja Bang Pilih. Ini saya Zulfikar Bukit Kecil Palembang. Semoga sehat selalu ya. Amin. Makasih Bang Zul. Bang Zul juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bahagia bersama keluarga. Oke lah kalau gitu pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita. Pilih mau sapa-sapa yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mbak Eli Gandu, Sisi Pelaju, Mbak Anggita Pusri, Simon Kertapati, Nadia Sukabangun 1, Pak Sobari Teluk Kijing, Bang Fauzan Tunggal Ilir, Bang Rian Sudirman, Bang Ari Sekayu, Bang Akbar Rantau Bayur, Pak Sarnim Radial, Bang Aldo Pali, Bang Agung Pemulutan Ilir, dan Bang Andra and the Backbone di Muara Inim. Yang di WhatsApp juga pilih ucapkan terima kasih untuk semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam berikutnya. Dan untuk malam hari ini pilih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga mendekati renungan malam yang akan kita simak dan kita dengarkan bersama. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request untuk menemani aktivitas malam Anda dan membuat malam Anda akan menjadi apa ya, semriwing dan juga seger mungkin ya, dan juga tenang untuk melewati malam yang syahdu ini menjelang pagi nanti. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Orang tua kita tidak pernah meminta balasan apapun juga atas apa yang telah mereka lakukan terhadap diri kita sebagai pengganti kelelahan, perjuangan, dan pengorbanan mereka selama membesarkan diri kita sebagai anaknya. Dan mereka pun tidak pernah melepaskan diri kita begitu saja, walau kita telah tumbuh sebagai seorang remaja, ataupun seorang yang dewasa. Melainkan mereka tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan mendoakan diri kita agar mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan di akhirat kelak. Itulah para orang tua bijak, penuh cinta dan kasih sayang, baik dan benar-benar bertanggung jawab terhadap amanahnya. Mereka tidak akan meminta balasan kepada kita, tapi mereka selalu meminta apapun atas segala harapannya kepada pemilik jiwa kita yang sesungguhnya, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Dan kalaupun ada keinginan, mereka hanyalah ingin berusaha mengingatkan kita agar rasa cinta dan kasih sayang yang selama ini terjalin selalu tumbuh mesra dalam sebuah tatanan keluarga yang bahagia. Lalu, sudah sejauh manakah diri kita sebagai anaknya berbakti kepada orang tua tercinta? Masihkah kita berbahagia di atas penderitaan mereka? Masihkah kita menyakiti hati dan perasaan mereka? Masihkah kita membiarkan mereka menahan sesaknya dada akibat perilaku buruk kita? Masihkah kita bersenang-senang dan melupakan untuk selalu mendoakan orang tua kita yang telah tiada? Tanya pada hati kecil kita. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 25 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 26 September 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu, tanggal 26 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur, kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Mendengar, sebentar lagi kami juga akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi. Surat Ibrahim ayat 24 hingga 34 yang akan dibacakan Qori Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi akan menghadirkan topik seputar membentengi akidah umat bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur. Berikutnya, pendengar, tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit. Berikutnya tepat pada pukul 7, kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Pada pukul 8 nanti kami juga akan menghadirkan dialog dalam program Beranda Asta Cita. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Ibrahim ayat 24 hingga 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة

0: رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم.
1: 1 program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0717-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026. Dan saat ini saya Esi dan juga rekan Herullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, kemarau panjang yang kita rasakan bukan sekadar tentang panasnya matahari atau berkurangnya air ya. Bagi setiap muslim, setiap keadaan adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, bermuhasabah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, tema yang kami hadirkan untuk Anda yakni seputar sebagai seorang muslim dalam menyikapi kemarau panjang seperti apa ya. Kita akan bersama dengan narasumber kami Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang yang saat ini sudah tersambung via telepon. Dan langsung saja sih sapa ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Memang tapi kondisi cuaca nih ya Ustadz ya, yang kabut asap gitu yang kita hadapi. Nah Ustadz, sesuai dengan topik yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini, tentunya ya sebagai seorang muslim dalam menyikapi kemarau panjang ini seperti apa. Dan juga nanti pendengar kita undang pesertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya pendengar, dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Sebelumnya, Ustadz berkenan tentunya untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala mustafa Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jazakallahu khairan wa sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah pendengar RRI yang hadir Allah SWT, kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat-Nya dan sebagai bentuk rasa syukur adalah kita senantiasa menjaga dan menguatkan keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, jadidu imanakum, perbaharui terus iman kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah dan senang, dalam kondisi sedih dan gembira, dalam kondisi berat dan ringan, kita harus menjaga keimanan kita. Kita harus tetap membentengi keimanan kita, jangan sampai kesulitan hidup, kesusahan, ujian yang berat, kemarau panjang, atau bencana-bencana, banjir, atau yang lainnya, itu membuat iman kita menjadi lemah. Nah itu tidak boleh terjadi, karena yang paling berharga pada diri kita itu adalah keimanan, ya. Nah, yang iman itu kita implementasikan, kita wujudkan dengan satu kata kunci, yaitu kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, konsekuensi dari keimanan itu adalah kita menjaga keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat dan kepada takdir, itu tetap utuh. Walaupun kesulitan hidup, apakah itu kemarau, apakah itu kekurangan harta, ataukah itu bahkan kehilangan nyawa kita, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, nah itu semua harus tetap dalam penjagaan iman kita. Karena ketika iman kita berkurang, bahkan sampai hilang, nah itu adalah musibah yang lebih besar dan lebih berat dari sekedar musibah-musibah yang sifatnya fisik. Nah, dalam hal misalnya bagaimana hari ini atau beberapa bulan ini ya, kita diberi cobaan oleh Allah dengan kemarau ya. Bagi kita yang di perkotaan mungkin tidak terlalu kerasa karena air ya, dalam hal ini PDAM ya, itu alhamdulillah tidak masalah. Nah, artinya air terus ada, tapi bagaimana dengan saudara kita di daerah ya, di pedesaan yang sangat menggantungkan kehidupan pada air, sawah tidak bisa ditanami, sawah yang sudah ditanami mengalami kekeringan dan gagal panen, tanaman-tanaman sayuran juga tidak bisa ditanami, hewan-hewan juga kurus ya karena tidak ada rumput yang layak untuk mereka makan. Nah, kesulitan ini tidak boleh menggelincirkan kita. Jangan sampai kesulitan ini ya, kemarau ini membuat kita lemah iman ya. Ini tidak boleh terjadi ya. Kalau ini terjadi maka kita harus menjaga dan mengingat kembali, jangan sampai keyakinan kita kepada Allah, kepada pertolongan Allah membuat kita jauh dari Allah. Justru apa yang terjadi, kesulitan hidup itu harus membuat kita semakin dekat dengan Allah, harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah, menjaga perasaan kebaik kepada Allah, karena kesulitan hidup ya, kemarau panjang ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pengingat bahwa tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah, tidak ada kemampuan apapun kecuali kemampuan yang diberikan oleh Allah, tidak ada kehebatan apapun kecuali hanya Allah saja yang hebat, tidak boleh ada kesombongan sedikit pun dalam diri kita. Nah, tentunya hal seperti ini tidak muncul begitu saja ya. Jadi kedekatan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah itu tentu tidak muncul begitu saja. Bahkan yang sudah ada iman pun itu harus dijaga, seperti Rasulullah tadi mengingatkan kita, perbaharui terus iman kalian, kata Rasulullah. Karena memang setiap orang yang sudah beriman tentu ada godaan ya. Godaan yang tidak nampak dari bisikan-bisikan, setan, bisikan iblis, bisikan jin, baik dalam bentuk yang tidak nampak atau dalam bentuk yang nampak dari manusia ya. Makanya di dalam surat An-Nas itu kita senantiasa berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari syar, ya, dari keburukan, dari bisikan-bisikan yang muncul, keburukan ataupun bisikan-bisikan itu bisa dari makhluk yang tidak nampak tadi atau dari yang nampak. Minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Nah, pendengar ini masih Allah SWT, maka kita harus menjaga dan membentengi keimanan kita. Nah, terus bagaimana caranya? Yang pertama tentunya haruslah kita itu beriman karena proses yang membuat kita jadi beriman. Apa proses itu? Yaitu proses berpikir. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi itu dalam kitab mereka mengatakan bahwa kewajiban pertama seorang mukallaf itu adalah berpikir dan mencari dalil. Nah, jadi iman itu dihasilkan dari proses berpikir, dari proses mencari dalil untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keimanan dengan proses berpikir bukan karena ikut-ikutan, maka insyaallah itu berarti kita sudah memiliki satu bekal yang sangat kuat. Karena kalau kita menghasilkan keimanan itu dengan proses berpikir, itu akan menancap dengan kuat dan kokoh. Godaan atau apapun itu akan menjadi kecil ya. Nah, yang kedua, setelah kita mendapatkan iman itu, akidah itu dengan proses berpikir dan mencari dalil tadi, Selanjutnya yang kedua tentu tidak cukup hanya dengan meyakini, tapi dengan mengamalkan. Mengamalkan itu dengan menerapkan syariat yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan, yang disunahkan kita tambah, ya kita perbanyak, yang dibolehkan maka ini kita kurangi. Nah, yang dimakruhkan ini kita hindari, dan yang diharamkan ini kita tinggalkan sama sekali. Jadi konsekuensi dari iman itu sekaligus menjaga iman itu sendiri adalah dengan terikat pada aturan Allah, terikat pada syariat. Nah, jadi prosesnya harus dengan berpikir, kedua implementasinya dengan menaati syariat Allah, kemudian yang ketiga menjaga kedekatan kepada Allah, taqarrub ilallah dengan ibadah. Nah, ibadah ini juga ada ibadah yang tadi itu sifatnya wajib, ada ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, ini yang harus kita terus-menerus jaga. Nah, yang keempat, kita harus tahu bahwa ada godaan-godaan yang melemahkan kita. Ada keraguan-keraguan yang ditiupkan oleh jin, setan, dan juga dari manusia. Apa misalnya, yang contoh kayak tadi itu. Ini Allah nggak sayang sama kita sehingga tidak diturunkan hujan. Nah, itu tidak boleh ada keraguan seperti itu. Justru kita berpikir sebaliknya, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dalam Al-Quran ini ayat yang sering kita baca, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya ma'a itu bersamaan, ya kan? Bersamaan, beriringan. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama. Ini diterjemahkan dalam terjemah, ya, biasanya disebut setelah kesulitan. Sebenarnya kalau kita perhatikan kalimatnya, bukan setelah, tapi bersama. Ya. Ma'a itu bersama. Nah, jadi yang keempat adalah kita tidak boleh ada keraguan kepada Allah, ya, kepada pertolongan Allah, kepada keputusan Allah, kepada takdir Allah, itu tidak boleh kita ada ragu. Nah, selama kita bisa menjaga, ya, prosesnya dengan berpikir, konsekuensinya dengan terikat pada aturan Allah, lalu kita menjaga hubungan ibadah kita kepada Allah, yang keempat kita harus tahu hal-hal yang merusaknya, yaitu hal-hal yang meragukan akidah ini, maka ini harus kita lindungi. Dan di zaman ini, entah itu kesulitan hidup atau bahkan perkembangan masyarakat modern yang katanya modern, tapi semakin modern, orang semakin jauh dari Allah, terutama di benua lain, ya, Eropa, Amerika, yang mereka bilang bahwa ya mungkin Tuhan itu ada. Nah, itu seorang Muslim tidak boleh mengatakan mungkin ada, mungkin tidak. Allah pasti ada, Tuhan pasti ada, ya. Nah, keraguan seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Keraguan bahwa meragukan Allah ada atau tidak, meragukan kekuasaannya, meragukan pertolongannya, itu tidak boleh ada syak, tidak boleh ada ragu, tidak boleh ada kebimbangan. Nah, insya Allah dengan menjaga hal-hal yang bisa merusak ini, insya Allah keimanan kita akan terus kita jaga, akidah kita akan terus kita lindungi. Terlebih lagi ada fenomena di dunia itu yang sekarang itu orang lebih orang bilang mungkin Tuhan ada tapi agama tidak ada. Ini yang disebut dengan agnostik. Penganut agnostik ini semakin banyak, ya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk melemahkan iman, melemahkan akidah. Ini tidak boleh kita ikuti, ya. Nah, dengan mendekat kepada Allah, menjaga ibadah dan menjaga kemurnian akidah keimanan kita, insya Allah di kesulitan apapun, dalam kondisi apapun, kita akan bisa menjaga dan membentengi keimanan kita. Saya kira ini demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz Mahmud Jamhur untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan langsung saja kita sapa penelpon yang sudah tersambung saat ini, Ustaz, ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sih.
0: Ya, Pak Zakaria di Kenten ini, ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Pak Zakaria. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Ustaz.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Pak Ustaz, mau tanya dalam rangka kita menembalkan keimanan, saya kaitkannya dengan surat Muhammad ayat 7, Pak Ustaz. Bahwa ya, kita itu kalau kita menolong agama Allah, maka Allah memudahkan urusan kita, Ustaz. Mohon penjelasannya, ya, Ustaz, dalam arti luas, menolong agama Allah itu seperti apa dan kaitannya dengan iman. Terima kasih Ustaz, ya, berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten ya, Ustaz.
3: Ya, baik ya. Jadi bagaimana kita menolong agama Allah itu? Karena memang Allah ini berjanji ya. Dan ini dengan sebuah kalimat yang pasti. Intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Ya. Yansurkum. Ya. Dan dilanjutkan dengan kalimat wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan mengokohkan akdam, ya, pijakan kaki, maksudnya itu mengokohkan jiwa kita, iman kita, kedudukan kita. Nah, bagaimana bentuknya menolong agama Allah itu? Yang pertama adalah mengimaninya, mengimani bahwa Islam itu adalah agama yang satu-satunya yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita membenarkan ada keyakinan lain ya selain apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu memang disuruh oleh Allahnya begitu. Bahkan di dalam surat Al-Maidah itu ditegaskan innad-dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam saja. Nah, ini sangat logis karena pertama yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang layak untuk disebut sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengimani itu, maka konsekuensinya tentunya adalah kita menuruti, mengikuti apa saja yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi cara menolong agama Allah yang pertama adalah mengimaninya, mengimani kebenaran Islam gitu. Nah yang kedua melaksanakan. Jadi tadi ya tidak cukup hanya dengan meyakini mengimani, tapi ya, kita harus melaksanakan gitu. Nah yang ketiga menolong agama Allah ya dengan mendekat kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah mahdho. Nah yang keempat menolong agama Allah adalah dengan menyingkirkan hal-hal yang merusak gitu. Nah, sekarang kan fenomenanya orang tadi sangat mudah merendahkan agama Allah, bahkan Allahnya sendiri, bahkan menghina Rasulullah, bahkan menghina Al-Quran, yang setiap bulan itu muncul berita-berita yang seperti ini. Nah, maka yang seperti ini semampu yang bisa kita lakukan kita harus tolong, yaitu dengan meluruskan yang salah, ya, dengan memberikan penjelasan kepada mereka, ya, baik langsung atau tidak langsung, baik melalui lisan ataupun tertulis ya. Kalau sekarang kan sarana sosial media ini mudah untuk kita memberikan klarifikasi ya, ataupun pelurusan pendapat. Jadi menolong agama Allah hari ini adalah meluruskan yang bengkok ya, membenahi ya, membenahi yang salah. Nah yang kelima bentuk menolong agama Allah itu kalau memang betul-betul secara fisik kita bisa kita lakukan, maka itu bisa kita lakukan ya. Bahkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam rangka membela agama Allah, menolong agama Allah itu ya, dalam sepanjang kehidupan Rasulullah 10 tahun di Madinah, beliau bahkan memimpin ya beberapa kali peperangan secara langsung. Nah itu kan bentuk dari kita menolong agama Allah. Nah kalau kita hari ini kita tidak bisa menolong Islam di Palestina, tidak bisa menolong Islam di Uyghur, ya dalam bentuk apa kita menolongnya? Dalam bentuk kita mempelajari, memahami agama ini, menjelaskan kepada orang-orang. Nah sekaligus kita menjelaskan bahwa solusinya adalah Islam itu harus diterapkan. Nah kalau hari ini kan Islam hanya dipelajari, tidak diterapkan. Yang diterapkan hanya aturan buatan manusia. Jadi bentuk yang bisa kita lakukan hari ini menolong agama Allah itu dengan mengajak orang agar menerapkan. Tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja. Demikian ya. Pak Zakaria.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya Ustadz, ya ada Pak Romli Jamal di Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, manusia ini selalu berkeluh kesah ketika Allah datangkan kemarau ingin hujan. Nanti ketika datang musim hujan mau panas. Kira-kira ada yang harus kita perbaiki atau ada yang salah dalam diri kita agar tidak berkeluh kesah? Apakah iman kita itu lemah atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz.
3: Iya, jadi memang tabiat, kita langsung jawab ya. Jadi tabiat manusia itu kalau diberi kesulitan dia berkeluh kesah, kalau diberi kenikmatan dia lupa, gitu kan? Itu memang tabiat manusia yang imannya lemah, gitu. Nah, maka ini harus kita hilangkan, gitu. Caranya gimana? Caranya adalah menghubungkan setiap apapun yang terjadi, baik pada diri kita, pada lingkungan kita. Kita selalu menghubungkannya dengan Allah, dengan adanya Allah, dengan keberadaan Allah, dengan kekuasaan Allah. Maka tadi ketika kita misalnya mengalami kemarau ya, maka kita harus ingat ini Allah yang memberikan kondisi. Gitu kan? Untuk apa kira-kira Allah memberikan kemarau kesulitan ini? Agar kita semakin kuat ibadahnya, semakin kuat doanya. Gitu kan? Dengan kita semakin kuat berdoa kepada Allah, maka kita menambah pahala kita. Kemudian ini sekaligus peringatan ya, mungkin ya selama ini kita kurang ibadahnya, kurang takarub kedekatannya kepada Allah, maka Allah berikan kesulitan hidup, kemarau atau misalnya musibah banjir. Itu adalah memang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memang cobaan itu diberikan oleh Allah adalah agar kita kembali ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya adalah memandang segala sesuatu dari perspektifnya Allah, bukan dari perspektifnya manusia. Maka misalnya tadi kesulitan itu kalau kita kaitkan dengan kekuasaan Allah, bahwa di baliknya pasti ada hikmah, insya Allah ini tidak akan membuat iman kita jadi lemah, dan kita juga tidak akan terus-menerus berkeluh kesah. Memang manusia itu ya begini tabiatnya, maka tabiat yang buruk ini harus kita ganti dengan tabiat yang baik, yaitu dengan senantiasa menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kesulitan misalnya kemarau, kenapa Allah berikan? Ini tentu Allah ingin agar kita semakin kuat berdoa. Nah lalu ini Allah berikan kesulitan agar kita mencari jalan lain, mencari cara lain. Tidak hanya terpaku dan tergantung pada satu kondisi. Misalnya kehidupan di daerah misalnya yang betul-betul tergantung kepada hujan ya, kepada air dari langit. Nah ini membuat kita berpikir, membuat pemimpin, pemerintah, pejabat berpikir gimana agar rakyat ini tidak kesulitan air. Nah, mungkin mencari air dari tanah, ya, dari bor air misalnya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, dalam kondisi hari ini yang kemarau ini membuat mudah sekali terjadi kebakaran hutan, ya, karhutla. Ini kita semua harus dekat kepada Allah agar Allah tidak menimpakan musibah ini. Cuma masalahnya agak susah juga karena ternyata hutan-hutan atau lahan-lahan itu sengaja dibakar agar nanti bisa langsung ditanami. Nah ini kan pemikiran yang salah. Ini harus dihilangkan. Rakyat tidak boleh berpikir hanya untuk kepentingan kemudahan dirinya, tapi harus memikirkan orang lain. Nah, pemimpin, pemerintah, pejabat juga tidak boleh hanya sekedar formalitas ya, ikut apa memadamkan, tapi harus menciptakan kondisi sehingga kebakaran itu tidak terjadi. Nah ini caranya adalah ya dengan senantiasa menghubungkan apapun dengan Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Ya, demikian Mbak Isi.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita langsung ke penelpon ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Silakan yang bergabung via telepon. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ya. Kami tunggu peran sertanya di line telepon kami 0711369977. Assalamualaikum, utara pagi. Silakan, sudah tersambung dengan siapa di mana? Baik, silakan yang sudah tersambung via telepon, mutiara pagi. Sudah tersambung ini? Baik, kita coba penelpon lainnya ya. Untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977. Siapa kembali? Assalamualaikum, mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Roni, Mbak.
0: Pak Roni di Palembang. Silakan Pak Roni.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lama tak jumpa Pak Ustaz.
3: Iya, lama ini Pak Suho. Ya, sehat Pak Roni ya.
4: Ini Pak Ustaz. Ya. Bagaimana Pak Ustaz sholat gitu itu Pak Ustaz? Nak ketemu dengan Allah Pak Ustaz. Yang pertama Pak Ustaz, yang kedua kita ini Pak Ustaz baru to'an baik Pak Ustaz. Itu saja mungkin bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Ya, baik. Jadi memang sholat itu adalah sarana atau tata cara atau wadah untuk bisa berkomunikasi dengan Allah ya. Jadi ada sebuah buku ya, dulu tahun 90-an ya, judulnya itu menarik ya, Berjumpa Allah Lewat Sholat, gitu. Nah, kalau sekarang-sekarang ini kan ada kursus-kursus sholat khusyuk gitu ya. Nah, itu memang seharusnya begitu ya. Kisah yang luar biasa dari para sahabat Nabi itu, bahkan ada yang berjaga-jaga di perbatasan itu ya. Ya memang kalau dulu kan perangnya masih manual ya,

0: pingsan ya, karena kehabisan darah. Sebegitunya para sahabat Nabi itu mencontohkan bagaimana menikmati sholat. Ya, jadi hari ini kita sepertinya jauh ya dari model sholat seperti itu. Seharusnya begitulah kita sholat ya. Jadi kita itu berkomunikasi, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita menikmati ketika mulai kita mengangkat tangan takbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, yang lain itu kecilnya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kasira, dan seterusnya. Lalu kita membaca Al-Fatihah, itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita membaca ayat, membaca surat ya. Itu kita sedang membaca ayat Allah. Kita sedang seolah-olah mendengar Allah itu ngomong dengan kita. Nah, cuma kalau enggak ngerti bahasa Arab memang sulit ya. Tapi yang pertama, sebelum kita mengerti itu adalah kita menikmati bacaannya, kita nikmati gerak rukunnya, kita nikmati. Ini yang harus ada. Nah, maka ketika ini bisa dilakukan oleh seorang muslim, di level pertama dia menikmati sholat ya. Kemudian di level selanjutnya dia paham gitu ya. Maka insya Allah ini sholatnya akan berfungsi sebagai tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah dia dari keji dan munkar. Nah, barangkali hari ini ya, banyak koruptor ya, banyak korupsi yang melakukannya muslim gitu ya. Ya, karena kebetulan memang negeri kita mayoritas muslim ya. Itu barangkali ini yang bahkan yang harus pertama kali dicek itu sholatnya gimana. Ya, koruptor-koruptor ini sholatnya bolong-bolong atau tidak. Yang kedua, menikmati enggak mereka itu ketika sholat, atau hanya sekedar formalitas, sholatnya buru-buru ya, di sisa-sisa waktu, tidak paham dengan yang dibaca, tidak menikmati sholatnya. Nah, ini menjadi penyebab ya bahwa kemaksiatan itu tidak bisa dicegah, karena secara personal dari para pelaku-pelaku sholat ya, para musallin ini, mereka sekedarnya saja, formalitas saja, itu tidak boleh ya. Jadi melalui sholat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nikmati, kita resapi, nah sehingga nanti setelah selesai itu kita semacam mendapatkan cas lagi ya. Kalau HP itu dicas gitu, tambah baterainya, tambah lama umur pemakaiannya. Nah, sholat itu sebagai pit stop ya, sebagai apa, tempat kita berhenti untuk mengingat kepada Allah, menguatkan keyakinan, untuk memperkuat ketergantungan kita dan meminta kita agar ditolong. Nah, begitulah fungsi sholat ya. Saya kira demikian ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke WA kembali yang sudah dikirimkan pendengar kita ya Ustadz ya. Ada Bunga ini yang juga sudah mengirimkan atensinya. Pertanyaannya di luar tema Ustadz, orang yang telah meninggal di dalam kubur berdoa untuk dihidupkan kembali walau sesaat untuk bersedekah atau menghibahkan harta kekayaan yang ada di dunia. Pertanyaannya, adakah dalil hadisnya cerita tersebut ya? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Baik, itu bukan hadis, itu justru Al-Quran ya. Jadi Allah menggambarkan bagaimana orang yang meninggal itu pengen dihidupkan lagi ya. Dan mereka ingin bersedekah, kan gitu. Nah, jadi itu Al-Quran yang menjelaskan ya. Nah, ini saking pentingnya sedekah itu ya. Jadi di dalam, nanti ya saya cek ayatnya dulu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an memang begitu Allah mengabarkannya dalam surat Al-Munafikun ya. Al-Munafikun ayat 10 ya, seorang yang sudah meninggal itu ingin dihidupkan lagi sedikit waktu saja agar dia bisa sedekah, wa atasaddaku, agar gitu. Nah, ini karena memang begitu berharganya nanti ya sedekah itu di akhirat.

0: Ya kalau kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu kerasa. Jadi yang di dalam Al-Quran begitu ya. Kemudian di dalam hadis juga banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa memang begitu utamanya sedekah ya gitu. Nah, makanya di dalam soal menitukun tadi ya Allah mengabarkan tentang ini perintah untuk berinfak ini ya. Nanti bisa dicek nanti ya di Al-Munafiqun ayat 10 ya. Jadi Allah menyebutkan dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dan dia kemudian berkata, menyesal ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, sedikit waktu, maka aku akan bersedekah wa atasaddaku, dan aku akan termasuk orang soleh. Nah, ini harapan orang yang kurang sedekahnya. Jadi minta dihidupkan lagi atau ditunda kematiannya agar bisa sedekah. Di dalam hadis yang lain juga banyak ya. Dalam Sahih Muslim ya, itu juga disebutkan. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya, dan pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Saking pentingnya sedekah tadi, maka orang yang meninggal minta dihidupkan lagi, atau orang yang sudah sakaratul maut minta ditunda agar dia bisa sedekah. Ya, dan banyak lagi hadis yang lain. Sekian demikian ya. Oke. Okay.
1: Baik, ini kita teruskan WA terakhir dari pendengar ya Ustaz ya. Ada Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat Pak Ustaz. Bagaimana cara agar pondasi keimanan, ketakwaan, keikhlasan ini biar dapat bisa berkumpul keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi? Terima kasih pencerahannya yeah. Ustaz.
0: Oh iya, baik ya. Jadi disinilah pentingnya kita itu terus-menerus mengaji, mengkaji ya. Para sahabat itu menganjurkan setiap pekan itu kita harus ada mengaji, mengkajinya. Ya, ketemu guru, ya, mendengarkan penjelasan, lalu kita bertanya apa hal-hal yang kurang jelas agar keimanan kita terjaga, agar ibadah kita terjaga, agar akhlak kita selalu baik, agar perbuatan kita senantiasa dalam kesesuaiannya dengan aturan Allah, dengan syariat Allah. Maka kunci dari semua itu adalah ngaji ya. Ngaji bukan sekedar kita membaca ayat Allah saja, tapi kita baca, kita pahami, lalu kita amalkan, lalu kita dakwahkan, lalu kita jaga ya. Kita jaga dengan dihafal, kita bela ketika ada hal-hal yang muncul merusak dari manusia dari manapun. Dan sekarang dengan sosmed ini juga harus kita manfaatkan keberadaan sosmed ini untuk kita senantiasa mendapatkan ilmu, pencerahan, penjagaan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah mengaji, mengkaji. Insya Allah dengan begitu maka akan terjaga iman kita, terjaga ibadah kita, terjaga akhlak kita, terjaga amal soleh kita. Dan insya Allah itu semua dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya.
1: Baik. Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini? Silakan Ustaz.
0: Baik ya. Jadi tadi saya singgung bahwa ada fenomena ya, ada fenomena bahwa di masyarakat kita baik di lokal ataupun internasional ada kecenderungan orang itu semakin ragu ya, semakin ragu imannya, semakin lemah imannya. Nah, ini tidak semata-mata muncul begitu saja, tapi ini memang ada fenomena umum ya, yaitu manusia itu melemah keimanannya ya, keimanannya. Yang muslim, yang non-muslim juga sama. Jadi ada sekarang itu berkembangnya namanya itu religiously unaffiliated ya. Jadi mereka itu ya, dia bilang Tuhan ada tapi saya nggak percaya agama, saya nggak percaya aturan agama. Ini melepaskan keimanan dengan amal, keimanan dengan ketaatan, keimanan dengan keharusan diatur dengan aturan Allah. Dan bukan hanya pada orang-orang Eropa dan Amerika yang memang mereka melihat bahwa agama mereka itu tidak logis, tapi juga pada kaum muslimin gitu. Nah, bahkan fenomena ini memisahkan antara keimanan dengan amal soleh ini terus berkembang. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Bahkan ketika di Eropa dan Amerika itu meningkat ateisme, meningkat agnostik, meningkat tadi ke religiusan tapi tidak mau diatur agama. Ini adalah bentuk pelemahan iman. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan ya, kita harus menjaga ya. Jadi tidak bisa mengatakan yang penting berbuat baik, yang tidak perlulah beragama, tidak perlulah soleh itu ditampakkan. Tidak boleh begitu ya. Kesolehan itu harus ditampakkan. Dalam Islam ada puasa Ramadan, ada haji, ada umroh, ada sholat Jumat ya, ada sholat berjamaah di masjid. Ini kan menampakkan kesolehan ya. Nah, sekarang tuh ada tadi muncul ya, beragama itu kan urusan pribadi, nggak perlu ditonjolkan. Oh, tidak boleh, tidak bisa ya. Ini salah satu bentuk pelemahan iman. Dalam kondisi hari ini ketika kita kesulitan, ketika kemarau panjang, itu juga tidak boleh kita melepaskan apapun yang terjadi ini dengan kekuasaan Allah. Nah, jadi kita harus jaga dari hal-hal yang merusak dan melemahkan keimanan kita dengan cara terus-menerus mengaji, mengkaji Islam. Mengajinya dengan memperdalam ya. Tidak sekedar membaca saja. Betul, membaca Al-Quran itu dapat pahala, betul. Tapi ya baru di satu sisi, baru di satu level, dan itu pengaruhnya baru personal. Nah, bagaimana agar pengaruhnya ini meluas, membesar, semua orang bisa merasakan buah manis dari iman, maka harus meningkat. Dari membaca saja, memahami. Dari memahami, mengamalkan. Dari mengamalkan, mendakwahkannya untuk orang lain. Dari mendakwahkannya untuk orang lain adalah mendorong agar semua orang mau diatur dengan aturan Allah. Nah, itulah bentuk ketaatan kita. Ya, jadi, mulai dari keyakinan. Tadi dengan proses berpikir, tidak hanya ikut-ikutan. Lalu konsekuensinya adalah kita mendekat kepada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk segala macam ketaatan. Nah, mudah-mudahan dengan menjaga proses beriman itu, ya, dengan menjaga ketaatan takarub kepada Allah dengan ibadah, lalu dengan menyikapi keadaan-keadaan ini sesuai dengan syariat Allah, insya Allah itu akan menjaga iman kita. Bahkan iman kita akan semakin kuat dan berpengaruh dalam kehidupan. Ya. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ya keimanan kita. Kalaupun ada godaan-godaan, kita bisa atasi. Dan justru godaan itu atau kesulitan hidup membuat kita menjadi semakin kokoh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang Allah jaga di dunia, dan di akhirat nanti kita berhak untuk mendapatkan surganya.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Ustadz Mahmud Jamhur. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Salam hangat buat keluarga, salam sehat Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 26 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. Tema yang kami hadirkan, sebagai seorang muslim dalam menyikapi kemarau panjang. Ya, pastinya pendengar, kemarau menguji kesabaran kita, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita hujan yang membawa manfaat, mencukupkan kebutuhan air, dan senantiasa memberikan kesabaran serta keteguhan iman dalam menghadapi setiap ujian. Dengan demikian, hingga di sini Esi juga rekan Herula bertugas dalam program Tiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Oh baik, jadi Mbak Nen, di

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Dari total 3.258 koperasi desa Merah Putih di Sumsel yang telah terbentuk di kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, 1.200 KDKMP saat ini telah siap 100% untuk dilakukan validasi operasional. Dinas Pariwisata Kota Palembang hingga akhir Desember 2026 menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 2,6 juta kunjungan. Inilah warta berita selengkapnya edisi 1, 26 September 2026 bersama saya Esi Arnisi. Mendengar, dari total 3.258 koperasi desa Merah Putih di Sumatera Selatan yang telah terbentuk di kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, 998 KDKMP saat ini telah siap 100% untuk dilakukan validasi operasional.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pengembangan koperasi desa Merah Putih KDMP sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat berbasis desa dan kelurahan. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mega Nugraha mengatakan, dari total 3.258 KDMP yang telah terbentuk di Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, sebanyak 998 KDMP sudah terbangun 100%. Dikatakan Mega, akselerasi verifikasi dan validasi gerai yang sudah terbangun 100% itu berdasarkan data Agrinas. Pihak provinsi secara aktif mendorong percepatan verifikasi dan validasi fisik gerai KDMP di berbagai kabupaten kota agar dapat segera beroperasional sesuai dengan target kementerian. Kemudian jumlah KDMP yang sudah ada lahan sebanyak 1.365 dan siap dalam proses pembangunan.
2: Jadi Mbak Nen, di Sumatera Selatan ini target pembangunan yang ada di koperasi Merah Putih ini adalah 3.258 KDMP. 3.258 yang untuk sekarang kita lagi proses verifikasi validasi verval yang sudah mendapatkan persetujuan dari Agrinas untuk di verval adalah sebanyak 424 KDMP. Untuk SKKD, untuk SK verval sendiri 17 kabupaten kota itu sudah 100% lengkap, sudah rampung.
1: Mega menyebut sebagian besar gerai KDMP yang telah rampung dibangun dipersiapkan untuk meluncurkan operasional layanan secara bertahap dengan momentum peluncuran serentak yang terintegrasi bersama agenda nasional. Sebelumnya, pengesahan badan hukum 3.258 KDMP di wilayah Sumatera Selatan telah mendapatkan pengesahan badan hukum melalui sinergi dengan Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Babinas Koramil 430-04 Talang Kelapa, wilayah Kelurahan Tanah Mas, Serda Ngadiran mengatakan progres pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kelurahan Tanah Mas telah mencapai 100%. Saat ini kesiapan KDKMP tinggal menunggu sejumlah perlengkapan penunjang operasional. Menurutnya sejumlah perlengkapan yang masih diperlukan antara lain rak, meja, dokter, dan peralatan pendukung lainnya. Perlengkapan tersebut menjadi bagian yang perlu disiapkan sebelum KDKMP mulai menjalankan kegiatan pelayanan dan usahanya. Serda Ngadiran menyebut proses persiapan KDKMP di Kelurahan Tanah Mas ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Koordinasi selama tahapan persiapan juga terus dilakukan agar kebutuhan koperasi dapat dipenuhi sesuai rencana.
3: Kalau untuk progres pembangunannya, sudah 100%. Kesiapannya menunggu perlengkapan seperti rak, meja dokter, dan lain-lain.
0: Ia berharap Keberadaan KDKMP dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Selain mendukung kegiatan ekonomi warga, koperasi tersebut diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di Kelurahan Tanamas. Seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
4: Nama saya Taher. Kami berharap Koperasi Merah Putih tidak hanya sebatas pembentukan organisasi, tetapi benar-benar dapat menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendampingan dan pengelolaan yang baik, koperasi diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Saya mendukung adanya Koperasi Merah Putih karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengembangkan usahanya. Dengan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran yang lebih baik, saya berharap koperasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
6: Menurut saya, progres Koperasi Merah Putih cukup baik karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian desa. Harapannya program ini terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat sekitar.
7: Saya mengajak masyarakat untuk mendukung program Koperasi Merah Putih dengan ikut berpartisipasi secara aktif apabila sudah terbentuk di wilayah masing-masing. Namun, kita juga perlu bersama-sama mengawasi pengelolaannya agar koperasi ini berjalan secara jujur, transparan, dan juga benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
8: Menurut saya, program Koperasi Merah Putih jangan hanya berhenti sebagai seremoni. Masyarakat sudah terlalu sering melihat koperasi dibentuk, tetapi akhirnya tidak berjalan. Yang dibutuhkan bukan sekedar nama baru, melainkan pengelolaan yang transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Mendengar mengulas lebih jauh, kita simak wawancara singkat RRI berikut ini bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Rahman Bayumi.
9: Nah, Abang melihatnya seperti apa, Bang? Optimisme dari Koperasi Merah Putih ini hadir di Indonesia, khususnya di Sumsel ya, untuk menopang perekonomian kita, Bang ya?
10: Ya, kalau yang informasi yang saya dapat terakhir ini kan memang sekitar ada 600-an lah intinya Kopdes itu yang sudah selesai dan juga itu dibangun, yang memang waktu kita terakhir ada bincang-bincang itu kan kabarnya baru mulai beroperasi itu kan serentak di pertengahan Agustus. Nah, kalau untuk capaian daerah sendiri memang beberapa daerah itu telah melaporkan intinya pembentukan lembaga koperasi itu hingga 100%. Tentunya dengan adanya dukungan dan pemerintah dengan sebegitu besarnya, harapannya memang ini bisa menjadi penyalur utama, intinya kayak gitu, bantuan sosial ya, subsidi dari pemerintah juga, serta nanti ada pemangkasan rantai pasok distribusi bahan pangan seperti itu.
9: Oke, kalau Abang sepakat ya, Bang ya, misalkan kayak rantai pasok pangan subsidi juga ada di Kopdes langsung ya, terpusat di Kopdes misalkan seperti itu, Bang.
10: Kalau menurut saya karena ini merupakan salah satu program utama lah bisa kita bilang dari Pak Presiden, tentunya sebagai warga negara yang baik, kalau saya pribadi sejauh ini ya sah-sah saja sih sebenarnya kayak gitu, apalagi kan pasti ini kan ditopang dengan OPD kayak gitu kan, ada juga bantuan-bantuan dari tenaga kerja lah intinya kayak gitu, jadi bukan serta-merta ini berpindah kayak gitu, tapi maksudnya ini kan biar nantinya ada efisiensi lah intinya kayak gitu, jadi adanya pemangkasan kayak gitu rantai pasok distribusi bahan pangan yang mungkin selama ini ada beberapa kendala dan isu juga. Nah, namun memang ketersediaan lahan aset pembangunan kayak gitu itu masih kadang-kadang menjadi kendala kayak gitu karena memang ada beberapa kedai-kedai yang kabarnya ini kan akan dibangun kayak gitu, jadi memang ada juga yang belum rampung kayak gitu. Nah, namun pemerintah Sumsel memang masih mengkaji juga ya terkait tentang lahan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setuju aja sih ada Koperasi Merah Putih karena kan ini kan masih baru, jadi mungkin kita lihat dululah seperti apa ke depannya gitu.
9: Oke. Nah, kalau untuk tantangannya, Bang, Kopdes Merah Putih ke depannya seperti apa, Bang? Kalau melihat, apalagi persaingan dengan swasta juga kan terlihat sangat jelas ya, Bang.
10: Ya, kalau untuk tantangan sendiri, kalau menurut saya, karena ini masih baru, sehingga Kopdes ini harus benar-benar memberikan reputasi dan juga kualitas yang baik lah intinya kepada masyarakat, karena saat ini kan benar-benar apa yang baru itu benar-benar bisa jadi hal yang sangat diprioritaskan, sehingga masyarakat juga akan cenderung lebih kritis dan juga akan menilai. Jadi jangan sampai nanti sebegitu besarnya bantuan dari pemerintah, tapi malah nanti misalnya dikelola tidak oke, kayak gitu. Nah, sehingga tantangannya juga terkait dengan keterbatasan pemahaman pengurus koperasi lokal mengenai manajemen retail yang modern, pengelolaan rantai pasok, sehingga supply chain-nya harus jelas, dan juga bagaimana nantinya digitalisasi sistem keuangan dan inventaris, karena ini kan untuk akses dari masyarakat bisa melihat, kayak gitu. Nah, dan juga beberapa audit koperasi yang saya paham ini juga biasanya kan ada keterbatasan modal lah intinya, namanya kan kerja awal, sehingga ini juga merupakan tantangan ke depannya. Dan juga kompetisi pasar, bagaimana nanti koperasi ini bisa bersaing kayak gitu. Nah, dengan jaringan retail modern yang sudah lebih dulu mengakar di wilayah perkotaan maupun pemukiman padat. Nah, jadi tantangan harmonisasi dan integrasi data antar instansi ini menjadi salah satu tantangan menurut saya.
9: Oke. Bang, terakhir mungkin kalau keberpihakannya dengan UMKM, Abang lihat seperti apa, Bang, nantinya, Bang?
10: Oke. Harapannya kalau menurut saya sih sebenarnya positif banget. Yang mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jembatan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, di mana UMKM bisa menyalurkan, naik, mendistribusikan produknya, misalnya. Itu justru positif sekali. Jadi munculnya hadirnya Koperasi Merah Putih ini harapannya bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mensupport lah UMKM yang ada di masyarakat, dan syukur-syukur kalau seandainya bisa mengakomodir dan memajukan UMKM sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan masyarakat memajukan perekonomian gitu.
9: Oke, baik. Bang Rahman, terima kasih, Bang, waktunya, Bang, ya, sudah berbincang hari ini, Bang. Siap. Bersama RRI.
10: Siap, Mas Rizky.
9: Terima kasih.
10: Yo, sama-sama, Mas.
9: Sehat selalu,
10: sama-sama,
9: Abang.
10: Sama-sama, Mas. Siap.
9: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
10: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
11: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang diharapkan tegas mengatur kemacetan akibat aktivitas sekolah.
12: Pemerintah Kota Palembang diharapkan untuk bisa memastikan kelancaran lalu lintas menyusul banyaknya titik kemacetan akibat aktivitas sekolah atau antarjemput sekolah yang ada di pinggir jalan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian. Menurutnya, banyak sekolah yang sudah berdiri sejak lama, sehingga dengan demikian pemerintah juga harus memikirkan upaya untuk mengurai kemacetan tersebut.
13: Iya, pertama mungkin kita lihat dulu sekolah itu berdirinya sejak kapan. Karena ada sekolah-sekolah yang berdiri di pinggir jalan, ternyata izinnya memang sudah jauh-jauh sekali. Mungkin kalau zaman dulu itu enggak menimbulkan problematika seperti sekarang, seperti itu. Ternyata sekarang dengan tambah banyaknya siswa, tambah banyaknya penduduk, tambah banyaknya kendaraan, sehingga ini baru mulai dirasakan menimbulkan dampak. Nah, tentu saja untuk hal-hal yang seperti ini, mau tidak mau, pemerintah mesti memikirkan langkah yang sistemik. Jadi bukan hanya saja misalnya menyalahkan pihak sekolah, tetapi perlu juga turun tangan dari pemerintah. Misal itu di jam-jam tertentu melakukan rekayasa lintas.
12: Ombudsman RI juga mengharapkan agar tidak hanya pemerintah Kota Palembang yang melakukan sistematik untuk mengurai kemacetan akibat aktivitas tersebut. Namun pihak sekolah juga harus mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung upaya pengurai kemacetan akibat aktivitas antarjemput sekolahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Informasi terakhir, Dinas Pariwisata Kota Palembang hingga akhir Desember 2026 menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 2,6 juta kunjungan.
14: Sektor pariwisata Kota Palembang menunjukkan tren positif dengan mencatatkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 1,5 juta orang per 1 Juli tahun 2026. Capaian ini merupakan akumulasi dari kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dan bahkan belum menghitung lonjakan kunjungan pada momen perayaan HUT kemerdekaan RI bulan Agustus lalu. Meskipun sempat dilanda kabut asap beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palembang memastikan kondisi tersebut belum memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap arus kunjungan wisatawan ke Bumi Sriwijaya. Kadis Pariwisata Kota Palembang, M. Imran, mengatakan optimis tersebut juga didorong oleh stabilnya tingkat akupansi hotel yang ditopang oleh berbagai agenda kegiatan, bisnis, dan pertemuan skala besar.
15: Sejauh ini tidak, karena saya lihat kunjungan juga dan akupansi hotel cukup baik dari kegiatan MICE, ya, seperti meeting, kemudian konferensi, ataupun exhibition. Jadi para wisatawan ini datang karena ada kegiatan meeting ataupun konferensi.
14: Melalui berbagai agenda meeting, konferensi, dan pameran tersebut, arus kedatangan para pelancong dan pelaku bisnis ke Kota Palembang tetap terjaga dengan baik sepanjang tahun ini. Menatap paruh kedua tahun ini, pemerintah Kota Palembang memasang target ambisius dengan membidik total 2,6 juta kunjungan wisatawan hingga akhir Desember tahun 2026 mendatang. Lamsi Harsitonga melaporkan.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dari total 3.258 koperasi desa Merah Putih di Sumatera Selatan yang telah terbentuk di Kabupaten dan Kota Sesumsel, 998 KDKMP saat ini telah siap 100% untuk dilakukan validasi operasional. Dinas Pariwisata Kota Palembang hingga akhir Desember 2026 menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 2,6 juta kunjungan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Prakiraan cuaca sepanjang hari.
4: Dini hari nanti secara umum.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
7: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini ya sudah tersambung dengan Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Fitri.
8: Selamat pagi Mbak.
7: Ya Mbak Fitri, bagaimana perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026. Silakan informasinya.
8: Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Kemudian terdapat potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, Musirawas, dan Palembang. Untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Pagar Alam, Muara Enim, dan Lahat. Sementara itu potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, Musirawas, Oku Selatan, dan Oku. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Musirawas Utara, Oku Selatan, Oki dan Musirawas. Untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oku, Muara Enim, dan Ogan Ilir, serta terjadi potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, dan Musirawas, dan Palembang. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Peringatan dari dini hari ini waspada potensi hujan sedang dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang hingga sore nanti di wilayah Pagar Alam, Muara Enim, dan Lahan, serta waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakhiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
7: Terima kasih informasinya Mbak Fitri. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ya, pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026 yang telah disampaikan Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang.
3: Perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
4: Ini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti informasi berikut. Pendengar, mengenai kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2020.

kabupaten kota se-Sumatera Selatan secara resmi. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam perencanaan program dan anggaran untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Evaluasi juga mencakup pencapaian program dan penyerapan anggaran sepanjang 2026. Setiap satuan kerja diminta memastikan penyusunan term of reference dan rencana anggaran biaya dilakukan secara cermat serta sesuai target kinerja. Pendengar, jajaran Kemenhaj Kabupaten dan Kota juga diarahkan merasionalisasi usulan anggaran berdasarkan pedoman pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar alokasi yang disusun memiliki keterkaitan jelas dengan program dan kebutuhan pelayanan. Dalam persiapan anggaran 2027, Menteri Haji dan Umroh meminta seluruh satuan kerja menyusun usulan berdasarkan kebutuhan. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan jamaah, peningkatan pelayanan, inovasi, pembinaan, serta penguatan perlindungan jamaah. Ya, pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Sering lihat kan, kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok.
1: Cinta.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta KKSS Sumsel memperkuat kerukunan masyarakat di tengah keberagaman daerah. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan BPW KKSS Sumsel masa bakti 2026-2031. Mendengar pelantikan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan berlangsung di Ballroom Golden Sriwijaya, Herman Deru berharap KKSS menjadi wadah silaturahmi sekaligus perekat masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Herman Deru, organisasi kedaerahan memiliki peran dalam menjaga identitas budaya tanpa membatasi hubungan sosial dengan masyarakat lainnya. Keberadaan organisasi tersebut juga dapat memperkuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Sumatera Selatan. Ya, tentunya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah.